0: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Khalil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
1: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
0: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Kumas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen. Sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
0: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunas menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
5: Kita lihat bersama-sama di depan, ya, ini ada namanya instrumental dari alat kejahatannya. Bahkan ada di beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut, dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya ditampilkan ya. Sekaligus.
4: Ya. Sementara itu pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
6: Masalah WPR yang ada pada saat ini, karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan, perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
4: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
7: Laporan khusus.
8: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
9: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa serta upaya penurunan kemiskinan.
8: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
9: Sementara itu DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
10: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
9: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
11: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar Rp242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus mengurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
9: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
12: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
9: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat Badan Anggaran atau Banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
13: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya Mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau. Lapangan kerja tuh juga udah jadi perhatian. Terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah, kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya. Kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
14: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat, karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
15: Editorial. RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah, anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan.
16: kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RIPRRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional dan global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
17: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan aturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 176 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus laka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
3: Terima kasih banyak Brigadir Ade Sintia dan selamat kembali bertugas.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

Ini adalah saga burung cendrawasih dari Papua. Burung cendrawasih, kekayaan fauna pada Papua, sering disebut Bird of Paradise, burung surga, karena keindahannya. Burung yang menjadi maskot pada Papua ini memang memiliki keindahan warna bulu yang sangat terkenal. Ada sekitar 43 jenis burung cendrawasih. Habitat aslinya di hutan-hutan lebah

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial.
2: Halo RRI, selamat pagi.
3: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
4: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
3: di Warari juga menjadi korban.
4: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
5: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983 32999, atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 9091 6761. Suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Halo RRI, FM 96,4 MHz, Pro 1 RRI Serui, suara Anda, solusi bersama.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini di edisi siar 19 Agustus 2026. Dan kita berbagi dalam program siar Halo RRI. Ya, dan juga bagi pendengar setia dimanapun berada yang mengikuti siaran Pro 1 di 96,4 MHz maupun yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, selamat berakhir pekan ya di saat ini, ataupun yang lagi santai ya. Ya, secara kemarin mungkin ada yang menikmati liburan ya, dan momen 17-an, dan saatnya untuk kembali beraktivitas dengan segudang aktivitas yang ada. Ya, dan tentunya bagi yang sudah di nanti-nantikan ya dalam program siar Halo RRI, dan Anda bisa bergabung bersama kami. Suara Anda solusi bersama. Dan kami menanti di line telepon 0983 3293 kali. Ya, tentunya dalam pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen, dan apa yang Anda amati selama seminggu ini ya. Dan tentunya apa yang Anda ingin sampaikan, kritik maupun masukan, dia akan dijawab oleh instansi terkait dari pertanyaan-pertanyaan Anda ya.

Ya, dan tentunya juga pendengar, di mana fenomena alam yang selalu berubah-ubah, kadang panas, kadang hujan. Dan tentunya juga untuk selalu waspada dan berhati-hati dan selalu mengupdate informasi dari BMKG. Ya, dan pendengar, mungkin bagi Anda yang sempat mengikuti dialog interaktif ya, yang disiarkan langsung bersama Pro1 RRI Serui. Ya, dan tentunya dialog kentongan mitigasi bencana. Ya, dan juga Anda bisa mengupdate informasi dari laman rri.co.id. Ya, pendengar, El Nino kuat, di mana prakirawan BMKG Hafiz yang menjelaskan mengapa Yapen masih diguyur hujan ya. Ya, perkirawan BMKG Hafiz Alamsyah Putra menjelaskan hujan masih terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen meski El Nino berada pada kondisi kuat. Menurutnya, kondisi atmosfer di sekitar Papua dan Pasifik Barat serta topografi Yapen ikut mendukung terbentuknya awan hujan. Dan Hafiz mengatakan El Nino merupakan fenomena global sehingga mempengaruhinya tidak sama di setiap wilayah. Kondisi geografis Yapen yang memiliki wilayah pegunungan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan hujan. Dan menurut Hafiz, pemantauan dari BMKG masih menunjukkan aktivitas koneksi di sekitar Papua dan Pasifik Barat. Salah satu faktor yang berperan adalah Madden Julian Oscillation atau MGO yang berada di wilayah Pasifik Barat. Kondisi tersebut mendukung peningkatan suhu muka laut dan ketersediaan uap air. Angin kemudian membawa udara lembab menuju Yapen. Saat melewati wilayah pegunungan, udara terdorong naik dan mengalami proses kondensasi sehingga membentuk awan hujan. Ya, kondisi tersebut terlihat saat hujan berlangsung sekitar 7-8 jam di Kabupaten Kepulauan Yapen pada 9 Agustus 2026. Dan menurut Hafiz, hujan yang masih terjadi tidak berarti El Nino telah berakhir. El Nino memberikan gambaran kondisi iklim, sementara cuaca sehari-hari di Yapen dipengaruhi berbagai faktor atmosfer. Dan Hafiz menghimbau masyarakat tetap mengikuti informasi cuaca BMKG dan tidak hanya berpatokan pada kondisi El Nino. Peringatan dini perlu diperhatikan ketika terdapat potensi hujan lebat. Ya, masyarakat yang berada di wilayah rawan juga perlu mengantisipasi dampak hujan seperti genangan banjir, longsor, dan juga pohon tumbang. Ya, tentunya dari BMKG ya, yang menghimbau untuk masyarakat Kota Serui dan sekitarnya untuk selalu mengupdate informasi-informasi dari BMKG. Ya, dan tentunya di Kepulauan Yapen masih ya terasa hujan ya, dan di daerah-daerah lain dengan dampak El Nino global dan sudah terjadi kemarau dan kekeringan ya, dan fotografi Yapen ya yang
ikut mendukung ya terbentuknya awan hujan.

Ya, tentunya kami menantikan partisipasi Anda, pendengar, untuk program Siar Halo RRI, dan apa saja masukan dan kritik maupun saran Anda, suara Anda, solusi bersama. Ya, di line telepon 3293 kali.

0: Yosep. Ocep. Yosep.
1: Yo, sabar.
2: Ih, Roy, cari Yosep kah? Ada apa?
3: Iyo, matua. Yosep dia ada di mana, eh? Sama ajak di duduk-duduk di jembatan situ.
2: Yosep dia ada pergi kerja. Aduh, Roy. Kamu stop sudah dengan kamu kegiatan duduk-duduk itu. Mending Roy kau lagi bekerja sudah. Biar bantu-bantu mama dan bapak pu ekonomi juga, toh. Kasian. Mama dan bapak sudah tua. Cari berkat, biar bisa beli seng untuk tutup kampung rumah yang bocor-bocor tuh.
3: Aduh, matua. Malas ya. Begini-begini juga bisa hidup, mo.
2: Iyo, benar. Tapi, apakah ini hidup yang kau inginkan? Kau sudah merasa kau hidup sejahtera? Kau tidak mau kah lihat mama dan bapak sejahtera di hari tua?
3: Mau, matua. Saya juga ingin mama dan bapak senang. Bisa istirahat di hari tua. Tidak perlu bekerja lagi. Saya juga kadang kasihan kalau hujan lihat mama dan adik-adik bapak dong tidur di atap yang bocor-bocor, matua.
2: Nah, itu baru benar. Jadi Roy, mulai sekarang Roy pergi cari-cari kerja sudah. Mama dan bapak sukuliahkan Roy sampai sarjana toh. Jadi sekarang giliran Roy untuk balas budi. Kasenang mama dan bapak. Kerja, biar tong tidak hidup dalam kemiskinan terus. Jangan pernah bergantung pada orang lain. Bekerjalah selagi masih banyak tenaga, agar bisa menikmati hasilnya suatu hari nanti.
4: Pak, pak, permisi. Boleh tolong dimatikan gak rokoknya? Lagi banyak anak kecil juga nih yang lagi makan.
5: Loh, emang kenapa mbak? Saya beli rokok juga pakai uang saya sendiri kok.
4: Iya pak, saya tahu. Tapi kasihan, di sini banyak anak kecil. Asap rokok bapak bisa bahaya loh buat kesehatan mereka.
5: Allah, cuma asap dikit doang, gak ngaruh kali mbak. Gak usah lebay.
4: Sebelumnya maaf ya pak, bukan bermaksud gak sopan. Tapi sekali lagi, di sini banyak anak kecil pak. Kasian mereka kalau harus jadi perokok pasif. Bapak tahu kan, perokok pasif lebih berbahaya ketimbang perokok aktif.
5: Loh, loh, loh, mbak, bahaya apanya ya? Kan yang merokok saya.
4: Jadi gini pak, dari 100% bahaya rokok, 25%-nya dirasakan oleh perokok aktif karena adanya filter rokok. Sedangkan 75%-nya justru akan dirasakan para perokok pasif karena terpapar asapnya secara langsung. Dan tidak hanya itu saja, Pak. Perokok pasif juga 4 kali lipat berisiko terkena kanker. Bapak nggak kasihan nih sama kita semua?
5: Ya ampun, maaf ya, Mbak. Ya udah, saya usahakan berhenti merokok, takut juga saya.
6: Halo RRI FM 96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, pendengar masih bersama dalam program Siar Halo RRI. Selamat pagi jelang siang untuk Anda. Ya, tentunya kami terus berbagi informasi dan juga untuk Anda di luar sana, pendengar. Mungkin punya informasi-informasi terupdate dari pantauan Anda dalam pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen, dan apa yang harus dirubah atau dalam pembaharuan pembangunan yang terus berkembang dan sejahtera ya untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, pendengar, ada satu informasi juga yang kami hadirkan untuk Anda seputar dunia pendidikan, dan dalam momen peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya di Kampung Perea, Distrik Nusawani. Ya, tepatnya Senin 17 Agustus 2026. Ya, tersimpan harapan besar masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan yang lebih layak. Keterbatasan ruang kelas, tenaga pendidik, transportasi laut, listrik, internet, air bersih, hingga fasilitas pendukung masih menjadi tantangan yang dihadapi sekolah-sekolah di wilayah tersebut. Ya, aspirasi itu turut disampaikan ya kepada anggota DPRK Kepulauan Yapen, Rian Hendrik, dalam momentum peringatan kemerdekaan yang dilaksanakan bersama di Kampung Perea. Ya, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya menjadi seremoni, tetapi juga menjadi momentum untuk melihat secara langsung berbagai kebutuhan masyarakat di wilayah distrik, termasuk pemenuhan layanan pendidikan yang layak bagi anak-anak di daerah terpencil. Ya, dari Kepala SMP 1 Atap Negeri Perea, Yohanes Wonatorei, mengatakan sekolah yang dipimpinnya masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama sarana transportasi laut, fasilitas sekolah, jaringan listrik, internet, hingga tenaga pendidik. Ya, menurut Yohanes, sejak diterbitkannya SK pada 2011 hingga saat ini, sekolah belum memiliki sarana transportasi laut seperti perahu maupun motor laut. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan mobilitas sekolah yang berada di wilayah Kampung Perea. Ya, dan Yohanes mengatakan pihak sekolah telah menyampaikan kondisi tersebut kepada dinas terkait dan melakukan pembaharuan data melalui data pokok pendidikan atau Dapodik. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut yang diterima pihak sekolah. Ya, dari sisi tenaga pengajar, SMP 1 Atap Negeri Perea juga masih mengalami kekurangan guru dari kebutuhan sebelumnya untuk 11 mata pelajaran. Beberapa mata pelajaran belum memiliki guru tetap, terutama bahasa Inggris dan matematika. Kekurangan tenaga pendidik tersebut telah berlangsung sekitar 4 tahun. Untuk tahun ajaran 2026-2027, jumlah siswa SMP 1 Atap Negeri Perea tercatat sebanyak 58 siswa. Ya, persoalan serupa juga dihadapi SD Negeri Perea. Kepala SD Negeri Perea, Frederikus Samderubun, mengatakan sekolahnya memiliki 78 siswa yang terbagi dalam 6 rombongan belajar. Namun sekolah tersebut hanya memiliki 4 ruang belajar, bahkan ruang perpustakaan terpaksa digunakan sebagai ruang kelas. Kondisi itu menyebabkan proses pembelajaran harus disesuaikan
dengan keterbatasan ruang termasuk pelaksanaan pembelajaran dua tingkat dalam satu ruangan. Selain ruang belajar, sekolah juga membutuhkan dua unit MCK, rumah guru dan kepala sekolah, serta fasilitas penunjang lainnya. Saat ini terdapat 5 guru yang berasal dari kota dan harus bolak-balik dari kota ke kampung Perea untuk melaksanakan tugas mengajar. Frederikus berharap pemerintah dapat menyediakan setidaknya 1 rumah bagi guru dan kepala sekolah sehingga tenaga pendidik dapat tinggal lebih dekat dengan sekolah dan memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal. Sekolah juga membutuhkan bak penampung air karena saluran pipa air yang selama ini digunakan mengalami kerusakan atau putus. Ya, berbagai persoalan yang disampaikan para kepala sekolah tersebut menjadi bagian dari aspirasi masyarakat yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Ya, bagi masyarakat Kampung Perea, keterbatasan geografis harusnya tidak menjadi alasan bagi anak-anak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berbeda. Dalam momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, aspirasi tersebut menjadi pengingat bahwa makna kemerdekaan juga harus diwujudkan melalui pemerataan pembangunan dan pemenuhan hak dasar masyarakat, termasuk hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Ya, dari ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, transportasi laut, jaringan listrik dan internet, air bersih, ruang kelas, rumah guru, serta penambahan tenaga pendidik menjadi sejumlah kebutuhan yang diharapkan dapat ditindaklanjuti pemerintah. Dan bagi anak-anak di Kampung Perea, kemerdekaan bukan hanya tentang pengibaran sang merah putih. Kemerdekaan juga berarti memiliki ruang kelas yang layak, guru yang cukup, akses belajar yang memadai, dan kesempatan yang sama untuk menata masa depan. Menanggapi aspirasi tersebut, anggota DPRK Kepulauan Yapen Rian Hendrik mengatakan persoalan pendidikan di wilayah terpencil perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Menurutnya, keterbatasan geografis tidak boleh menjadi penghalang bagi anak-anak di Kampung Perea untuk memperoleh pendidikan yang layak dan fasilitas belajar yang memadai. Rian Hendrik menilai kebutuhan seperti ruang kelas, tenaga pendidik, transportasi laut, listrik, jaringan internet, air bersih, serta rumah bagi guru merupakan bagian penting dalam menunjang keberlangsungan proses belajar mengajar. Ia berharap aspirasi yang disampaikan para kepala sekolah tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan serta kemampuan anggaran.

0: nonton dan dengar musik dari Black Melanation, jangan lupa like dan subscribe, terus kasih komentar.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada!
3: Kakak ada Cikbul!
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegau sih!
2: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya?
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
5: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
6: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
4: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
5: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
4: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
5: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
4: Tapi...
5: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
7: Halo RRI, FM 96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

0: Ya, masih bersama di program Halo RRI dan nampaknya juga sudah ada partisipasi dari pendengar setia Pro 1 untuk program siar Halo RRI, dan langsung saja kita sapa. Halo RRI.
1: Halo, selamat pagi menjelang siang. Tuhan berkati.
0: Iya, dengan Bapak siapa?
1: Kata saya. Ini saya mau usul tentang Put ke-81.
0: Iya.
1: Republik Indonesia sudah kita lewati. Dengan adanya kemerdekaan, Republik Indonesia bukan membawa suatu hal yang merugikan, tetapi mensejahterakan masyarakat seluruh Indonesia.
0: Iya.
1: Kita mengenal suku, tetapi kita harus tahu bahwa kemerdekaan adalah kesejahteraan dan kesatuan untuk bagi masyarakat Republik Indonesia. Itu saja waktu saya kembalikan.
0: Iya, makasih. Ya, dan terima kasih buat Bapak Dekiman Saidi Turu yang sudah bergabung dalam program siar Halo RRI dan juga sudah memberikan masukan saran terkait dengan yang baru saja terlewatkan sehari, ya, momen HUT kemerdekaan ke-81 tahun. Ya, tentunya dimaknai dan mungkin lebih lagi bagi masyarakat untuk lebih disejahterakan, ya, atau sejahtera dalam segala hal

Ya, dan juga pendengar untuk Anda, dan tentunya dalam suasana masih momen perayaan HUT kemerdekaan ya, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Dan tentunya ya, dari peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, ya kita ke Distrik Nusawani pendengar di Kabupaten Kepulauan Yapen, menjadi momentum untuk memperkuat persatuan sekaligus menyuarakan pentingnya pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pelosok. Ya pendengar, upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia berlangsung di halaman kantor Distrik Nusawani, tepatnya Senin 17 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti masyarakat dari 5 kampung, aparatur sipil negara ASN, para guru, serta anggota TNI Polri yang bertugas di wilayah Nusawani. Kepala Distrik Nusawani Alex Merani SIP menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat dan unsur terkait yang telah mendukung pelaksanaan upacara sehingga berlangsung aman, tertib, dan hikmat. Keterlibatan masyarakat dan juga ASN, guru, serta TNI Polri menunjukkan kuatnya semangat kebersamaan di Distrik Nusawani. Kebersamaan tersebut perlu terus dipelihara untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat distrik maupun kampung. Di tengah momentum peringatan kemerdekaan, harapan agar pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan pembangunan di wilayah Nusawani, terutama program yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Perhatian pemerintah terhadap wilayah, distrik, dan kampung penting untuk memastikan masyarakat di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan tetap memperoleh akses pembangunan yang layak. Apresiasi kepada para guru serta anggota TNI Polri yang selama ini bertugas di Nusawani dan turut mendukung berbagai kegiatan masyarakat maupun pembangunan di wilayah tersebut. Ya, dari anggota DPRK Kepulauan Yapen, Rian Hendrik menegaskan bahwa makna kemerdekaan harus dapat dirasakan seluruh masyarakat, termasuk warga yang tinggal di wilayah pelosok seperti Kampung Perea, Distrik Nusawani. Peringatan HUT kemerdekaan tidak semestinya berhenti pada kegiatan seremonial. Momentum tersebut harus menjadi pengingat bagi semua pihak untuk terus memperjuangkan pemerataan pembangunan serta pemenuhan hak masyarakat di berbagai bidang. Kemerdekaan bukan hanya milik masyarakat yang tinggal di perkotaan, warga di kampung dan wilayah pelosok juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta kehidupan sosial yang layak. Ya, sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat Nusawani akan dibawa dalam pembahasan di DPRK Kepulauan Yapen sesuai tugas fungsi dari kewenangan lembaga legislatif. Ya, beberapa aspirasi tersebut diantaranya kebutuhan rumah guru, ruang belajar, transportasi bagi guru, serta dukungan di bidang kesehatan dan kebutuhan pembangunan lainnya di tingkat distrik. Ya, menurut Rian Hendrik, DPRK memiliki fungsi pengawasan sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakat
Sementara itu, realisasi program pembangunan di lapangan membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah distrik, kampung, serta masyarakat. Ia berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, tepatnya di Nusawani, tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi menjadi momentum yang memperkuat komitmen bersama dalam menghadirkan pembangunan yang lebih merata.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Dede lagi main apa?
3: Lagi main ini.
2: Main ini? Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
3: Puzzle.
2: Ini huruf U. Ini huruf N.
3: Ini N.
2: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
3: Enggak ada B.
2: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
4: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi.
5: Halo RRI FM 96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, terima kasih untuk kebersamaannya di program Siar Halo RRI untuk edisi 19 Agustus 2026. Terima kasih juga buat Bapak Kansai Dituru yang sudah bergabung dan sudah memberikan saran dan juga ucapan ya. Ya, dan kita jumpa lagi di hari Jumat ya dalam program Siar Halo RRI. Dan akhirnya saya Maria Antoinette pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: Widi.
1: Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
2: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
3: A few moments later.
1: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
2: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
1: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
2: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
1: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
4: Sahabat, tahukah kamu hal ini terjadi di wilayah terpencil di Cina? Di suku Tujia memiliki tradisi pernikahan yang unik, yakni pengantin perempuan sebelum dilaksanakan pernikahannya, mereka harus menangis selama 1 jam dalam kurun waktu 30 hari sebelum acara pernikahan dilangsungkan. Nenek maupun anggota keluarganya harus ikut menangis. Bukan karena kesedihan, melainkan merasa bahagia. Dalam ritual tersebut, pasangan yang menikah akan berbaring di tempat peti mati yang didesain khusus untuk dua orang. Sang pengantin akan dirias dan memakai gaun layaknya pengantin biasanya, dengan ditutup menggunakan kain putih. Lalu biksu mendoakan dalam upacara kematian. Wah, aneh banget kan?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Dih, nyamuknya banyak sekali. Mana sekali gigit, bisa bikin meriang lagi.

Namanya adalah Anopheles. Ini adalah nyamuk yang menyebarkan malaria pada manusia. Saat infeksi menyebar, gangguan kesehatan parah penting untuk mencegah sebelum terjadi. Shh, diam dulu, belum selesai penjelasannya. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit bernama Plasmodium. Saat gigitan nyamuk membuat parasit tersebut masuk ke dalam tubuh, kemudian menyerang organ hati, lalu menginfeksi sel darah merah. Nyamuk ini lebih aktif pada saat senja atau bahkan di malam hari. Kemampuan terbang hewan yang satu ini sangat lemah, sehingga tidak aktif jika kondisi cuaca sedang berangin. Nyamuk betina dapat menghisap darah agar dapat bertelur, di mana jumlah telur yang dihasilkan bisa mencapai 50 sampai dengan 200 butir. Nyamuk penyebab malaria ini pun dapat ditemukan di semua daerah kecuali Antartika. Meski penyakit yang disebarkan oleh jenis nyamuk ini sudah diberantas, tetap saja ada kemungkinan wabahnya akan kembali.

0: lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Baik, saudara pendengar, setiap program satu RRI Serui dimanapun Anda berada, 58 menit sudah kita lalui dari pukul 12 waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya program satu RRI Serui akan bergabung bersama Pro 3 dari Jakarta mengikuti warta berita dinamika olahraga dan potensi daerah.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fenerbahce bermain imbang saat menghadapi Lyon dalam laga pertama playoff kualifikasi Liga Champions. Timnas Thailand lolos ke final Piala AFF usai unggul aggregat atas Singapura. Petenis Aldia Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rov-Leaf melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki, mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat.
3: Şimdi biz 2,5 önce 2,5 gün
2: kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir.
3: Bunları planlamıştık ve planlamamız doğrusunda bu maçı biz böyle oynadık.
2: Sementara itu, manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nur Diansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: celebrar. Todos nos vamos a quedar hasta el final. Digan si sienten el amor que quieren.
1: Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harris Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Raihan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3, 6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat, kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu petenis Janice Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center, Mason, Ohio. Pada pertandingan itu, Janice takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janice Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Miko Riza Goblubik. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janice sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua, sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizki melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat...
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya, pasti pengen kalau bisa ya, kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama, langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor satu dunia, An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Seneng juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking satu dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Alif Farhan, Sabah Reza, Indra Jokin, Febriana Malaysia, Amri Nita, Dehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Arliana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, ya sangat luar biasa untuk team performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1.
2: Hasil ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Timnas futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Divau, Lucau, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Divau. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lucau pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan kanoing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Progres secara fisik cukup baik. Kemudian teknik juga cukup baik, gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya? Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba. Pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah ini juga harus hati-hati. Kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru kita boleh baru masuk Philip tanggal 16. Gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa. Sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, saya bersama seluruh keluarga besar KBRI Yaoundé di Kamerun ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 disertai doa dan harapan agar Indonesia semakin kuat, semakin berjaya, makmur dan sejahtera sejalan dengan tema perayaan pada tahun ini yaitu Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih, salam hormat dari Afrika.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3. Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.
4: Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa siang. Indonesia menyapa siang.
2: Indonesia menyapa siang hari ini hadir untuk Anda para pendengar RRI Pro3 dimanapun Anda berada dengan beragam informasi dan peristiwa aktual lainnya. Semua kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, kemudian Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Zaini akan bersama Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dari siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang kita persiapkan ya untuk dibahas. Rekan kami di Ruang Gatekeeper, Ade Kurnia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Ade.
3: Ya baik, terima kasih Zaini. Pendengar, senang sekali kami dapat kembali menemani waktu siang hingga sore hari Anda melalui Indonesia Menyapa Siang Pro3 RRI. Seperti biasa, kami telah menyiapkan sejumlah topik aktual yang akan kami bahas bersama para narasumber kompeten dari berbagai bidang. Mengawali dialog hari ini, kami akan bahas terkait gerak cepat berbagai pihak dalam membantu korban gempa Nusa Tenggara Timur. Gempa yang melanda sejumlah wilayah di NTT berdampak pada masyarakat dan menimbulkan kerusakan di sejumlah lokasi. Berbagai pihak bergerak cepat melakukan evakuasi, memberikan bantuan, serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Bagaimana perkembangan penanganan korban gempa di NTT? Apa saja langkah cepat yang dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kebutuhan masyarakat terdampak? Informasinya akan kami bahas bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Berkaitan dengan topik sebelumnya, selanjutnya kami akan membahas terkait dengan Kemendikdasmen yang mengirim 50 tenda darurat dan ribuan paket bantuan dalam pemulihan pendidikan di NTT. Dampak gempa turut dirasakan sektor pendidikan dengan sejumlah fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan dan proses pembelajaran yang terganggu. Pemerintah melalui Kemendikdasmen menyiapkan tenda darurat dan berbagai bantuan untuk mendukung keberlangsungan kegiatan belajar di wilayah terdampak. Bagaimana kondisi pendidikan di wilayah terdampak gempa? Sejauh mana bantuan tersebut dapat mendukung proses belajar dan pemulihan di sekolah? Kami akan membahasnya nanti bersama narasumber terkait. Berikutnya, dalam dialog KPK hari ini, kami akan membahas terkait USKM 2026 KPK Mengajar dari kelas ke aksi nyata, pelajar berintegritas bergerak untuk lingkungan. Bagaimana USKM 2026 mendorong pelajar menerapkan nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari? Seperti apa aksi nyata yang dilakukan pelajar untuk membangun lingkungan yang berintegritas? Pembahasannya akan kami hadirkan bersama Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Medio Venda. Kemudian pendengar, kami juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda terkait kabar bursa dan rupiah hari ini, dengan perkembangan terbaru pasar saham serta berbagai sentimen yang mempengaruhi pergerakan indeks dan aktivitas perdagangan. Tetaplah bersama kami Pro3 RRI di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui website rri.co.id atau aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian Zaini.
2: Seperti Seperti biasa kami hadirkan kembali video potensi daerah untuk Anda ya. Kita awali dengan bermodalkan Rp350.000, pria 45 tahun asal Kabupaten Bantul merintis bisnis kerajinan kotak perhiasan dan kotak rias. Informasi selengkapnya disampaikan Dian Parwanto.
4: Harus dengan modal besar seperti yang dilakukan Slamet Riyadi, pemilik Gria Handicraft, Karangkulon Wekirsari Imogiri Bantul. Berbekal Rp350.000, kini mampu membawa 6 pekerjanya menopang ekonomi keluarga.
5: Disinilah Slamet Riyadi yang sebelumnya seorang buruh perajin kotak berlapis kulit di kawasan Kota Gede Kota Yogyakarta, kini menjalankan bisnis Gria Handicraft. Berbekal pengalaman yang dimiliki, pria 45 tahun ini mulai mandiri sejak tahun 2014. Membawa modal yang terbilang minim, hanya Rp350.000, ia merintis dengan memproduksi 8 produk pertama secara manual. Dari sebuah rumah produksi sederhana, lembaran karton tebal dan kulit sintetis diubah menjadi sebuah kotak rias dan kotak perhiasan yang bernilai jual tinggi. Riyadi mengungkapkan produk-produk yang dijual beragam, dibanderol mulai dari harga Rp65.000 hingga Rp300.000 untuk setiap satu produknya.
6: Setiap tahun pasti beda cara menjualnya. Terus untuk bahan nggak ada masalah, untuk permodalan juga saya rasa untuk saat ini nggak ada masalah asal penjualannya bagus. Biasanya ditawari dari beberapa ya permodalan, jadi cuma upgrade diri, pengembangan diri saja. Sama itu sih, apa itu, selalu riset tentang yang dibutuhkan pasar saat ini.
5: Riyadi mengatakan pandemi COVID-19 menjadi pengalaman berharga dalam bisnisnya karena reseller lokal Jogja hingga Jawa Tengah yang semula menjadi tumpuan utama harus berhenti karena sepinya pembeli. Saat pesanan fisik mulai menurun tajam, Riyadi akhirnya memilih untuk lebih mendalami pemasaran digital.
6: Pandemi ya, pandemi corona itu semua aduan kan sepi. Artinya kita memang dari reseller-reseller untuk suplai-suplai area lokal itu memang sepi. Dan akhirnya kita memberanikan diri lagi, kita bangun lagi tokonya, kita di Shopee, optimasi toko judul ataupun iklan, tapi dengan kita mengupgrade diri kita untuk ikut kelas di beberapa kelas di yang tentang terkait untuk jualan di platform.
5: Kini Gria Handicraft mampu memproduksi sekitar 400 hingga 500 produk setiap pekan. Pengirimannya pun mencapai ratusan paket setiap minggu ke berbagai daerah di Indonesia. Riyadi pun tidak menutup peluang dari para pekerjanya yang ingin berkembang dengan mencoba membangun bisnis secara mandiri. 6 warga sekitar menjadi bagian dari tim Gria Handicraft dan beberapa mantan pekerja yang telah berkembang kini menjadi mitra bisnisnya.
6: Dari yang supplier saya kan ada 3 orang yang di luar, jadi sama juga di Bantul juga. Cuma mereka dulu percaya tempat saya, terus udah ini udah sesuai kualitasnya udah sama, kuantitinya per minggu juga mencukupi. Akhirnya saya lepas, tapi tetap sebagai mitra saya.
5: Inovasi terus dilakukan dan ke depan salah satunya menyiapkan kotak penyimpanan logam mulia yang dilengkapi dengan tempat cincin dan kalung.
4: Dari modal Rp350.000, Slamet Riyadi membuktikan bahwa usaha besar bisa tumbuh dari rumah sederhana. Bukan hanya merapikan perhiasan dan peralatan rias, Gria Handicraft juga ikut menata masa depan ekonomi warga di sekitarnya. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Cimol Bojot AA, salah satu jenis kuliner di Kota Bandung yang saat ini digandrungi masyarakat dan menjamur di sudut-sudut Kota Bandung. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Bilal Wibisono.
7: Dengar, makanan berbahan aci menjadi salah satu ciri khas makanan yang tersedia di Kota Bandung. Dan tadi sore saya telah melihat langsung bagaimana ramainya dan juga banyaknya gerai dari salah satu makanan berbahan dasar aci, yaitu Cimol Bojot AA di Kota Bandung. yang belakangan ini tengah viral diburu oleh warga Kota Bandung maupun juga wisatawan Jawa Barat. Seperti apa keseruannya, simak terus dalam.
8: Bahan dasar aci menjadi salah satu ciri khas dari Kota Bandung. Makanan tipe tersebut biasanya selalu diserang dan digandrungi oleh warga Kota Bandung, bahkan wisatawan asal luar kota. Makanan aci yang tengah viral belakangan ini di Kota Bandung yaitu adalah cimol bocut A. Makanan yang berbentuk bulat tersebut dijajakan di pinggir jalan menggunakan gerobak berwarna merah. Gerobaknya sendiri tersebar di banyak titik di Kota Bandung, jumlahnya bahkan mencapai puluhan. Tanya di Kota Bandung, ternyata cimol bocut A ini sendiri juga sudah menyebar ke daerah Jabodetabek seperti daerah Jakarta, Bekasi maupun juga Tangerang. Salah satu pedagang cimol bocut A di depan Taman Makam Pahlawan Kota Bandung siap mengatakan ia bisa menjual 80 hingga 100 bungkus cimol bocut A setiap harinya.
7: Siap. Udah berapa lama nih jaga cimol bocut di sini di Pahlawan?
9: Untuk di Pahlawan saya
7: Mobile, biasanya di mana aja?
9: Biasanya daerah Ciputra, Brahma Baksar, sama Gasmin.
7: Nah kalau di sini ya, biasanya ini sehari paling banyak bisa laku berapa sih? Kan ini biasanya ramai terus nih.
9: Laku untuk itu kita ngambilnya per order. Biasanya 100 sampai 80.
7: 100 sampai 80, ya. 80 bungkus berarti ya? Ya. 80 bungkus. Nah kemudian kalau cimol bocut ini kan emang di mana-mana ya? Ini kira-kira ada berapa gerai sih? Tahu nggak?
9: Kurang tahu
7: ya. Tapi puluhan mah nyampe ya kayaknya ya.
9: Nyampe.
7: Karena tiap belokan ada sekarang ya. Siap. Apa sih yang paling best sellernya biasanya?
9: Best sellernya kita dari Moza, bojot mix Moza. Itu udah best seller di sini.
7: Bojot mix Moza ya. Jadi yang bojotnya sama yang isi Moza gitu ya.
8: Oke, siap. Cimol ini sendiri dijual dengan harga yang beragam, mulai dari Rp6.000 hingga Rp20.000. Rasanya juga bervariasi, ditambah varian isiannya ada moza, keju maupun juga ayam hingga sapi. Dari Kota Bandung, Bill Wibisono, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya, di mana potensi lahan lebak dalam memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi daerah juga seperti apa? Berikut laporan selengkapnya, Jalia Winardi.
10: Pemerintah Kabupaten Lebak terus mendorong peningkatan produksi beras daerah. Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya mengatakan keberadaan Rice Milling Unit RMU Lebak Niaga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Menurut Hasbi, permintaan beras produksi Lebak Niaga saat ini cukup tinggi, namun kapasitas produksi masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan pasar di Kabupaten Lebak.
11: Kuncinya ada pada modal kerja. Mm-hmm. Saya rasa sekarang permintaan beras kepada RMU Lebak Niaga itu sudah sangat tinggi, tapi kemampuan kita mensuplai itu hanya ada pada tingkat di daerah. Kita belum terpenuhi semua. Artinya kita penuhi dulu kebutuhan domestik, termasuk dari perusahaan-perusahaan sektor swasta yang ada di Kabupaten Lebak. Saya yakin, artinya kalau kita memiliki produk unggulan yang bisa diadu dengan produk-produk daerah lain, kita akan mendapat keuntungan dalam perspektif pendapatan asli daerah.
10: Saat ini Lebak Niaga juga memenuhi permintaan dari sejumlah perusahaan swasta di wilayah Kabupaten Lebak. Habib optimis peningkatan produksi dan kualitas beras akan membuat Lebak Niaga mampu bersaing dengan produksi dari daerah lain serta meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Sementara itu, Direktur Perseroda Lebak Niaga Ilham Akbar mengatakan pihaknya akan memperkuat kerjasama dengan petani untuk meningkatkan produksi gabah kering pungut atau GKP.
12: Nah, ke depannya kami juga sedang menjajaki kerjasama berbentuk kemitraan, Pak, atau kontrak farming. Sekarang itu yang lagi diproses itu ada kurang lebih 150 hektar sedang penjajakan itu untuk menjadi binaan kami di hulunya ya. Jadi kami akan membina petani di hulu langsung. Itu kami akan support dari bibitnya, pupuknya, atau budidayanya gitu.
10: Kerjasama tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi RMU Lebak Niaga sekaligus memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani lokal. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang, darah para pahlawan tertumpah. Bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: penanganan masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar. Di tengah kondisi pengungsian, pemerintah bersama berbagai unsur masyarakat juga memberikan perhatian terhadap kondisi psikologis anak-anak. Dalam memulihkan psikologi anak-anak di NTT, pemerintah melakukan kegiatan trauma healing dan perpustakaan keliling. Kegiatan tersebut dilaksanakan di posko pengungsian Gor Samador, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Wawancara Pro 3.
2: Baik, kita akan coba update kembali ya perkembangan terkini penyaluran bantuan di berbagai daerah terdampak bencana di NTT, di mana pasca gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026, distribusi bantuan dilaporkan memang belum merata sepenuhnya. Meski akses ke beberapa titik utama mulai terbuka, sejumlah wilayah terisolir akibat longsor dan hambatan geografis masih menjadi fokus pengejaran distribusi logistik oleh pemerintah dan juga relawan. Hingga hari kelima pasca bencana 19 Agustus 2026, pemerintah pusat, TNI, Polri, BUMN, dan berbagai lembaga kemanusiaan terus mempercepat pengiriman logistik. Total akumulasi bantuan logistik yang dikirimkan dari pusat ke berbagai posko utama di Flores, NTT, kini telah mencapai 253 ton logistik. Nah, kita pantau bagaimana perkembangan di Kabupaten Manggarai Timur. Kami sudah bersama dengan Kepala Markas Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Manggarai Timur, Alfred Tumane. Pak Alfred, selamat siang, Pak.
3: Selamat siang, Pak.
2: Jadi kalau perkembangan penyaluran bantuan untuk korban gempa di sana bagaimana di Kabupaten Manggarai Timur?
3: Baik, berkaitan dengan penyaluran bantuan dari kami dari Palang Merah, termasuk dengan teman-teman relawan mencoba membantu Pemda dalam hal ini, membantu mendirikan posko logistik di wilayah sangat terdampak, yaitu di wilayah utara di Kecamatan Lambaleda Utara. Dan itu kami sudah dirikan di wilayah di depan kantor Camat Lambaleda Utara. Kemudian untuk pendistribusian logistiknya itu dari BNPB sebanyak dari BPBD Kabupaten Manggarai Timur itu sebanyak 5 ton beras. Kemudian dalam pengamatan kami ketika membantu di wilayah utara itu, bantuan dari Polri juga sudah masuk, sudah didistribusikan di wilayah utara. Kemudian berikut dari NGO-NGO juga sudah masuk, yeah. Termasuk dari partai-partai politik juga sudah masuk, Pak. Begitu.
2: Nah, kalau di Lambe Utara, adakah sejumlah desa yang masih belum terjangkau bantuan? Pak Alfred, bagaimana perkembangannya?
3: Baik, untuk wilayah utara, kalau kemarin bantuan baru didistribusikan, kemungkinan hari ini sudah masuk. Kebetulan saya sudah kembali dari wilayah utara kemarin, Pak. Karena kami membantu, selain pemberian sembako, kami juga dari Palang Merahnya juga membantu mendirikan rumah sakit lapangan untuk wilayah kecamatan di Lambaleda Utara. Kebetulan puskesmas afirmasinya itu lumpuh total karena bangunan lantai duanya rubuh.
2: Ya.
3: Begitu. Begitu, Pak.
2: Jadi kalau untuk bantuan logistik di Lambaleda Utara masih berlangsunglah pembagiannya, karena kan waktu itu informasinya sempat susah masuk ya, Pak, karena terisolir ya jalur daratnya begitu ya.
3: Hari kedua karena reruntuhan longsor dari sepanjang jalan itu, kemudian untuk hari ketiganya sudah yeah. bisa dilalui. Kebetulan Pak Mendagri juga datang di tanggal 17 itu. Jadi untuk jalur distribusinya sudah sangat bisa. Begitu. Untuk wilayah-wilayah yang belum tersentuh itu, Pak, di wilayah-wilayah bagian utara.
2: Yeah.
3: Begitu. Karena akses jalan menuju desa-desa sebagian utara itu, utara dari pesisir pantai itu, lumayan luar biasa. Kita membutuhkan mobil yang double gardan untuk sampai ke wilayah desa tersebut.
2: Yeah. Contohnya apa, Pak, wilayahnya, Pak? Mungkin bisa disebutkan namanya, Pak, nama wilayahnya.
3: Misalnya wilayah Golomunga Barat.
2: Yeah.
3: Begitu. Kemudian wilayah-wilayah wilayah binaan dari Puskesmas Beleng, karena kami juga konsen di bagian kesehatan. Jadi untuk Puskesmas Beleng di wilayah Lembah Utara itu masih sedikit tersentuh. karena puskesmas juga sudah hancur.
2: Ya. Jadi sekarang ya, ini daerah-daerah ya. Utara yang memang belum tersentuh akan coba disentuh bantuan juga per hari ini begitu ya?
3: Iya, disentuh bantuan. Iya, betul. Karena konsentrasi dari Pemda, kemudian TNI, kemudian Polri dan Basarnas itu ke wilayah utara. Karena wilayah yang sangat terdampak itu wilayah utara, Pak.
2: Ya. Nah, Pak begitu. Alfred, ketika Pak Alfred ada di sana sempat terpantau kah bagaimana kondisi para korban di sana, Pak?
3: Baik. Dalam pantauan kami, kebetulan kami juga mengelilingi wilayah tersebut mulai sudah 2 hari kemarin sejak tanggal 17-18. Jadi 90% korban itu karena rumahnya rubuh, rusak yeah. berat. Kemudian semua warga, hampir semua wilayah, khususnya wilayah Pantai Utara itu mendirikan shelter mandiri, pengungsian mandiri, karena belum ada shelter terpadu yang didirikan oleh pemerintah atau orang atau pihak terkait seperti itu.
2: Ya, sementara kalau luka-luka yang dialami oleh para korban yang sempat Pak Alfred pantau, kemudian untuk evakuasinya ke rumah sakit mungkin yang lebih besar, bagaimana Pak upayanya Pak?
3: Baik, untuk wilayah Kota Kombau, wilayah Lambaleda Utara dan Sambirampas, kebetulan itu wilayah utara, korban luka beratnya itu sebanyak 29 orang, yeah. itu wilayah Lambaleda Utara. Kemudian korban meninggal dunianya itu 11 orang. Kemudian wilayah Sambirampas yang meninggal itu 4 orang dan luka beratnya itu 25 orang. Begitu. Kemudian dalam pelaksanaan pelayanan kami, kebetulan kami dari Parang Merah, ada pelayanan ambulans. Ya. Kemudian kami menuju wilayah. Jadi wilayah ambulans ini pertama kami gunakan, yang pertama untuk rujuk pasien dari rumah sakit lapangan yang ada di Lambaleda Utara, yaitu di Damer, begitu, yang posko dokter yang sangat viral itu, yang membutuhkan tenaga medis ya. Itu dokter Melani, kami bantu di situ. Kemudian pasien itu dibawa ke rumah sakit Borong dan rumah sakit Siloam yang ada di Labuan Bajo. Kemudian kemarin ada sekitar 6 orang pasien yang dibawa ke Labuan Bajo menggunakan helikopter Basarnas. Kebetulan ambulans PMI dan ambulans puskesmas terdekat membantu yeah. untuk evakuasi dari rumah sakit lapangan yang ada di Damer menuju ke helipad Basarnas. Seperti itu.
2: Yeah. Tapi informasinya masih ada korban luka berat yang masih menunggu evakuasi ke rumah sakit lebih besar, begitu Pak Alfred?
3: Ya, sampai sekarang masih ada karena pasien, karena begini Pak, pasien yang patah tangan, patah kaki itu hari pertama, hari kedua itu mereka belum mau menuju ke rumah sakit lapangan.
2: Yeah.
3: Jadi setelah kakinya sudah mulai membusuk, kemudian dampak dari patah kaki itu sudah mulai terasa, baru mereka mau minta petugas untuk diarahkan untuk dirujuk menuju rumah sakit lapangan dan ke rumah sakit Borong atau rumah sakit Siloam yang ada di Labuan Bajo. Yeah. Dan sekarang pasiennya itu masih berdatangan. Kemudian ada pasien pasien traumatik pasca bencana karena gempa susulannya masih ada. Begitu.
2: Nah, itu juga ditangani oleh tim psikologi. Yang ada begitu, Parvet.
3: Ya, ditangani oleh tim dokter yang sudah berdatangan menuju rumah sakit lapangan yang ada di Dampek dan di Sambirampas.
2: Ya.
3: Kebetulan Pak, rumah sakit saya.
2: Oke, tadi kami sempat wawancara dengan salah satu dokter di Posko Damer ya, Pak. Di sana kabarnya ya, sudah mulai banyak anak-anak yang terkena diare, orang dewasa juga begitu ya. Nah, mereka membutuhkan obat-obatan untuk

0: proses sekarang ini kami sedang mengepak barangnya dan akan dibawa menuju ke utara.
1: Ya.
0: Begitu.
1: Jadi total barang yang
0: Dan
1: akan
0: kondisi
1: dibawa lagi oleh PMI apa lagi Pak? Droppingnya nanti rencananya. Barangnya seperti apa?
0: Dari PMI, selain untuk emergensi awal ini berkaitan dengan Pampers dan susu dan
1: Ya.
0: selimut kecil nanti akan dibawa ke utara, nanti ada juga higien kit dari PMI Pusat, kemudian terpal dari PMI Pusat dan tenda dari PMI Pusat. Kemudian ada dari bantuan dari Otsuka Group Jepang yang disalurkan ke masyarakat Manggarai Timur melalui PMI. Kami sedang menanti pengirimannya melalui jalan tol laut
1: Ya,
0: begitu.
1: jadi targetnya mempercepat bantuan sampailah ke semua daerah terdampak bencana begitu ya,
0: Sampai
1: Pak
0: ke
1: Robert ya.
0: semua daerah dampak bencana untuk semua wilayah Kabupaten Manggarai Timur. Tapi prioritas sekarang kami adalah wilayah utara, yaitu Kecamatan Lamaleda Utara dan Sambirampas.
1: Ya, nah sementara ini Pak, kalau untuk masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan lewat PMI, jalurnya bagaimana, Pak Alfred?
0: Teman-teman yang bisa menyalurkan yang mau menyalurkan bantuan melalui PMI, khususnya PMI Kabupaten Manggarai Timur, bisa secara langsung, bisa juga melalui donasi, bisa juga melalui kontak nomor yang nanti akan kami sebarkan. Bisa juga
1: Ya.
0: melalui nomor saya ini sebagai Kepala Markas PMI Kabupaten Manggarai Timur.
1: Baik, kalau begitu kami nantikan
0: Begitu.
1: perkembangannya, Pak Alfred. Terima kasih banyak, Pak, untuk informasinya.
0: Siap, terima
1: Ya,
0: kasih
1: selamat
0: banyak, Pak.
1: siang, Pak Alfred.
0: Ya, selamat siang.
1: Jelang Warta Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Saudara pendengar, kembali bersama program 1 RRI Serui setelah mengikuti dinamika olahraga dan juga potensi daerah yang disiarkan dari Pusat Pemberitaan Pro3 RRI Jakarta. 57 menit sudah kita lalui dari pukul 13 dan menemani ruang dengar saudara. Kembali rangkaian hiburan kami hadirkan menemani kebersamaan kita.

Papua adalah tanah Indonesia paling timur dengan segala keunikannya. Tak hanya makanan, budaya, rumah, dan pakaian adatnya, hasil kerajinannya pun cukup unik. Salah satu hasil kerajinan Papua yang mendunia adalah noken. Noken merupakan tas unik tradisional Papua terbuat dari serat kulit kayu. Biasanya terbuat dari kayu pohon nenduam, pohon nawa, atau anggrek hutan. 250 suku di Papua menggunakan noken yang berfungsi untuk membawa barang kebutuhan sehari-hari serta membawa hasil pertanian dan kebun. Karena keunikannya, pada tanggal 4 Desember 2012, noken ditetapkan sebagai hasil karya tradisional dan warisan budaya dunia oleh UNESCO. Di balik keunikannya, noken memiliki filosofi yang tak kalah menarik. Noken merupakan simbol kehidupan yang baik, cinta perdamaian, serta kesuburan bagi masyarakat tanah Papua.

Kanguru menjadi hewan endemik dan menjadi hewan langka serta dilindungi selain burung cendrawasih Papua. Kanguru khas Indonesia, hidup di hutan Papua, dikenal dengan nama kanguru pohon mantel emas. Kanguru ini memiliki bulu yang tebal dan warna bulu yang coklat keemasan. Kanguru pohon mantel emas atau dalam nama ilmiahnya Dendrolagus pulcherrimus adalah sejenis kanguru pohon yang hanya ditemukan di hutan pegunungan Papua. Kanguru pohon ini merupakan salah satu jenis kanguru pohon yang paling terancam punah di antara semua kanguru pohon. Spesies ini telah punah di sebagian besar daerah habitat aslinya.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

Baik, saudara pendengar, 28 menit sudah kita lalui dari pukul 14 waktu Indonesia Timur dan masih bersama program 1 RRI Serui dan rangkaian hiburan kembali masih akan terus kami hadirkan menemani kebersamaan kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Darah adalah merupakan salah satu komponen terpenting dalam tubuh manusia. Menyumbangkan darah melalui donor darah dapat menyelamatkan satu kehidupan atau bahkan beberapa nyawa sekaligus. Tidak hanya menguntungkan bagi si penerima, namun bagi si pendonor darah juga bisa mendapatkan manfaat donor darah bagi kesehatan dirinya. Saat mendonorkan darah, biasanya darah yang diambil dalam tubuh adalah sekitar 480 ml. Untuk pria, boleh mendonorkan darahnya setiap 12 minggu atau 3 bulan sekali. Dan bagi wanita, dapat mendonorkan darahnya setiap 16 minggu atau 2 tahun sekali. Hal itu disebabkan karena pria biasanya memiliki lebih banyak persediaan zat besi daripada wanita. Darah yang didonorkan akan diperiksa dan akan diuji keamanannya, serta dikelompokkan berdasarkan golongan darah. Hal ini berguna agar darah yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasien dan dipastikan aman dari kemungkinan penyakit yang muncul di dalam darah.

Listrik telah menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Berkegiatan akan semakin mudah dengan adanya listrik. Namun, listrik juga bisa menjadi berbahaya apabila tidak diperlakukan sebagaimana mestinya dan sebagaimana peruntukannya. Untuk menghindari diri dari bahaya tegangan listrik, ikuti tips berikut. Gunakan listrik sesuai daya tersambung di rumah. Apabila mini circuit break atau MCB pada kWh meter PLN sering turun karena kurangnya daya, segeralah untuk menambahkan daya agar alat elektronik tidak cepat rusak akibat sering mati tiba-tiba karena MCB sering turun. Tidak mengganti MCB sendiri dengan tujuan memperbesar daya listrik yang masuk ke rumah karena bisa berbahaya, baik bagi lingkungan maupun rumah itu sendiri. Arus listrik besar dan tidak diimbangi dengan kabel yang sesuai. Biasanya menyebabkan kabel menjadi panas serta berujung pada korsleting listrik sampai kebakaran. Tidak mengambil listrik langsung dari tiang listrik karena arus listrik yang masuk rumah menjadi tidak terukur dan biasanya berakhir pada kebakaran seperti mengganti MCB sendiri. Selain itu, masyarakat juga dirugikan karena tegangan listrik di sekitar biasanya menjadi drop. PLN sudah mengatur dan membagi suatu gardu listrik sesuai dengan daya yang terdaftar di PLN pada suatu daerah. Apabila ada penggunaan listrik yang tidak terdaftar dan tidak terukur, maka akan mempengaruhi tegangan listrik yang ada di daerah tersebut. Yang terakhir, menggunakan alat elektronik atau jaringan listrik yang sudah standar nasional Indonesia karena sudah melalui uji kelayakan. Masyarakat tidak perlu khawatir akan bahaya listrik apabila sudah menggunakan sebagaimana mestinya. Listrik juga akan memudahkan kehidupan masyarakat seperti penggunaan alat elektronik yang semakin menghemat waktu dan tenaga. Listrik akan menjadikan kehidupan kita lebih baik jika diperlakukan dengan baik.

Baik, saudara pendengar setiap program 1 RRI Serui, satu tembang penyanyi Black Brothers yang di cover versi reggae, Gadis di Lembah Sunyi, menemani kebersamaan kita tepat di pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Ya, kami sudahi saja rangkaian hiburan menemani kebersamaan kita. Dan selanjutnya ke ruang dengar saudara, kami akan hadirkan rangkaian informasi yang akan kami sampaikan dalam Warta Berita Lintas Serui Sore.

0: hari ini, sehingga upacara ini dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan...
1: Selamat sore, pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan menghadirkan Warta Berita Lintas Serui Sore edisi Rabu 19 Agustus 2026 dengan menghadirkan berbagai informasi penting dan aktual. Di antaranya dengan topik utama berita, memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, Pemda Yapen melalui Kepala Distrik Nusawani berharap agar bisa mendukung program pemerintah. SMKS YPK Tik Serui gelar debat calon ketua dan wakil ketua OSIS. Ya pendengar, itulah dua fokus utama berita untuk Anda di sore hari ini dan dirangkai dengan berbagai informasi penting lainnya. Bersama saya Anggra Rani Wapai, inilah Warta Berita Lintas Serui Sore selengkapnya. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, tanggal 17 Agustus 2026 ini, ke depan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Kepala Distrik Nusawani berharap agar bisa mendukung program kerja pembangunan di Kampung Nusawani bisa berjalan dengan baik. Laporan selengkapnya bersama Hengki Wapai.
2: Sebagai Kepala Distrik Nusawani Kabupaten Kepulauan Yapen, Alex Urya Merani SIP, ketika mendatangi kantor RRI Serui, menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan ASN serta TNI Polri atas dukungan dan partisipasi dalam rangka memperingati upacara bendera Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tanggal 17 Agustus 2026 yang dilaksanakan di halaman kantor Distrik Nusawani. Sebagai Kepala Distrik Nusawani, Alex Merani menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang berjumlah 1.452 jiwa sehingga upacara bendera memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tanggal 17 Agustus tahun 2026 bisa berjalan aman, tertib hingga sampai selesai dengan baik, yang diikuti dari 5 kampung yaitu Kampung Pria, Kampung Serau, Saweru, Nondiande, dan Kampung Umani. Demikian dikatakan Merani.
0: Sebagai Kepala Distrik Nusawani Kabupaten Kepulauan Yapen, saya menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh warga masyarakat serta para ASN TNI Polri yang berada di wilayah kita Distrik Nusawani atas dukungan dan partisipasi di mana mereka semua memberikan dukungan penuh untuk pelaksanaan upacara bendera dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di Distrik Nusawani yang kami laksanakan di alaman kantor Distrik Nusawani pada hari ini. Sebagai Kepala Distrik, saya berikan apresiasi karena semua masyarakat di wilayah kita Distrik Nusawani yang berjumlah 1.452 jiwa atau warga masyarakat yang ada di wilayah kita ini ikut memberikan dukungan penuh. Setengah dari warga masyarakat telah hadir memberikan dukungan kepada pelaksanaan upacara bendera di hari ini, sehingga upacara ini dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan sampai selesai. Kepada sore hari, saya sendiri sebagai Kepala Distrik menjadi Inspektur Upacara pada pagi hari, kemudian pada upacara penurunan di sore yang menjadi inspektur upacara adalah dan saya sebagai Kepala Distrik Nusawani menjadi inspektur upacara bendera pada pagi hari dan pada penurunan di sore hari yang menjadi inspektur upacara adalah Ibda Dapi Mamani SA dan upacara bendera berjalan dengan aman, lancar, terkendali. Dan sebagai pesan dan saya sebagai Kepala Distrik, saya menyampaikan kepada Pemda Kepulauan Yapen terkait dengan pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan di distrik kita Nusawani ini agar menjadi perhatian Pemda Kepulauan Yapen. Di wilayah distrik Nusawani berjumlah 5 kampung. Kampung Perea, Kampung Dorau, Kampung Saweru, Kampung Nundiande, dan Kampung Umani.
2: Di akhir penjelasan Kepala Distrik Nusawani, Alex Urya Merani SIP, menyampaikan kepada Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen terkait pembangunan agar menjadi perhatian yang serius di 5 kampung tersebut. Hengki Wapai, melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. SMKS YPK Tikserui gelar debat calon ketua dan wakil ketua OSIS. Laporan selengkapnya bersama Agus Tanawani.
3: OSIS untuk periode 2026-2027.
4: SMK swasta YPK Tikserui menggelar debat pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS Selasa 18 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses seleksi untuk menentukan kepengurusan OSIS sekaligus memberikan pengalaman demokrasi kepada para siswa. Kepala SMK swasta YPK Tikserui Vividian A. Mamoribo dalam sambutannya saat membuka kegiatan debat mengatakan proses seleksi calon ketua OSIS tahun ini merupakan yang pertama kali dilakukan di sekolah tersebut. Menurutnya debat bukan sekedar tahapan pemilihan tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi siswa untuk berani menyampaikan pendapat, menyusun program kerja, serta memahami proses demokrasi secara langsung di lingkungan sekolah.
3: OSIS untuk periode 2026-2027. Hari ini bukan hanya sekedar kampanye untuk memilih siapa yang menjadi ketua, siapa yang menjadi wakil, tetapi ini adalah pembelajaran demokrasi yang ada di lingkungan sekolah. Dan saya sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada panitia, karena baru tahun ini kita SMKS YPK Tikserui melakukan pemilihan OSIS dengan begitu selektif, mulai dari pemberkasan, seleksi administrasi, tes kemampuan dasar, tes wawancara, dan dari 50 yang kemarin mencalonkan diri yang seperti disampaikan oleh ketua panitia, 8 orang yang terpilih.
4: Ia menjelaskan dari sejumlah siswa yang mengikuti proses seleksi terpilih 4 pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS yang selanjutnya mengikuti tahapan debat. Melalui kegiatan tersebut, para calon diberikan kesempatan menyampaikan visi dan misi serta gagasan yang akan mereka jalankan apabila dipercayakan memimpin OSIS.
3: Mereka akan menyampaikan visi, misi mereka, apa yang menjadi tujuan mereka mencalonkan diri. Mari yang untuk kandidat ketua dan wakil di sini belajar menyampaikan pendapat, menghargai orang lain, kemudian belajar juga bagaimana berani untuk menyampaikan informasi, menyampaikan program yang terkait dengan tujuan kalian bisa terpilih dan meyakinkan kita semua yang ada di saat ini. Kenapa kita harus pilihkan? Pada kesempatan ini kalian meyakinkan kami semua bahwa memang betul kalian layak, kalian pantas, kalian hebat sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS.
4: Kepala sekolah berharap seluruh peserta dapat mengikuti proses pemilihan dengan baik dan menjunjung tinggi sportivitas. Sementara itu, seluruh siswa diharapkan menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan kemampuan, visi, dan program masing-masing pasangan calon. Debat calon ketua dan wakil ketua OSIS ini diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi siswa dalam membangun sikap kepemimpinan, tanggung jawab, keberanian berpendapat, serta budaya demokrasi sejak di bangku sekolah. Agus Tanawani melaporkan.
1: Mendengar warta berita lintas Serui sore sedang Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Serui. Kita beralih pada berita selanjutnya. Ketua Asosiasi Petani Kakao Indonesia Kabupaten Kepulauan Yapen mengadakan pertemuan dengan Bupati terkait untuk membangun kembali usaha kakao rakyat. Laporan selengkapnya bersama Hengki Wapai.
2: Animo petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menanam tanaman kakao terus mengalami peningkatan. Hanya saja bibit kakao belum tersedia. Hal tersebut disampaikan Ketua Asosiasi Petani Kakao Indonesia Kabupaten Kepulauan Yapen Gaspir Samai SE kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi SE MSI dalam pertemuan di ruang kerja Bupati Kepulauan Yapen Selasa 18 Agustus 2026. Pada kesempatan itu pertemuan tersebut Gaspir Samai menyampaikan terima kasih kepada Bupati Kepulauan Yapen atas kepedulian dan kebijakan untuk membangun kembali usaha perkebunan kakao rakyat. Melalui kegiatan pengadaan bibit kakao kepada semua calon petani kakao yang sudah terdaftar, Gaspir Samai berharap tetap bersabar dan mohon dukungan doa agar program pengadaan bibit kakao dapat terlaksana sesuai rencana kerja. Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Jeffrey Mandiri, S.E., Kabid Perkebunan Amiruddin, S.P., Wakil Ketua Asosiasi Petani Kakao Kepulauan Yapen, Agus Hans Papare, S.O.S., M.M. Hengki Wapai, melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. Kepala LPP RRI Serui serahkan bantuan pangan bagi anak kurang gizi di Kampung Omani dalam program Genting. Laporan selengkapnya bersama Agus Tanawani.
5: Dengan adanya bantuan ini dan tidak seberapa, mudah-mudahan berdampak.
4: Kepedulian terhadap pemenuhan gizi anak terus dilakukan melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Selasa 18 Agustus 2026, Kepala LPP RRI Serui, Narmo SE bersama Kepala Subbagian Tata Usaha Anwar Esos dan sejumlah staf mengunjungi anak kurang gizi di Kampung Omani, Distrik Nusawani, Kabupaten Kepulauan Yapen. Dalam kunjungan tersebut, Kepala LPP RRI Serui menyerahkan makanan tambahan bagi balita yang mengalami kekurangan gizi sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pencegahan dan penanganan stunting. Narmo mengatakan bantuan yang diberikan mungkin belum seberapa namun diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, khususnya balita yang terdampak masalah kurang gizi. Menurutnya Kampung Omani memiliki potensi sumber pangan laut yang cukup besar karena berada dekat dengan laut. Kondisi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan keluarga untuk memenuhi kebutuhan protein anak melalui konsumsi ikan.
5: Dengan adanya bantuan ini dan tidak seberapa, mudah-mudahan berdampak artinya dan
4: Sementara itu, salah seorang kader Posyandu menjelaskan pemberian makanan tambahan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi anak serta ketersediaan bahan pangan di kampung. Salah satunya makanan yang diberikan berupa bubur kacang hijau.
6: Kalau bisa, ya kita punya berkat dari kampung, ya dari Rus, kemarin ada dari bantuan juga, kita masak untuk anak-anak, itu ada ikan, sayur-sayuran, ada telur.
4: Upaya pencegahan stunting di wilayah tersebut juga menjadi perhatian Puskesmas Seriran Dumpi yang memiliki wilayah kerja mencakup distrik Kepulauan Ambai dan distrik Nusawani. Kepala Puskesmas Seriran Dumpi, Domingus Numberi, mengatakan pemberian makanan tambahan lebih difokuskan pada penanganan permasalahan gizi anak. Ia menilai kekurangan gizi dapat dipengaruhi berbagai faktor termasuk kondisi yang berasal dari lingkungan keluarga.
7: Kita untuk program pemberian makanan tambahan ini kita di Puskesmas itu terfokus pada member TMT itu terfokus untuk sasaran yang ada pada gizi kurang. Itu ditanggulangi dari Puskesmas, itu dari Dinas Kesehatan, satu di Puskesmas yang kelola itu TMT-nya untuk dikasih. Tapi itu fokus untuk yang bermasalah gizi. Sedangkan yang tidak bermasalah gizi itu nanti ada di kampung.
4: Kehadiran Kepala LPP RRI Serui bersama jajaran di Kampung Omani mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat. Warga juga memberikan apresiasi atas kunjungan tersebut yang menjadi salah satu bentuk kepedulian melalui program Genting. Melalui program ini diharapkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga, kader Posyandu, keluarga, dan masyarakat semakin kuat dalam memenuhi kebutuhan gizi anak serta mencegah stunting di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. Anggota DPRK Kepulauan Yapen Rian Hendrik serap aspirasi pengemudi ojek dan motoris Cina Tua. Laporan selengkapnya bersama Cindy Faidiban.
8: Anggota DPRK Kepulauan Yapen Komisi C Rian Hendrik turun langsung meninjau pangkalan ojek dan pangkalan speed di kawasan Cina Tua Kabupaten Kepulauan Yapen pada Rabu 19 Agustus 2026. Dalam kunjungan tersebut, Rian Hendrik mendengar secara langsung berbagai aspirasi masyarakat, khususnya para pengemudi ojek motoris serta masyarakat yang menggunakan jasa transportasi laut. Rian Hendrik mengatakan, peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi fasilitas yang digunakan masyarakat sekaligus menyerap berbagai kebutuhan dan keluhan yang selama ini dirasakan para pengemudi maupun pengguna jasa transportasi. Sementara itu, Ein Rawiyai selaku Motorways Rute Serui Waropen menyampaikan harapannya agar jadwal keberangkatan Speed Serui Waropen dapat kembali seperti sebelumnya, yakni pada hari Senin dan Jumat. Selain persoalan jadwal keberangkatan, N juga meminta adanya fasilitas toilet di sekitar pangkalan Speed. Menurutnya fasilitas tersebut sangat dibutuhkan karena para penumpang terkadang harus menunggu cukup lama sebelum Speed berangkat.
9: Teman kami mungkin Bapak dan dari Dewan bisa bantu kami untuk kembalikan jadwal Speed kami yang tahun lalu seperti di hari Senin, hari Jumat yang digunakan oleh Speed, sehingga Speed ini juga bisa dapat kehidupan.
8: Hal senada disampaikan Stefanus Renolmai, salah satu ojek di pangkalan Cina Tua, yang mengatakan kondisi pangkalan ojek saat ini sudah cukup memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Ia menjelaskan aktivitas para pengemudi ojek juga sangat bergantung pada kedatangan dan keberangkatan penumpang Speed, khususnya penumpang dari Waropen.
10: Kita tergantung juga dengan penumpang dari Speed. Kalau datang rame-rame,
8: masyarakat berharap aspirasi yang telah disampaikan kepada anggota DPRK Kepulauan Yapen tersebut dapat ditindaklanjuti sehingga fasilitas transportasi di kawasan Cina Tua menjadi lebih layak dan mampu menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih pada berita yang terakhir. Ketua Kelompok Batik Centing Kampung Barawaikap apresiasi kerja mahasiswa KKN Kelompok 18 yang telah membuat papan nama kelompok dan memasangnya. Laporan selengkapnya bersama Agus Tanawani.
11: Atas nama Ketua Kelompok Batik Kampung Barawaikap.
4: Kelompok Batik Canting Kampung Barawaikap mendapat perhatian melalui pemasangan papan nama kelompok yang dilakukan bersama mahasiswa KKN Universitas Cendrawasi Uncen Jayapura Kelompok 18 dan pemerintah Kampung Barawaikap Rabu 19 Agustus 2026. Ketua Kelompok Batik Canting Kampung Barawaikap Elizabeth Ayomi menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa KKN Uncen Kelompok 18 serta pemerintah kampung yang telah membantu memasang papan nama kelompok. Menurut Elizabeth, keberadaan papan nama tersebut memiliki arti penting karena tidak hanya menjadi identitas kelompok tetapi juga membantu memperkenalkan usaha batik yang selama ini dikembangkan oleh para ibu-ibu di Kampung Barawaikap.
11: Saya atas nama Ketua Kelompok Batik Kampung Barawaikap mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada anak-anak mahasiswa KKN Kelompok 18 yang berada di Kampung Barawaikap karena anak-anak ini hadir dan sudah membantu kami Kelompok Kampung Barawaikap untuk memasang papan nama.
4: Ia berharap dukungan tersebut dapat mendorong semangat para pembatik untuk terus mengembangkan keterampilan usaha yang mereka geluti. Kelompok Batik Canting Kampung Barawaikap selama ini menjadi wadah bagi sejumlah pembatik perempuan untuk mengembangkan kreativitas sekaligus menghasilkan produk kerajinan yang memiliki nilai ekonomi dan mengangkat potensi lokal kampung. Elizabeth menilai dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan agar kegiatan membatik dapat berkembang dan semakin dikenal, baik di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen maupun di luar daerah.
11: Terima kasih atas kunjungannya bersama dengan kami, ibu-ibu batik sudah melakukan kegiatan bersama-sama dengan ibu-ibu di Kelompok Batik Kampung Barawaikap. Terima kasih sekali kami ucapkan kepada anak-anak KKN.
4: Sementara itu, keterlibatan mahasiswa KKN Uncen Kelompok 18 menunjukkan bahwa program pengabdian kepada masyarakat tidak hanya berfokus pada kegiatan pembangunan fisik, tetapi juga mendukung pengembangan potensi ekonomi dan kreativitas masyarakat kampung. Dengan terpasangnya papan nama tersebut, Kelompok Batik Canting Barawaikap diharapkan semakin mudah dikenali serta mampu menjadi salah satu usaha kreatif masyarakat yang terus berkembang di Kampung Barawaikap, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
1: Ya, pendengar, dengan laporan dari rekan Agus Tanawani tadi merupakan berita terakhir pada Warta Berita Lintas Serui Sore edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Saya Anggra Rani Wapai dan juga kru kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Baik, saudara pendengar, demikian telah kita ikuti Warta Berita Lintas Suri sore di edisi hari ini. Dan akhirnya pukul 15 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur, saya Anggra Rani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya rekan saya Christina Padua akan kembali menemani ruang dengar Anda hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Timur.

0: Kilas balik jejak pendaratan Injil di Kampung Nubuai, Klasis Waropen, 20 Agustus 1938, 20 Agustus 2026. Berawal dari Credo Mansinam, doa sulung oleh dua rasul asal Jerman untuk Papua, utusan sendeling Werleden Belanda yang mendarat di Mansinam Teluk Dore, Manokwari, pada 5 Februari 1855, maka Credo Mansinam telah menjadi monumen dasar kekuatan Allah di atas tanah Papua, yang tepat pada waktunya menerobos masuk, menghancurkan kegelapan yang membelenggu setiap komunitas di atas tanah Papua, baik di pesisir pantai, pulau, sungai, dataran rendah, lembah, perbukitan, gunung, bahkan sampai ke pedalaman terpencil sekalipun. Maka adalah waktu Tuhan untuk menyelamatkan orang Nubuai lewat Injil Yesus Kristus yang tiba dengan selamat di tanah Datuk Nubuai 20 Agustus 1938 dalam kisaran waktu 92 tahun bermula dari Mansinam 5 Februari 1855 hingga Nubuai 20 Agustus 1938.
1: Benang merah terus merangkak dan mencatat fakta sejarah kondisi objektif komunitas Nubuai sebelum masuknya Injil tahun 1938. Sepotong kalimat atau kata sekalipun yang mampu mengabadikan keadaan orang Nubuai di kala itu takkan pernah meleset atau membias dari konsep gelap, primitif, tradisional, tidak berbudaya, animisme, dinamisme, telanjang, bodoh, barbar, buas, dan konsep sejenis lainnya. Inilah kondisi yang membelenggu perilaku hidup orang Nubuai tempo dulu. Hal ini dibuktikan dengan adanya serangan pemenggalan kepala terhadap orang Belanda di atas sebuah kapal layar yang masuk di Kampung Nubuai oleh sekelompok bajak laut orang Nubuai. Risiko dan tindakan barbar tersebut oleh pemerintah Belanda telah membakar Kampung Nubuai pada tahun 1913 sebagai tindakan hukuman.
0: Masuknya administrasi pemerintah Belanda mulai ditandai dengan dibentuknya pemerintahan distrik untuk Waropenkai yang berkedudukan di Sanggei Tanjung Kelapa dengan kepala distriknya adalah Bestur Maturbongs, menyusul dibentuknya pemerintahan kampung di mana untuk Kampung Nubuai ditetapkan 5 kepala kampung untuk masing-masing da atau keret, antara lain Keret Apainabo, Keret Pedai, Keret Sawaki, Keret Nuburi, dan Keret Kai, yang dimulai tahun 1918, 1922, 1926, 1939, dan 1943. Sekalipun dari aspek pemerintahan telah berhasil menerobos masuk di Kampung Nubuai, namun belum mampu membawa perubahan yang signifikan bagi masyarakat Nubuai.
1: Komitmen anak adat Munaberi, Konstantin Sawaki, dan kawan-kawan, prakarsa perjuangan orang Nubuai mendatangkan guru. Allah sungguh-sungguh berkarya lewat tokoh muda Nubuai, Munaberi Konstantin Sawaki dan kawan-kawannya, yaitu Sabami Amos Nuburi, Yuyata Julianus Marini, Somaninggi Justus Nuburi, Rorisi Robert Yanusi, Boy Korai Daniel Nuburi, Surui Erari, Garaki Gerson Ramandi, di mana melalui tim kecil ini, menjelang akhir tahun 1937 menyeberang Selat Saireri dengan perahu dayung bertemu para pendeta di kantor Sending Sirui, minta tenaga guru bagi orang Nubuai. Kebijakan tim ini membuahkan langkah awal sending, yaitu kunjungan dua orang pendeta, yakni Pendeta Ten Hap dan Pendeta Bout ke Kampung Nubuai awal tahun 1938, guna melihat secara dekat kondisi masyarakat dan persiapannya untuk menerima utusan guru sending di Serui. Kedua pendeta menuju Waropen Nubuai dengan diantar menggunakan gasomando atau perahu dayung bersemang dua oleh anak-anak samudra dari Kampung Ambai.
0: Perahu kedua pendeta tiba dengan selamat di perairan pantai kawasan Nubuai, lalu sempat mendarat sejenak di tepi pantai berpasir Tanjung Dugari. Kemudian perahu kembali bergerak menuju Muara Kali Nubuai yang konon dikala itu cukup dalam, kurang lebih mencapai 100 sampai 130 meter saat pasang naik, dan lebar sungai kurang lebih mencapai 500 meter. Kondisi kali atau sungai Nubuai di saat itu memungkinkan masuknya kapal-kapal besar berbobot mati 400 DWT. Akhirnya perahu kedua pendeta membelok masuk di Muara Kali Nubuai ketika senja mulai berlalu. Sambil merengku dayung, para pendayung dengan penuh semangat melantunkan irama lagu adat dalam bahasa Yapen dengan urutan syair sebagai berikut.
1: Pandeta Paneseri Bowitaruna Sorae Ndugari Sorare Rarine Mama Saibino Korare Bino Membona Garata Siwado Mama Iwoi Wawimbe Buka Gono Gondisi Gono Wambe Pake Baju Baju Parari Nonai Wawise Sinai Siambone. Makna lagu adat tersebut mengisahkan tentang perjalanan kedua pendeta dari Sending di Serui untuk mengunjungi orang Nubuai sebagai tanda komitmen menghadirkan guru sebagai pelayan Injil bagi orang Nubuai. Mereka tiba di Kampung Nubuai di saat mentari masuk di peraduan Pendeta Ten Ap dan Pendeta Bout serta anak buah perahu menginap di rumah koleganya, Munaberi Konstantin Sawaki.
0: Keesokan harinya, kedua pendeta berdialog dengan tokoh adat, pimpinanda atau kiret, kepala kampung, dan sebagian anggota warga, kemudian menengok rumah guru yang dipersiapkan masyarakat. Di hari ketiga, kedua tamu kehormatan beserta anak buah perahu bertolak kembali ke Serui. Di kantor Sending Serui, para pendeta mengangkat dan menetapkan figur guru Injil Yohanes Paulus Pelokan yang bertugas awal di Kampung Wonti untuk segera mengemban tugas pelayanan kemanusiaan melalui pemberitaan Injil Yesus Kristus di Kampung Nubuai.
1: Tapak-tapak pendaratan Injil, pertumbuhan dan perkembangannya, yakni di tahun 1938 sampai tahun 1952, tepat di waktu Tuhan, semua orang Nubuai yang diberkati dengan penuh antusias menyambut fajar pagi 20 Agustus 1938 yang mengantar pahlawan pekabaran Injil Guru Yohanes Paulus Pelokan, putra asal Sanger Talaut, yang dikawal di atas perahu dayung oleh jemaat Kampung Wonti karena tugas awal beliau justru di kampung tersebut. Tanggal 20 Agustus 1938 merupakan hari keramat bagi orang Nubuai karena bernilai pelayanan iman, kasih, dan pengharapan. Sebab dengan hadirnya terang Injil, maka pertumbuhan dan perkembangan hidup orang Nubuai dalam waktu relatif singkat menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam aspek mental rohani, sosial kemasyarakatan, budaya, ekonomi, dan aspek kehidupan lainnya.
0: Catatan sejarah terus bergulir di Tanah Datuk Nubuai. Momen-momen penting yang terjadi pada interval waktu 1938 sampai 1952 adalah sebagai berikut. Tahun 1939, Guru Yohanes Paulus Pelokan dengan dibantu oleh Guru Injil Caleb Bonai mengangkat dan menetapkan 7 orang warga yang terpilih dari masing-masing keret sebagai mandor jemaat atau penatua, dan mereka adalah Gabi Yonatan Sawaki, Adori Bastian Paulus Pedai, Amindia Karasi Sawaki, Siwuri Lamek Sawaki, Kewowi Bastian Erari, Surui Erari, dan Garaki Gerson Ramande.
1: Tahun 1940, torehan baru dalam ranah pendidikan yakni dibukanya Sekolah Peradaban 3 tahun bagi anak-anak Nubuai oleh Guru Albert Lapian yang ditugaskan sending menggantikan Guru Injil Pembawa Suluk Kristus Yohanes Paulus Pelokan. Tahun 1942 dilaksanakan sakramen pembaptisan pertama secara massal bagi seluruh warga jemaat dewasa maupun anak-anak oleh Pendeta DS Ten Up dari Sending Sirui. Jumlah peserta baptis sebanyak 1.205 orang. Mengingat jumlah yang sangat besar ini, maka sakramen pembaptisan kudus dilakukan secara simbolis atas perwakilan dari masing-masing keret sebanyak 20 orang. Setelah nama dan identitas dari 1.205 anggota baptis dalam bentuk agenda gereja masuk ke tangan Pendeta DS Ten Up. Di bidang pendidikan, untuk pertama kali dilaksanakan ujian akhir sekolah peradaban 3 tahun atau sekolah rakyat dan sukses menamatkan 4 orang siswa terbaik yakni Manuel Tanati, Franz Sapari Duwiri, Wilson Nuburi, dan Matilda Bindosano. Dengan adanya prestasi tersebut, maka berangkat ke tahun-tahun berikutnya oleh Sending di Serui terus menambah pengiriman bantuan tenaga guru. Tahun 1947 untuk pertama kali dilaksanakan sakramen sidi jemaat bagi anggota jemaat yang mengaku memikul salib Kristus. Sakramen sidi jemaat sukses dilaksanakan pada 22 Februari 1947.
0: Kendali sejarah terus berlanjut memasuki episode berikutnya. Nubuai antara tantangan dan harapan tahun 1953 sampai 1970. Bagian episode ini menandai guratan nasib orang Nubuai di atas tanah leluhurnya sendiri. Malang tak bisa ditolak. Sosok penderitaan skala besar telah mengakhiri semua kebanggaan, kehebatan dan kebesaran Nubuai masa lalu terjadi seputar kurung waktu tersebut. Pada tahun 1953, kabut hitam mulai mendera, mencabik-cabik langkah hidup orang Nubuai yang tadinya damai dan sejahtera. Tepatnya tanggal 15 Maret 1953, terjadi badai, gelombang dan banjir bandang, membobol bendungan alam di Tanui di udik Sungai Botawa, memuntahkan lumpur tanah bercampur pasir dan bebatuan, terbawa oleh derasnya gelombang banjir bandang mengikuti alur Sungai Botawa, terus masuk di alur Sungai Nubuai dan menenggelamkan seluruh area kampung.
1: Banjir bandang ini terus berlangsung hingga terjadi pengungsian ke pos-pos darurat di muara-muara sungai, dan akhirnya orang Nubuai dimukimkan secara definitif di dataran Urei Faisei pada tahun 1970. Di tahun ini yaitu 1954, masuk lagi di kampung Nubuai Gereja Masehi Advent hari ke-7, dimotori oleh anak-anak Nubuai yaitu Terianus Aibini, Daud Saroi, Yakobus Bindosano, Martinus Saroi, Benyamin Saroi, Simon Bindosano, Ruben Sawaki, Simon Imbenai, Betuel Tanati, dan Lodik Waisiri. Gereja Masehi Advent hari ke-7 berdomisili di Ruaimbo. Tahun 1957 mendarat lagi di Kampung Nubuai satu gereja baru, yaitu Gereja Pentakosta, yang dimotori oleh Bapak Nonoi Yosef Prevasi, kemudian diserahkan kepada Bapak Isak Sawaki pada tanggal 16 Februari 1957.
0: Tahun 1963, datang kembali awan kelabu yang pekat menambah penderitaan warga Nubuai, yakni bencana wabah penyakit kolera merambah seantero Kampung Nubuai sehingga menelan korban jiwa 75 orang dewasa maupun anak-anak dalam waktu relatif singkat. Keadaan ini lebih menambah tingkat kecemasan dan kekhawatiran penduduk Nubuai, sehingga di tahun 1964, tahun 1965, dan tahun 1966, sebagian orang Nubuai mulai mengungsi ke pos-pos darurat di muara-muara sungai, yaitu Sungai Worega dan Sungai Woinui, untuk kelompok jemaat atau Kampung Nubuai 1. Sedangkan yang mengungsi ke pos-pos darurat di muara Sungai Farwai, Somaido, Bugaduna, Sorara adalah dari kelompok jemaat atau Kampung Nubuai 2, termasuk kelompok jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh yang berpos darurat di tepi pantai atau muara Kali Raiwuto sebelah barat.
1: Tahun 1970, dengan restu pemerintah daerah Kabupaten Yapen Waropen, masyarakat Nubuai di pos-pos pemukiman darurat secara resmi didaratkan atau dimukimkan di sepetak tanah-tanah Ausiwerini di dataran lembah Urei Faisei yang ditandai peresmiannya oleh Bupati Kabupaten Yapen Waropen Bapak J.L. Warumi pada tanggal 24 Agustus 1970 untuk keempat buah kampung yang didaratkan di tempat ini, yaitu Kampung Sanggei, Kampung Nubuai, dan Kampung Woinui, Kampung Paradoi, dan Kampung Mambui.
0: Benang merah sejarah terus menggelinding masuk di episode berikut. Tapak-tapak juang orang Nubuai di tepi pantai Ausiwerini, dataran lembah Urei Faisei, menuju milenium. Tahun 1971 sampai tahun 2000. Tahun 1971, SDYPK 1 dan SDYPK 2 Nubuai di Kampung Lama dilebur menjadi satu, yaitu SDYPK 1 Urei Faisei dengan kepala sekolahnya Bapak Guru Sammanami Satya. Tahun 1972, masyarakat Nubuai berhasil membangun sebuah bangunan gereja sederhana bermaterial lokal, yaitu atap daun rumbia atau pohon sagu, berdinding gaba, dan berlantai tanah atau pasir kerikil pantai yang berlokasi di tanah keret pedai dan diberi nama Gedung Gereja GKI Shalom Nubuai. Tahun 1982 muncul paradigma baru komunitas Nubuai, yaitu pembentukan panitia pembangunan gedung gereja baru yang permanen, sebab telah 16 tahun lamanya, yaitu tahun 1972 sampai tahun 1986, orang Nubuai beribadah di gedung gereja kecil sederhana yang sudah mulai reot dan rusak. Tahun 1986, komitmen membangun gedung gereja permanen sukses dilakukan melalui suatu ibadah peresmian tanggal 29 Juni 1986 oleh Bupati Tingkat 2 Kabupaten Yapen Waropen, Dr. Randus Andreas Karma, dengan tanda pengguntingan pita. Nama gedung gereja yaitu GKI Smyrna Nubuai, yang mana nama Smyrna diperoleh melalui hasil penarikan undian yang jatuh pada nomor undian dari Panitia Cabang Kota Manokwari. Denyut sejarah terus melintas menandai episode berikutnya. Nubuai dalam dekapan 2,5 dasawarsa awal abad milenium di dataran Urey Faisei tahun 2003 sampai 2026. Lembaran sejarah pergulatan orang Nubuai dalam konteks pelayanan pekabaran Injil tidak berakhir di penghujung tahun 2026 karena berkat Allah sang pemilik gereja akan terus berkarya bagi keselamatan umatnya di Firdaus yang abadi. Orang Nubuai dalam kurung waktu ini yaitu tahun 2003 hingga tahun 2026 di lokasi pemukiman definitif tepian pantai Ausiwerini, Navasura Sanggei, bagaikan mimpi di siang bolong. Bahwa harapan hidup damai dan sejahtera dalam ukuran sederhana telah bersanding dalam hidup keseharian orang Nubuai. Mereka benar-benar tampil beda seirama dengan perkembangan zaman milenium, peka terhadap pembangunan. Janji Tuhan tak pernah lengkang dan berubah. Generasi juang terdahulu atau peletak dasar kemandirian karya hidup orang Nubuai telah terkalang oleh debu tanah di dataran lembah Urey Faisei, tetapi nilai-nilai juang mereka terus mendengung di telinga generasi muda abad milenium. Mari terus berjuang, pantang menyerah dalam upaya membangun untuk menggapai masa depan yang lebih cerah, khususnya di ranah pelayanan gereja Tuhan. Sekali layar terkembang, pantang surut kembali. Rarombara Duowa Gaidoga Nana Renggawega Kanda Mambasau Nembani Aina Babuinina. Hanya setangkai ungkapan klasik, mawar putih semerbak harum di taman hati mangrove menambah riuhnya siulan burung pagi menyambut amapono mentari cerah di horizon pucuk-pucuk hijaunya bakau. Mindama di Sosio Baina Duoa Nanafa Sura Sanggerisi di Sosio di Korako Mambasau. Demikian Langen Suara menyongsong 88 tahun pekabaran Injil di Kampung Nubuai 20 Agustus 1938 20 Agustus 2026. Panitia Pelaksana Jemaat GPDI Torsina Nubuai dan Rayon 2 Eden Nuburi Jemaat Smirna Nubuai, Ketua Marten Yenusi, Pemrakarsa dan penulis teks Bapak Bernadus Imbiri SPD MPD, Redaksional Bapak Dr. Andus Edison Saroi, Teknik Rekaman Marie Rumaikewi, Pembawa Kata Anggra Rani Wapai dan Max Nenepat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, baik, selamat sore pendengar setiap program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 15.50 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih terus menghadirkan sajian-sajian terbaik kami, beragam informasi-informasi menarik dan edukatif, dan juga kami selingi dengan sajian lagu-lagu hiburan yang kami harapkan dapat menambah semangat aktivitas sore hari Anda. Ya, pendengar, kembali bersama saya Christine Padua akan menemani ruang dengar Anda di sore hari ini ya, hingga di malam nanti dari 15.51 hingga berakhir di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, akan kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan dangdut dalam acara Pro Dangdut Serui edisi Rabu 19 Agustus 2026. Semoga sajian lagu-lagu hiburan dangdut yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda boleh menambah semangat aktivitas sore hari Anda.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
0: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
3: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film.
3: Pak, kita tahu. Proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
4: Maaf. Tidak bisa begitu.
3: Saya salah ngomong tadi. maksud saya, potong saja 15%.
4: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
3: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
4: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
3: Maaf, Pak. Saya permisi.
5: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh-suburkan korupsi di kehidupan kita.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik pendengar, setiap Pro 1 dari Serui di mana saja Anda berada, pukul 17.24 waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui.

KBR pendengar menambah ruang informasi serta wawasan Anda, kembali kami hadirkan satu informasi yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Pemerintah terbangkan 165,9 ton bantuan untuk korban gempa NTT. Cek apa saja itu. Pendengar, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan bergerak cepat memulihkan kondisi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Melalui pos pendukung logistik nasional PDB, gempa bumi NTT Halim Perdana Kusuma memberangkatkan 165,97 ton bantuan logistik dan peralatan pengungsian. Bantuan itu telah diterbangkan pada Selasa 18 Agustus 2026. Dalam keterangan diterima rri.co.id pada hari Rabu 19 Agustus 2026, pengiriman bantuan udara ini terbagi ke dalam dua sorti penerbangan. Bantuan itu diterbangkan menggunakan armada TNI Angkatan Udara, pesawat kargo, serta maskapai komersial untuk menjangkau wilayah Maumere dan Labuan Bajo. Pendengar, menggunakan anggaran dana siap pakai atau DSP, BNPB memimpin pengiriman 120 ton logistik melalui 8 sorti penerbangan utama. Sorti 1 mengangkut 4.100 lembar selimut, 2 set tenda pengungsi, 126 set tenda keluarga 4x4, dan 4 unit perangkat internet satelit Starlink. Dan sorti 2 mengirimkan 1.000 lembar sarung, 190 set tenda keluarga, 130 unit kasur lipat, dan 200 paket sembako. Sorti 3 membawa 199 unit tenda keluarga, 17 set tenda pengungsi, 150 paket hygiene kit, 250 unit velvet, 200 unit kasur lipat, 1.500 PCS ragam BNPB, dan 500 paket sembako. Ya, pendengar, untuk mengantisipasi krisis komunikasi serta memastikan ketersediaan air bersih dan listrik, pemerintah juga telah mengirimkan alat pendukung. Di antaranya 20 unit perangkat internet, satelit Starlink, 1 unit motor VR penjernih air, serta 16 unit genset darurat.

Ya, pendengar, itulah informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang pendistribusian bantuan yang dikerahkan menuju Nusa Tenggara Timur untuk membantu korban yang terdampak bencana gempa di Provinsi NTT.

0: Good morning. The jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello. This is supposed to sound happy.
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih, kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Hei, Mama. Tiap pagi saya saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya, toh. Habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini. Cepat sudah, Rudy.
3: Iya, Mama. Saya pergi buang sampah dulu.
4: Saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh. Lebih baik saya buang di depan kot ini saja.
2: Rudy, kau ya, buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Kau jawab dulu.
3: Mimi, Mama. Saya buang di got depan. Di depan rumah itu, Mama.
2: Ampun, Rudy, Rudy. Kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru? Kau tidak dengar, kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, terada yang lihat juga mu.
2: Bukan masalah terada yang lihat kok, tapi sama saja aku mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mau setengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy,
3: yeah.
2: Sekarang ini, kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
3: Iya,
2: tempo
3: Mama.
2: Sudah,
3: iya,
2: cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.

Ya, baik pendengar, pukul 17.47 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan siaran program A1 RRI Serui. Pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda masih terkait tentang gempa di Nusa Tenggara Timur. Informasi ini kami lansir dari laman resmi kami rri.co.id. 5 hari pasca gempa NTT, Desa Lidisika masih terisolir. Pendengar, Desa Lidi di Pulau Palu'e, Kabupaten Sika masih terisolir 5 hari pasca bencana gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur. Hal itu disampaikan Wakapolres Sika, Kompol Marcelus Yugo Amboro pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Ia mengatakan Desa Lidi belum bisa dimasuki karena masih sangat berbahaya. Akses jalan menuju desa tertutup material longsoran seperti batu besar dan tanah. Ia mengatakan jalur laut menuju desa juga belum bisa ditembus karena gelombang yang tinggi. Pendengar, saat ini tim penyelamat dari Polres Sika, Basarnas dan TNI masih tertahan di Palu'e. Menurutnya, warga kehabisan air bersih sehingga harus memanjat kelapa untuk dikonsumsi. Saat ini korban warga Desa Lidi bernama Servasius Sanda sudah dirawat di puskesmas setempat. Sementara itu korban gempa bumi di Kabupaten Sika yang meninggal dunia bertambah 1 orang menjadi 5 orang. Pendengar, korban meninggal tersebut sudah seorang frater bernama Leonardus Noprianto yang kritis sejak Sabtu lalu saat terjadi gempa. Ia diketahui melompat dari lantai 3 gedung sekolahnya di Seminari Tinggi Filsafat Katolik Retapiret Maumere. Pendengar, Leonardus meninggal di RSUD TC Hillers Maumere pada Selasa 18 Agustus 2026 pukul 22 waktu Indonesia Tenggara. Meninggalnya Leonardus dikonfirmasi Kapolres Sika AKBP Bambang Supeno pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Ya, pendengar, informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang 5 hari pasca gempa di NTT, Desa Lidi Sika masih terisolir. Ya, kita berharap ya dan mendoakan bersama-sama agar penanganan segera menjangkau daerah-daerah yang terisolir sehingga tidak ada lagi jatuh korban yang berdampak. Pendengar, pukul 17.50 menit waktu Indonesia Timur dan menjelang ibadah sholat maghrib yang akan dikumandangkan pukul 18.03 menit waktu Indonesia Timur, akan kami hadirkan sajian musik religi islami untuk menemani ruang dengar Anda di sore hari ini menjelang kumandang azan maghrib.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita nggak ketemu.
1: Iyo, ini sudah lama sekali tong terketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama di Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah kepada

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

0: Ya, baik pendengar, pukul 18 lewat 20 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama Programa 1 RRI Serui. Pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Informasi seputar Kabupaten Kepulauan Yapen, produksi RRI Serui. Rian Hendrik serap aspirasi pengemudi ojek dan motoris speedboat di Cina Tua. Pendengar, anggota DPRK Kepulauan Yapen Komisi C, Rian Hendrik, turun langsung meninjau kondisi pangkalan ojek di pangkalan speed di kawasan Cina Tua, Kabupaten Kepulauan Yapen pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi fasilitas transportasi, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat yang setiap hari menggantungkan aktivitas dan penghasilan dari sektor transportasi darat maupun laut. Dalam kunjungan itu, Rian Hendrik berdialog dengan para pengemudi ojek, motoris speedboat, serta masyarakat pengguna jasa transportasi laut rute Serui Waropen. Sejumlah persoalan disampaikan masyarakat, mulai dari kondisi tempat berteduh, tempat duduk, fasilitas pendukung, jadwal keberangkatan speedboat, hingga kebutuhan toilet bagi penumpang. Rian Hendrik mengatakan kunjungan lapangan menjadi bagian penting dari tugas anggota DPRK untuk memastikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diketahui secara langsung. Menurutnya, persoalan fasilitas transportasi tidak boleh hanya dilihat dari sisi pembangunan fisik, tetapi juga harus memperhatikan kenyamanan dan kebutuhan masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut setiap hari. Rian Hendrik menegaskan, berbagai aspirasi yang diterima akan menjadi bahan untuk dibawa dan diperjuangkan melalui lembaga DPRK Kepulauan Yapen sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku. Pendengar, sementara itu Hein Rawayai, selaku motoris speedboat rute Serui Waropen, menyampaikan harapannya agar jadwal keberangkatan speed rute tersebut dapat kembali seperti sebelumnya, yakni setiap Senin dan Jumat. Menurutnya, kepastian jadwal keberangkatan sangat penting bagi para motoris karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan pendapatan mereka. Selain itu, masyarakat yang hendak bepergian dari Serui ke Waropen maupun sebaliknya membutuhkan jadwal transportasi yang jelas. Hein juga meminta adanya fasilitas toilet atau WC di sekitar pangkalan speed. Fasilitas tersebut dinilai penting mengingat penumpang terkadang harus menunggu cukup lama sebelum kapal berangkat. Hal senada juga disampaikan Stefanus Renolmai, salah satu anggota ojek di pangkalan Cina Tua. Ia mengatakan kondisi pangkalan ojek saat ini sudah cukup memprihatinkan dan membutuhkan perhatian pemerintah. Menurut Stefanus, pangkalan tersebut menjadi tempat para pengemudi menunggu penumpang, sekaligus beristirahat, sehingga kondisi fasilitas yang layak sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas mereka. Ia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap perbaikan pangkalan, termasuk tempat berteduh, tempat duduk, dan fasilitas pendukung lainnya. Menanggapi hal tersebut, Rian Hendrik menyampaikan bahwa keberadaan pangkalan transportasi yang layak merupakan bagian penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Ia berharap aspirasi yang disampaikan para pengemudi dan pengguna jasa dapat ditindaklanjuti secara bertahap melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Ya, pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang Rian Hendrik. Serap aspirasi pengemudi ojek dan motoris speedboat di Cina Tua. Informasi ini juga dapat Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, pukul 18.24 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama Programa 1 RRI Serui. Kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas bagi Anda sekalian dengan beragam aktivitas yang Anda kerjakan di malam hari ini. Kami doakan semua yang Anda kerjakan di malam hari ini boleh berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun. Ya, pendengar, masih akan kami hadirkan sajian lagu religi islami ke ruang dengar Anda hingga di pukul 18.30 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan sekali lagi selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi umat Islam yang menjalankan ibadah sholat maghrib.
1: Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

Ya, baik pendengar, masih bersama program 1 RRI Serui. Pukul 18.39 menit waktu Indonesia Timur, kembali akan kami hadirkan satu informasi, kisah inspiratif ke ruang dengar Anda, dan masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Sofia, anak disabilitas, juara satu lomba menggambar di Festival Kemerdekaan. Pendengar, semangat kemerdekaan dan kebersamaan membuncah dalam gelaran Festival Kemerdekaan sekaligus perayaan yang berlangsung meriah pada Sabtu 15 Agustus 2026 mengusung tagline inspiratif, satu tahun bergerak selamanya berdampak. Ya, dalam perayaan satu tahun anniversary kawan baik kin, acara dipusatkan di Gedung Suara Surabaya ini menjadi ruang inklusif yang penuh kehangatan, kreativitas, serta apresiasi bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Di tengah riuh kegembiraan dan beragam rangkaian kegiatan yang digelar sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga selesai, sebuah kisah menginspirasi lahir dari panggung kompetisi. Sofia, anak seorang disabilitas yang tampil percaya diri, berhasil menyabet gelar juara satu dalam cabang lomba menggambar. Goresan warna dan imajinasi yang dituangkan Sofia di atas kertas tak hanya memukau para juri, tetapi juga menyentuh hati setiap pengunjung yang hadir. Keberhasilan Sofia menjadi bukti nyata bahwa sebagai penyandang autis bukanlah penghalang untuk mengukir karya luar biasa. Karya gambarnya yang kaya akan detail dan makna dinilai mampu menyampaikan pesan kebebasan berekspresi yang sejalan dengan nilai-nilai kemerdekaan. Senyum sumringah terpancar dari wajah Sofia saat namanya diumumkan sebagai pemenang utama di atas panggung utama panggung seni. Pendengar, rasa haru dan bangga tak terbendung dari Nila sang ibunda yang setia mendampingi setiap langkah Sofia sepanjang acara. Dengan mata berkaca-kaca, Mama Sofia mengungkapkan betapa berartinya pencapaian ini bagi proses tumbuh kembang dan rasa percaya diri buah hatinya. Lebih lanjut, Nila menyampaikan apresiasi mendalam kepada kawan baik Kit yang telah menyediakan ruang aman dan ramah bagi anak-anak disabilitas untuk menunjukkan potensi terbaik mereka. Selain lomba menggambar yang diikuti oleh Sofia, kemeriahan Festival Kemerdekaan ini juga diwarnai dengan berbagai perlombaan seru lainnya, seperti lomba mewarnai, lomba menyanyi, dan lomba fashion show yang menampilkan aksi-aksi menggemaskan para peserta. Tak ketinggalan, sajian panggung seni turut menyuguhkan pertunjukan kebudayaan dan hiburan yang mempererat keakraban antar komunitas dan keluarga yang hadir memenuhi area Surabaya. Pendengar, melalui rangkaian acara yang holistik ini, perayaan satu tahun kawan baik Kin benar-benar menegaskan komitmen mereka untuk terus bergerak dan memberikan dampak positif secara berkelanjutan bagi masyarakat. Ya, pendengar, itulah satu kisah inspiratif ya yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang Sofia, anak disabilitas, juara satu lomba menggambar di Festival Kemerdekaan. Semoga kisah inspiratif yang kami bagikan juga boleh menjadi inspirasi ya bagi pendengar sekalian bahwa kekurangan kita tidak menjadi pembatas untuk meraih mimpi-mimpi kita.

Ya, pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 19 nanti akan kami hadirkan Warta Berita Gema Papua yang akan disiarkan secara berjaringan Sekorwil 1 Papua. Akan disiarkan melalui RRI Serui, Jayapura, Merauke, Nabire, Biak, Wamena, dan juga Bovendigo. Dapat Anda akses melalui frekuensi 96,4 MHz, juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui, dan juga melalui laman YouTube resmi RRI Serui.

Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.

0: go by Tare, Katuramu, Puti Womino, Pandia, Roma, Nemuka Kepa, Kongone, Pavoine, Avoine, Nupavoine.
1: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah. Tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia.
2: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, baik pendengar setiap program Satu dari Seru, di mana saja Anda berada, pukul 18.58 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kita akan jelang bersama Warta Berita Gema Papua yang disiarkan secara berjaringan Sekorwil 1 Papua.

0: Ya, Senin 17 Agustus 2026, laporan Tabina Rumpaidus dari Serui.
1: Kabupaten Waropen melaksanakan upacara pengibaran bendera Merah Putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026. Upacara berlangsung di lapangan Elias Paprindei Waren, Distrik Waropen Bawah, dengan mengusung tema nasional Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Bupati Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI memimpin langsung seluruh rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tersebut. Usai pelaksanaan upacara, Bupati Waropen menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah menjalankan tugas dalam prosesi pengibaran bendera Merah Putih dengan penuh disiplin dan tanggung jawab.
2: Saya beri apresiasi juga kepada pasukan pengibar bendera Merah Putih yang telah laksanakan dengan baik.

0: Saya juga beri apresiasi kepada anak-anak yang pakai baju adat. Terima kasih anak. Kepada paduan suara, marching band, juga kepada anak SD, SMP, SMA, dan sederajatnya yang hadir, juga seluruh ASN, Pol PP, TNI Polri, dan para undangan semua yang ada di tribun ini, saya menyampaikan terima kasih atas nama negara, atas kebersamaan, dan terutama kita naikkan puji dan syukur kepada Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan dan indah hari ini.
1: Keberhasilan pelaksanaan upacara tidak terlepas dari kerja keras, latihan, kedisiplinan, serta kekompakan seluruh petugas yang terlibat dalam rangkaian peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81. Bupati juga memberikan penghargaan kepada para pelajar yang dipercaya menjadi bagian dari petugas upacara karena telah menunjukkan semangat, kesiapan, dan rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Bupati Waropen juga berharap semangat yang ditunjukkan para petugas upacara dapat menjadi teladan bagi generasi muda Kabupaten Waropen untuk terus menjaga persatuan, kedisiplinan, dan semangat kebangsaan. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
2: Menjaga ketersediaan pasokan pangan sekaligus menstabilkan harga, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor gelar gerakan pangan murah. Laporan Ririn Ariani dari Biak.
3: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor melaksanakan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP atau Gerakan Pangan Murah GMP di halaman kantor dinas kawasan Mandala Biak berlangsung pada 14 hingga 15 Agustus 2026 dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan pangan sekaligus menstabilkan harga agar tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor Dr. Hewan Bambang Hayanto menjelaskan kegiatan ini dirancang khusus untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
4: Kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat di Kabupaten Numfor. Dan kita berharap pada bidang distribusi dan ketersediaan akan memberikan program-program seperti ini ke depannya. Bukan hanya di titik ini saja, mungkin ada beberapa titik lagi setelah ini akan dilanjutkan beberapa titik di beberapa distrik.
5: Stoknya?
4: Untuk hari ini kita mengeluarkan sekitar 150 kupon untuk semua masyarakat pada hari ini. Kemudian untuk item barangnya sekitar ada 19 item. Terdiri mulai minyak goreng, gula, kopi, tepung, dan hampir semua kebutuhan pokok. Termasuk sayuran kita ada hari ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa membantu masyarakat, terutama dalam stabilisasi harga dan tidak bisa menjangkau harga pangan ini.
3: Sementara itu, Kabid Ketersediaan Pangan dan Distribusi Suparini menjelaskan, pada hari pertama panitia menyediakan sekitar 150 kupon bagi warga yang ingin berbelanja. Dan jumlah yang sama disiapkan untuk hari kedua. Terdapat 19 jenis barang kebutuhan pokok yang disediakan, mulai dari minyak goreng, kopi, gula, tepung, hingga aneka sayuran.
6: Untuk harga sayuran ini, kami bandrol dengan Rp5.000, semuanya sama Rp5.000. Kemudian untuk cabai rawit Rp45.000 per kilo, cabai keriting Rp30.000, ayam potong Rp35.000 per kilo, kemudian telur Rp60.000, kemudian gula kemasan kami jual dengan Rp17.000, kemudian tepung terigu kemasan kami jual dengan Rp10.000, kemudian beras premium Rp70.000 per 5 kilo, dan SPHP Rp55.000 per 5 kilo.
3: Salah satu warga yang ikut berpartisipasi, Yanti, mengaku sudah mengantri sejak pukul 8 pagi demi mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. Ia menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah daerah atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan ini bisa terus dilaksanakan lagi di waktu yang akan datang secara berkelanjutan.
7: Antri dari jam 8 lewat sedikit, kurang lebih 8:30. Pertama-tama terima kasih banyak ya buat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang telah membuka program-program kegiatan-kegiatan seperti begini, karena ini banyak membantu kita masyarakat biasa yang bisa mendapatkan bahan-bahan pangan khususnya kebutuhan sehari-hari yang terjangkau. Ya cukup terjangkau, kan berterima kasih. Kiranya kegiatan-kegiatan begini bisa dilakukan lagi di kemudian hari. Tak?
3: Gerakan pangan murah ini menjadi salah satu langkah nyata pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam menjaga ketahanan pangan daerah, sekaligus memberikan perlindungan ekonomi bagi masyarakat menjaga inflasi harga kebutuhan pokok.
5: Ririn Arini melaporkan.
2: Program MBG sangat dibutuhkan sejumlah sekolah di Boven Digul guna membantu anak-anak yang belum sarapan pagi dari rumah. Laporan Johannes De Goden dari Boven Digul.
8: Hingga berita ini diturunkan, pelaksanaan program makan gizi gratis pemerintah di Kabupaten Boven Digul, Papua belum berjalan semua di sejumlah sekolah yang ada di Kabupaten Boven Digul, perbatasan darat RI PNG. Dari data yang dihimpun, baru 4 sekolah yang sudah berjalan pelaksanaan program MBG ini, sehingga sejumlah sekolah yang ada di Boven Digul sangat membutuhkan akan program MBG. Mengingat dengan makan gizi gratis, membantu anak-anak untuk boleh mendapat asupan gizi melalui sarapan pagi, sehingga mereka boleh menerima mata pelajaran dengan baik tanpa merasa lapar. Hal itu diungkapkan salah satu kepala sekolah SMP Negeri 2 Tanah Merah, Alegonda Kirop. Menurutnya, sekolah mereka hingga saat ini menanti kapan mereka boleh mendapat program MBG ini.
9: Anak-anak di sini rata-rata tinggalnya dengan keluarga. Ada juga yang tinggal di asrama-asrama. Sehingga pagi itu anak-anak ke sini lebih banyak, anak-anak tidak makan baru datang ke sekolah. Sehingga mungkin dengan adanya MBG itu juga motivasi untuk anak-anak mungkin setiap hari bisa datang ke sekolah.
8: Sementara itu, program MBG juga membantu pedagang di Boven Digul agar hasil jualan bumi mereka dapat dibeli pihak dapur MBG. Hal itu seperti yang diutarakan salah satu pedagang buah, Siti Alkoma.
10: Semenjak ada program MBG, kita cukup merasakan dampaknya. Penjual buah kita biasa sepi, sekarang lumayan pendapatannya.
8: Program MBG di Boven Digul baru dilayani 1 SPPG Boven Digul Mandobo Persatuan. Dan tentunya dalam pelayanan SPPG ini sangat teliti dalam penyediaan dan penyajian makanan bagi anak-anak sekolah. Terlebih terhadap higien dan sanitasinya terjaga. Hal ini dilakukan guna mencegah adanya kesalahan dalam penyediaan makanan yang membuat siswa-siswi merasa tidak suka dalam mengkonsumsi MBG. Karena itu, kebersihan dan pengolahan makanan pun diawasi ketat pihak pengelola. Johannes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peningkatan mutu pendidikan SMK di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Laporan Robi Vanindi dari Nabire.
11: Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS SMK Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Yohanes Singamui SPD, dalam keterangannya Selasa 8 Agustus 2026 menegaskan bahwa berbicara tentang mutu pendidikan di Kabupaten Nabire, ada beberapa aspek yang harus digabungkan untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa di pendidikan khususnya di bidang SMK. Menurutnya, intervensi dan perhatian penuh dari pemerintah, baik pemerintah Kabupaten Nabire maupun pemerintah Provinsi Papua Tengah, merupakan kunci utama untuk mengatasi berbagai tantangan nyata dalam peningkatan mutu SMK di wilayah Papua Tengah. Tantangan di lapangan menuntut pemerintah untuk segera memprioritaskan beberapa aspek krusial karena dinilai SMK di Nabire masih mengalami keterbatasan fasilitas dasar seperti ruang kelas, laboratorium, dan alat praktik penunjang jurusan. Pemerintah perlu mempercepat realisasi bantuan pembangunan fisik dan ruang kelas baru, RKB, agar siswa dapat belajar dengan layak.
12: Kita bicara banyak hal, mau mengenai tentang apapun, tapi kita kembali ke dukungan. Kita kewalahannya adalah dukungan dari pihak pemerintah. Karena pendidikan tidak bisa jalan sendiri tanpa harus ada dibarengi dengan dukungan dari pemerintah. Karena itu berbagai hal yang harus kita lihat. Jadi banyak prestasi di bidang SMK yang kita capai dalam hal ini, baik itu secara akademik maupun non-akademik. Tahap berapa bulan ke depan ini SMK menjuarai tingkat provinsi, Kabupaten Nabire juara satu, tetapi kita bergerak sampai ke tingkat nasional seluruh Indonesia. Kita kendalanya di biaya saja. Jadi kita kembali lagi tidak bisa memberangkatkan siswa untuk mengikuti lomba karena hal-hal ini teknis yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi kita tidak bisa berbicara banyak di tingkat nasional. Kalau di tingkat regional, Kabupaten Nabire masih bisa menjawab semua itu. Jadi kami dalam hal ini minta untuk kalau bisa pemerintah daerah bisa memperhatikan. Kami ada punya usul, yaitu pemerintah daerah membuat satu gedung khusus untuk SMK.
11: Manfaat dari gedung tersebut, lanjut kata Yohanes, untuk menampung hasil karya dari siswa-siswi SMK di Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Pada kesempatan itu juga, Yohanes Singgamui menyampaikan bahwa Papua Tengah akan menjadi tuan rumah untuk kegiatan rakor MKKS Setanah Papua, baik dari 6 provinsi dan juga melibatkan sejumlah kabupaten yang ada di Tanah Papua pada tahun 2027 mendatang. Ia menjelaskan tujuan dari pertemuan tersebut guna membahas tentang kelanjutan daripada tamatan SMK yang ada di Tanah Papua untuk menyelaraskan kurikulum yang ada dengan dunia usaha maupun dunia industri.
5: Sehingga anak-anak ini nanti tamat, mereka tidak lagi mencari kerja susah, tetapi penyerapannya akan kembali ke anak-anak tersebut, sehingga anak-anak tersebut bisa langsung kerja. Itu tujuannya untuk kita menyelaraskan kurikulum untuk satu Tanah Papua ini, sehingga kita duduk dalam rakor ini. Terus yang kedua adalah kita memikirkan kelanjutan daripada PP 106 dengan 107 untuk kewenangan SMK yang harus ada di pemerintahan provinsi. Dan yang ketiga yaitu kita menyelaraskan semua program studi yang ada di SMK ini, sehingga tidak lagi ada penumpukan-penumpukan guru yang ada di SMK-SMK, tetapi kalau bisa terbagi rata sehingga mutu pendidikan untuk jurusan-jurusan ini bisa berjalan dengan baik.
11: Untuk itu, selaku Ketua MKKS, Yohanes Singgamui minta dukungan dari para guru-guru SMK serta masyarakat yang ada di Papua Tengah sehingga program ini bisa berjalan dengan baik dan sukses, serta dapat memajukan pendidikan di Tanah Papua. Robby Vanindi melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 seluruh Korwil 1 Papua. Ratusan paket jalan padat karya telah dikerjakan Pemprov Papua Pegunungan di Kota Wamena. Laporan Roni Hisage dari Wamena.
13: Untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo dan Onis Pahabol tentang pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR telah membangun 141 ruas jalan padat karya di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, tahun anggaran 2025. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Papua Pegunungan, Wermus Wenda ST mengatakan, pembangunan jalan padat karya dimaksud lebih difokuskan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, dengan tujuan untuk bersama-sama merubah wajah Kota Wamena sebagai ibu kota provinsi Papua Pegunungan. Ia mengatakan, pembangunan ratusan jalan padat karya tersebut dilakukan dengan dana tambahan infrastruktur atau DTI Otsus Papua tahun anggaran 2025. Seluruh pekerjaan tersebut dilakukan oleh para kontraktor lokal orang asli Papua. Kabid Bina Marga PUPR Wernus Wenda menyampaikan keterangan itu saat meninjau salah satu ruas jalan padat karya yang telah dibangun di Kompleks Musaima Distrik Hubikiak, Wamena.
14: Salah satu dia kami jalan, bangun jalan ada ini padat karya. Kami bangun di dalam Kota Wamena. Jadi kami mau rubah Kota Wamena. Artinya wajah Kota Wamena ini, artinya kota provinsi. Ini salah satunya. Ini pada karya tahun 2025. 2026 ada juga, tapi nanti kami akan keluar tapi dari daerah ini. Gitu. Jadi saya pertegas lagi kembali, orang-orang oknum-oknum yang di luar sana yang berkuar-kuar terkait pembangunan tidak membangun apa segala macam, mari turun datang kita lihat sama-sama. Ini buktinya salah satunya ada di Kota Wamena.
13: Sementara itu warga Musaima Yopi Karoba mengakui bertahun-tahun warga setempat terkendala akses jalan akibat lumpur saat musim hujan. Namun kendala itu telah dijawab oleh Pemprov Papua Pegunungan melalui Dinas PUPR Bina Marga. Dengan demikian, Yopi Karoba menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Papua Pegunungan, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur John Tabo dan Ones Pahabo.
15: Jalannya pesek, tapi sudah pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Bapak Gubernur, dari Dinas PUPR sudah membantu kami untuk beberapa titik ini. Kami menyampaikan terima kasih atas nama lebih khususnya masyarakat Kabupaten Mamberamo Tengah ada di Kota Aminah sini. Di lokasi sini kami menyampaikan terima kasih. Dan mungkin kami bangga karena bisa masuk jalan seperti ini. Itu yang kami menyampaikan terima kasih. Dan
13: saudara, ukuran jalan padat karya yang dibangun di Musaima tersebut sepanjang 800 meter. Kepala Bidang Bina Marga Wernus Wenda menambahkan, tahun 2026 ini pembangunan serupa masih akan dilakukan di beberapa kabupaten sebab gubernur dan wakil gubernur memiliki komitmen yang kuat untuk terus melakukan perubahan dan pembangunan di Papua Pegunungan. Roni Hisage melaporkan.
2: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bovendigul gelar lomba pemilihan duta baca tingkat SD, SMP dan SMA SMK se-Kabupaten Bovendigul. Laporan Agustina Yuniarsi dari Bovendigul.
16: Dalam rangka meningkatkan budaya literasi dan minat baca di kalangan pelajar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul menyelenggarakan lomba pemilihan duta baca tingkat SD, lomba puisi, tingkat SMP, lomba pidato, dan tingkat SMA SMK, lomba bercerita se-Kabupaten Bovendigul yang bersumber dari dana Otsus tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Gedung Rehoboth Tanah Merah 19 Agustus 2020. 6 bertema Indonesia berdaulat, adil dan makmur dan subtema mewujudkan generasi cerdas berkarakter melalui literasi. Serangkaian lomba pemilihan duta yang diikuti peserta didik dari tingkat SD, SMP hingga SMA SMK se-Kabupaten Bovendigul. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perpustakaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 sebagai landasan hukum dalam memperkuat peran perpustakaan dan membudayakan literasi di tengah masyarakat. Bupati Bovendigul Roni Omba menyampaikan perpustakaan bukan hanya tempat menyimpan buku melainkan sarana pendidikan, sumber informasi dan tempat pembelajaran sepanjang hayat. Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, anak-anak perlu memiliki budaya baca, wawasan yang luas, kemampuan yang berpikir kritis, serta kemampuan memilih dan mengelola informasi secara bijaksana. Bupati juga menekankan pentingnya kemampuan menyaring informasi di era digital agar tidak mudah terprovokasi oleh berita atau tanggapan yang bersifat negatif. Bupati juga menekankan pentingnya kemampuan menyaring informasi di era digital agar tidak mudah terprovokasi oleh berita atau tanggapan yang bersifat negatif. Melalui lomba-lomba ini diharapkan peserta didik dapat mengembangkan minat baca, kreativitas, keberanian, serta kemampuan berkomunikasi di depan umum.
17: Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menumbuhkan kecintaan terhadap buku dan budaya membaca, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam menyikapi informasi, serta memberikan apresiasi kepada peserta didik yang memiliki potensi dan prestasi di bidang literasi.
16: Kegiatan ini bukan sekedar lomba. Ketika kalian ditunjuk untuk tampil ke depan, kalian belajar untuk berani dan berbicara dengan percaya diri. Apresiasi juga disampaikan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul yang telah berinisiatif menyelenggarakan kegiatan tersebut. Kegiatan ini diharapkan menjadi sarana untuk menumbuhkan kecintaan terhadap buku dan budaya membaca, meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta melahirkan agen-agen perubahan dan penggerak literasi di sekolah maupun lingkungan masing-masing.
17: Para peserta didik tidak hanya mampu meraih prestasi, tetapi juga dapat menjadi agen perubahan dan penggerak literasi di sekolah maupun di lingkungan masing-masing. Mari kita bersama-sama menghidupkan perpustakaan, membangun budaya baca, dan mewujudkan generasi Povendigul yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan berprestasi. Bagi peserta lomba, selamat mengikuti lomba. Ikutlah kegiatan ini dengan penuh semangat, percaya diri, jujur, dan sportif.
16: Diharapkan seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan penuh semangat, percaya diri, jujur, dan sportif. Bagi yang belum meraih kemenangan, diharapkan tidak berkecil hati karena partisipasi dan keberanian tampil adalah kemenangan itu sendiri. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan serupa agar dapat ditingkatkan dan berkelanjutan di masa mendatang. Dari RRI Bovendigul, Agustina Juniarsi melaporkan.
2: Kepala LPP RRI Serui Narmo SE bersama Kepala Subbagian Tata Usaha Anwar Esos dan sejumlah staf mengunjungi anak kurang gizi di Kampung Umani, Distrik Nusawani, Kabupaten Kepulauan Yapen. Laporan Agustinus Tanawani dari Serui.
18: Kepedulian terhadap pemenuhan gizi anak terus dilakukan melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Selasa 18 Agustus 2026, Kepala LPP RRI Serui, Narmo SE bersama Kepala Subbagian Tata Usaha Anwar Esos dan sejumlah staf mengunjungi anak kurang gizi di Kampung Omani, Distrik Nusawani, Kabupaten Kepulauan Yapen. Dalam kunjungan tersebut, Kepala LPP RRI Serui menyerahkan makanan tambahan bagi balita yang mengalami kekurangan gizi sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pencegahan dan penanganan stunting. Narmo mengatakan bantuan yang diberikan mungkin belum seberapa namun diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, khususnya balita yang terdampak masalah kurang gizi. Menurutnya Kampung Umani memiliki potensi sumber pangan laut yang cukup besar karena berada dekat dengan laut. Kondisi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan keluarga untuk memenuhi kebutuhan protein anak melalui konsumsi ikan.
19: Dengan adanya bantuan ini dan tidak seberapa dan berdampak artinya kita mungkin ini kalau wilayahnya mungkin ada seberapa mudah-mudahan itu bermanfaat bagi saudara-saudara yang ada di konsumsi ini.
18: Sementara itu, salah seorang kader Posyandu menjelaskan pemberian makanan tambahan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi anak serta ketersediaan bahan pangan di kampung. Salah satunya makanan yang diberikan berupa bubur kacang hijau.
20: Kalau kita punya berkat dari kampung, ya ada minyak kemarin, ada dari bantuan juga, kita masak untuk anak-anak, itu ada ikan, ada sayur-sayuran, ada telur, air, bagi-bagi itu bulan kemarin.
18: Upaya pencegahan stunting di wilayah tersebut juga menjadi perhatian Puskesmas Seriran Dumpi yang memiliki wilayah kerja mencakup distrik Kepulauan Ambai dan distrik Nusawani. Kepala Puskesmas Seriran Dumpi, Domingus Numberi, mengatakan pemberian makanan tambahan lebih difokuskan pada penanganan permasalahan gizi anak. Ia menilai kekurangan gizi dapat dipengaruhi berbagai faktor termasuk kondisi yang berasal dari lingkungan keluarga.
21: Kita untuk program pemberian makanan tambahan ini kita di Puskesmas itu terfokus pada PMT itu terfokus untuk sasaran yang ada pada gizi kurang. Jadi itu ditanggulangi dari Puskesmas, itu dari Dinas Kesehatan sampai di Puskesmas yang kelola itu PMT-nya untuk dikasih, tapi itu fokus untuk yang bermasalah gizi. Sedangkan yang tidak bermasalah gizi itu nanti ada di kampung.
18: Kehadiran Kepala LPP RRI Serui bersama jajaran di Kampung Umani mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat. Warga juga memberikan apresiasi atas kunjungan tersebut yang menjadi salah satu bentuk kepedulian melalui program Genting. Melalui program ini diharapkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga, kader Posyandu, keluarga, dan masyarakat semakin kuat dalam memenuhi kebutuhan gizi anak serta mencegah stunting di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Gema Papua Produksi RRI Serui. Saya Christine Padua beserta seluruh kru yang bertugas. Mohon pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
22: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon petibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
1: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.
2: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
3: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
3: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
4: Oh, yes.
2: Hah? Emang bahayanya apa?
3: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
2: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Ya, baik pendengar setiap program Satu RRS RUI, di mana saja Anda berada, pukul 19.31 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, telah kita ikuti bersama tadi Warta Berita Gema Papua yang disiarkan secara skor Wil 1 Papua. Ya, pendengar program Satu RRS RUI masih terus akan menemani ruang dengar Anda, tentu saja dengan sajian-sajian terbaik kami, beragam informasi-informasi menarik dan juga edukatif, dan juga lagu-lagu hiburan yang terus kami hadirkan untuk menemani suasana malam hari Anda edisi Rabu 19 Agustus 2026. Harapan kami, sajian-sajian yang kami hadirkan boleh menambah informasi serta wawasan Anda. Juga Anda dapat terhibur ya dengan lagu-lagu hiburan yang terus kami hadirkan menemani suasana malam hari Anda.

Pendengar, pukul 19.40 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Pendengar, kembali kami bagikan satu informasi ke ruang dengar Anda. Informasi seputar Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Babinsa Serui perkuat sinergitas pemerintah kampung dan warga Maria Rotu. Pendengar, dalam upaya memperkuat keamanan dan ketertiban di wilayah binaan, Babinsa Koramil 170901 Serui, Serka Burhan, melaksanakan komunikasi sosial atau Komsos bersama Kepala Kampung Maria Rotu, Bapak Victor Nelson Mumuan, serta Kampung Masyarakat Kampung Maria Rotu, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Kegiatan Komsos tersebut menjadi sarana untuk membahas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus mempererat koordinasi dan sinergitas antar Babinsa, perangkat kampung, dan masyarakat. Serka Burhan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan serta meningkatkan kepedulian terhadap kondisi wilayah. Menurutnya, komunikasi dan kerjasama yang baik menjadi kunci dalam menciptakan suasana kampung yang aman, nyaman, dan kondusif. Pendengar, melalui kegiatan tersebut diharapkan hubungan silaturahmi dan kemitraan antara Babinsa dengan pemerintah kampung serta masyarakat semakin solid, sehingga setiap perkembangan situasi di wilayah dapat segera dikoordinasikan dan ditangani secara bersama-sama. Kegiatan Komsos berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kekeluargaan sebagai wujud nyata kehadiran Babinsa di tengah masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis. Ya, pendengar, itulah satu informasi ya yang sudah kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda tentang Babinsa Serui, perkuat sinergitas pemerintah kampung dan warga Maria Rotu. Informasi ini dapat juga Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
3: Korea? Jerman.
2: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
3: Bukannya itu Argentina.
2: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.
6: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
7: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
6: Iya nih.
7: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
6: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
7: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
6: Dimana tuh?
7: Ada.
8: Kakak ada Cikbul.
6: Apalagi tuh Cikbul?
8: Ayo, Cikingebul. Kakak gak galau sih.
6: Bisa aja jajan nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
7: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
6: Oh ya?
7: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
6: Ngeri juga ya.
8: Kakak, aku mau bawa.
6: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
7: Gimana kalau kita main domikado?
6: Mau gak? Yuk.
4: Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

19 lewat 59 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya Anda akan ditemani rekan saya Hans Mansai dari pukul 20 waktu Indonesia Timur hingga berakhir ditutup siar nanti 24 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Miris melihat nasib generasi penerus bangsa ini yang banyak menghabiskan waktu untuk mengais rejeki di pinggiran jalan. Sementara negara kita sedang menuju masa depan perubahan, akan tetapi masih memiliki 3,4 juta penduduk yang buta aksara. Masihkah ada kesempatan bagi mereka untuk bersekolah? Pendidikan

Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
0: Kayak enggak ada cita-cita lain aja.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
2: Terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih.
0: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fundraise hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
4: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
1: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
4: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak dan BMKG akan selalu menyampaikan pemuktahiran informasi kepada masyarakat.
3: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
4: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika hingga Maumere dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
2: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan satu unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita berharap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain pemakanan juga keperluan anak dan wanita.
1: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
3: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Jadi sangat bagus sekali jika Pemprov Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau menjalankan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi seharusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
1: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Anik Hasanah melaporkan.
0: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
4: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
5: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta hari ini. PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
4: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Bulan Gerah, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
5: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau Perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem Perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program Perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
6: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
5: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi Perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi Perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
7: Memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan, membantu pemeriksaan.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Bebizi sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada Bebizi. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional Bebizi sebagai penyanyi.
9: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
10: Berapa jumlahnya?
9: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
7: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian uang?
9: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian. Penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
8: Sementara itu, BBZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
7: Membantu pemeriksaan kasus Trini dan saya sebagai penyanyi mengisi acara di Kalimantan Timur. Jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
11: Oh, artinya itu ada aja pengundangan dari PT
7: sebagai penyanyi. Iya, jadi ya, karena ada transaksi pembayaran ini itu sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah udah ditanggung jawabkan karena selaku saya dulu sebagai penyanyi.
11: Jadi secara profesional itu.
7: Secara profesional, ya. Okay. Itu saja.
11: Itu aja yang dikonfirmasi.
7: Iya, ya.
11: Oh, berapa pertanyaan tadi?
7: Sekitar 29.
11: Itu aja, tapi terkait soal
7: terkait,
11: bagaimana
7: ya, saya dulu 2000 kontrak nyanyi 2017 sampai 18.
11: Oke. Okay.
7: Yang saya nyanyi di Kalimantan Timur.
11: Kalimantan Timur. Ya. Oke, okay, terima kasih.
7: Terima kasih.
11: Ya.
8: Harus ini, Pak. Dugaan aliran dana kepada BBZ menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
10: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
12: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5 plus minus 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
10: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
12: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
13: Bahwa memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya kalau kita lihat dari CME Tools Fed Watch itu menjadi hanya 30%.
12: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
14: This is very impressive and it shows the way.
15: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
16: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
15: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah seorang anggota Parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
17: It's a very nice country. I love it.
18: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini, dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
15: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
19: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
15: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
20: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
21: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia, untuk meningkatkan hubungan di antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
20: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
22: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan di Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah yang semakin internasional di sektor pendidikan.
20: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
1: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar sehingga paling tidak saya perkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
0: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila, Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang dalam Freedom Jazz Festival 2026, Harmoni Bangsa dalam Nada Jazz di RRI Auditorium Abdul Rahman Saleh. Perkenalkan, saya Roli Utahayan.
1: Dan saya Barry Likumahua.
0: Kali ini saya gak sendirian ya, sudah sepaket kami berdua. Dan kami akan memandu acara ini dari awal hingga akhir, teman-teman sekalian, para hadirin yang terhormat. Dan menginformasikan juga kalau acara ini, Ber, disiarkan langsung juga nih.
1: Yes.
0: Di Pro 1 RRI Network seluruh Indonesia, kemudian di RRI Net, dan juga di YouTube ICSL.studio dan di YouTube RRI Jakarta Official. Tapi supaya lebih hangat lagi, kami berdua punya pantun ya. Tak kenal maka tak pantun ya. Boleh bantu cakepnya?
1: Ya, jangan lupa cakepnya. Boleh tes dulu cakep 1 2 3. Oke.
0: Okay. Cakep.
1: Penting cakepnya ready ya. Siap ya. Siap-siap.
0: Cakepnya
1: ya.
0: Ready ya.
1: Oke.
0: Okay. Beli kopi di pinggir jalan.
1: Kopinya panas, diminum perlahan.
0: Freedom Jazz Festival bukan sekedar pertunjukan.
1: Tapi malam penuh musik, kebebasan dan kenangan.
0: Boleh
1: dong.
0: Ya, boleh ya. Boleh ya.
1: Boleh lah, kita coba lagi nanti ya.
0: Boleh lagi nanti ya. Nanti punya PR closing nih, Ber.
1: Yes.
0: Kami juga mau menyapa yang terhormat yang sudah hadir pada malam hari ini, Bapak Giring Ganesa, Wamen Kebudayaan RI. Selamat malam, Pak. Kemudian Bapak Mistam, Direktur LPP RRI. Ibu Marulina Dewi dari Diskominfotik Pemprov DKI Jakarta. Selamat malam, Ibu. Kemudian Doli Tanjung, Ketua Umum LPM Republik Indonesia. Kemudian Laude Ahmad, Dirjen Pemdes. Kemudian Ibu Nita Rosalin Marbun, Direktur LKAD PKK. Kepada Bapak Bastian dari DPR RI. Ibu Yeni Wahid, Bapak Dwiki Darmawan, dan Ibu Ita Purnamasari. Serta kami juga mengucapkan selamat malam kepada perwakilan kedutaan besar dari Ukraina dan juga perwakilan dari kedutaan besar lainnya yang sudah hadir pada malam hari ini.
1: Yes.
0: Ber, kalau tadi kita sudah dibuka ya.
1: Ya.
0: Dengan teman-teman dari Spirit 11.5.
1: Betul. Wah, sekali.
0: Terus sekali ya. Dan ya, biar makin mantap di malam hari ini, saya mau mengundang Direktur Program Produksi LPP RRI kepada Bapak Mistam untuk memberikan sambutan dalam Freedom Jazz Festival 2026. Kami persilakan, Pak.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya mungkin tidak memberikan sambutan karena acaranya sebuah kebebasan. Jadi saya nggak akan memberikan sambutan. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol saja. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh kita. Ada Mbak Yani Wahid di ruangan sini. Ahlan wa sahlan di lantai 2 Radio Republik Indonesia. Saya tunggu ide-idenya, saya tunggu program-programnya dan menyelenggarakan kegiatan yang sama yang lebih meriah di sini, Mbak Yani. Ini ada pesan sebelum saya naik tadi, Mas Hasan tolong, bisa enggak kalau menyelenggarakan solawatan jazz? Di sini kebetulan ada Gus Imam, dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Gus Imam PR-nya Mbak Yani Wahid harus bisa kita realisasikan. Dan tentu saja didukung oleh Mas Doli Tanjung, Ketua LPM. Mas Bastian juga demikian, saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya, di samping mendukung program

0: ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal. Ada Mas Dwiki Darmawan. Mana tadi? Oh, tampil sini ya, terima kasih. Dan juga tidak ketinggalan Mbak Lucia. Ini penyelenggara yang selalu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Kita sudah 2 tahun ini menyelenggarakan kegiatan Freedom Jazz dan juga menyelenggarakan kegiatan jazz di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kita lakukan terus meskipun penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa itu ada jer basuki mau beo. Nah, kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam hari ini adalah sebuah Freedom Jazz Festival. Saya memaknai adalah sebuah kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sebebasnya, tetapi sebuah kebebasan yang di-package dalam sebuah wisdom. Itu kata Gus Imam. Dan ada yang Pak Pendeta lagi. Ini Mas David, selalu diskusi dengan saya. Dan juga selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Sarif. Ini dari Asosiasi Content Creator Digital se-Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita. Dosa kalau nggak mendukung. Ini nampaknya kalau nggak Mas Doli nggak ke panggung, dosa juga. Mas Doli kesini dong. Kesini ke panggung. Ini harus cakap-cakap dulu nih. Mbak Yeni, nyuwun tolong kesini juga berdua. Ini biar heboh panggung ini. Enggak, artinya saya kalau di panggung sendirian suruh sambutan itu yondredek juga ada senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari Radio Republik Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi enggak afdol kalau enggak tanya kepada tokoh-tokoh. Maklum ini MC-nya nggak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya begitu. Ya, jadi saya kayak izin kak sambutan, Mbak Yeni. Terima kasih. Yang pertama terima kasih kehadirannya. Pandangan Mbak Yeni sekarang ini memaknai sebuah kebebasan. Apa Mbak Yeni?
1: Maknai sebuah kebebasan. Kebebasan itu kata yang syarat makna ya pastinya. Apakah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya, atau ada limitasi yang membatasi kebebasan? Kalau saya berpendapat bahwa semua orang bebas untuk mencari kebahagiaannya masing-masing, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat dan kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
0: Yang pertama.
1: Itu yang paling penting. Kita bebas, bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
0: Ya.
1: Kira-kira.
0: Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan. Mbak Yeni.
1: Ceritanya Mas Doli.
0: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi. Ya Mas Doli sebentar. Kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Mbak Yeni, pertanyaan yang kedua.
1: Pak, ini wawancara atau gimana ini?
0: Ini
1: Pak,
0: kan maksudnya? Tadi judulnya kan wawancara.
1: Announcer langsung saking profesionalnya beliau ya, semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
0: Siap,
1: Pak.
0: Pertanyaan Mbak Yeni, apa Pak? Teman-teman jazz, komunitas jazz Indonesia, ya itu kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
1: Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras. di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Peranglah, Selat Hormuzlah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
0: Siap.
1: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para ya, musisi.
0: Terutama. Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita se-Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, pripun?
1: Aduh, selalu siap mendukung. Ini
0: alhamdulillah, applause Mbak Yeni.
1: Tapi Pak Mistam, boleh kita nggak ngambil satu menit saja?
0: Siap.
1: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT, yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya, mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
0: Ya.
1: NTT dan Sumatera.
0: Pray for NTT dan Sumatera, minta satu menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT, dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah, sabar dalam menghadapi ujian ini, dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli,
2: ya,
0: Tanjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
2: pemberdayaan
0: masyarakat. Saya tadi mau tak pelintir begini, karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat atau lembaga pemasyarakat apa?
2: Pemberdayaan masyarakat.
0: Pemberdayaan. Mas Doli, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohok enggak?
2: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu.
0: Oh.
2: Karena saya musisi juga.
0: Oh, siap, siap. Monggo Mas Doli.
1: Sudah 3 album katanya tadi.
2: Iya.
1: Betul.
2: Jadi ya ini kena freedom, bebas, saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
0: Siap.
2: Saya nggak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget di RRI ini baru yang pertama atau yang
0: kedua?
2: Udah yang kedua.
0: Yang kedua.
2: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
0: Betul.
2: Di 11 itu main band juga. Mungkin karena itu kakak saya diundang di sini ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal. Bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati, itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu, tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
0: Ya, plus dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kita kembalikan.

0: Baru awal sudah daging semua ya Bar ya?
1: Iya, yes.
0: Ini enak nih yang jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes.
1: Suatu yang menjanjikan sekali ya.
0: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Ya. Mungkin ada yang baru bergabung juga Bar, mungkin Barry mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya, biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festivalnya sudah kita mulai dari tahun 2015, bertempat di ICSL.studio, dan biasanya kita adakan selama 17 hari, dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
0: Okay.
1: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar biar dingin. Bisa biar juga dingin. S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
0: Oh, bisa.
1: Super juga bisa. Yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain kita ada okay. S-nya. Gitu. So, kita dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
0: Oke, okay, yes, berarti sudah 2024 kali
1: kita,
0: ya?
1: Betul, kita okay. pertama kali adakan, lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi yeah. memang sudah 3 tahun berturut-turut, closing-nya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
0: Oke, okay. Setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda yeah. gitu ya. Beda-beda, seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
1: Yes.
0: Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Bar?
1: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh 3 orang luar biasa tadi itu yes. sudah mencakup semua. Karena mm-hmm. berbicara tentang, harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal.
0: Ya.
1: Dimana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi.
0: Mm-hmm.
1: Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka. Gitu.
0: Okay.
1: Musik ini musik yang sudah ada dari tahun, dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang, dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Itu sebabnya itu message yang mau kita bawa, lalu kita bicara harmoni. Hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya.
0: Yeah.
1: Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah.
0: Oke, okay, jadi one love ya musik itu ya.
1: Yes, true.
0: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan. Untuk pembuka lagi nih Bar ya, karena yeah. kita baru live di seluruh Indonesia hari yes. ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia yeah. legend juga ya.
1: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
0: kepala
1: di sini.
0: Kepala sekolah, benar.
1: Literally kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
0: Literally kepala sekolah, kita sambut Dwiki Darmawan and Spirit 11.5.

Selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia. Muda sekali, usia 16 tahun. Laila Nur.

0: Terima kasih.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita terdiri dari 17.000 pulau lebih, 600 bahasa dan dialek berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka! Kita harus bangga dengan Indonesia, kita harus semakin mencintai Indonesia, dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
0: Lagu Atlas dipopulerkan oleh Etta James.
1: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: Terima kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila.
1: Okay.
0: Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard, Pavito ya. Yeah. Pavito on keyboard. Ini kehalangan kamu kesini dikit, itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums, Alif. Gurunya lupa sama nama muridnya, soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke, itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Noval. Ya, keren ya. Yang jauh di belakang on percussion, Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. Five strings ya bassnya. Six string apa? Lima stringnya ya. Jeffon on bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Gak pakai latihan loh ini. Ya. Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama gak ketemu Mbak Yeni. Beberapa bulan ini jarang ketemu. Tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada ngejam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Ini kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
2: Gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz. Ya, malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko karena gak pakai latihan ya. Bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa maksudnya. Mas Yuki selalu keren. Okay. Ya. Cuma mohon maaf saya musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya untungnya ada Mas Dwiki. Jadi tolong dibikin ditambah lah. Jadi Mas Dwiki tadi kan Laila Nur. Cahaya malam.
0: Cahaya malam.
2: Artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya. Cuita malam.
0: Cuita malam.
2: Mbak dan Yeni ini saya Wahid. Persembahkan untuk ibu-ibu kowani hebat yang ada di sana, para juita malam Indonesia. Malam.

0: Spirit Eleven Band.
1: Mbak Yeni Wahid, tepuk tangan sekali lagi.
0: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
1: Terima kasih. Selamat malam. Wah.

0: Terima kasih Mbak Yeni.
1: Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Dwiki.
2: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun. Sukses selalu mengawal musik Indonesia.
1: Boleh kalau mau berfoto dulu ya Kak Beni.
3: Boleh
1: ya?
3: Betul, silakan.
1: Boleh.
3: Jadi kebetulan
1: kita
3: sekali
1: abadikan.
3: Memang yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
4: Saya surprise sekali. Kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun dan ini. Terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua. Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi. Iya Pak Dodi, semua dari RRI, ICL, dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh, aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya. Cuman beda setahun. Om Berry, terima kasih.
3: Mas Berry, selamat kepala sekolahku.
1: Terima kasih Pak Dwiki, sweet 60 ya.
3: Sweet 60.
4: Terima kasih sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan.
3: Amin.
4: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: Oh. Yes.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Saya sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
1: Oke. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
3: Yes.
1: Boleh ya, Kak Beri, kita ngobrol boleh sama yang lagi berulang tahun nih.
3: Boleh, Mas Dwiki.
1: Mas Dwiki, kita boleh ngobrol dulu. Sebentar.
3: Ngobrol bentar mas.
1: Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
5: Oke. Siap.
1: Dari 60 tahun ya Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
5: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
1: Baru loh Ber, baru.
5: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Okay. Yang sekarang basisnya Berry Likumahua. Itu di tahun 86.
1: Oke. Okay.
5: Ya. Tapi dulu saya punya cita-cita, kenapa band saya itu dinamakan Krakatau?
1: Ya.
5: Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu
1: jauh,
5: Gunung Krakatau begitu earthquake tahun 1883 debunya melintas sampai seluruh dunia sampai ke Eropa Utara ya.
1: Oke.
5: Dan saya punya cita-cita kalau saya umur 60 insyaallah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
1: Oke.
5: Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
1: Wow, sudah 80
5: jadi
1: negara.
5: Alhamdulillah.
3: Melebihi target berarti.
1: Melebihi. Benar-benar.
5: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
1: Ya.
5: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
3: Ya.
5: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang. Ya,
3: sangat banyak.
5: Nah ini Nadine Adriana ya.
3: Betul.
5: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang lain-lain. Drummer cewek loh ini. Nah, share kalian. Jadi di Indonesia tuh nggak takut kekurangan musisi dan musisi jazz, benar nggak Bir?
3: Betul mas, masa depan musik Indonesia cerah.
5: Masa depan musik Amin. Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan untuk itu. Tepuk tangan buat semua. Yeay.
1: Supportnya selalu berharga ya Mas Duki ya. Baik, ada lagi tambahannya Pak Duki? Oh, untuk ya. Freedom Jazz 2026 ini?
5: Oh ya, Freedom Jazz ini
1: festival ya.
5: Saya kaget, saya tanya, loh kok closing? Bukan, ini closing sesi ini ya.
3: Betul, closing dari tahun
5: saya
3: ini.
5: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry, Berry mana ini kok di closing? Ternyata sesi ini nanti sesi ada lagi.
3: Tahun,
5: ini.
3: Tahun depan ada lagi mas.
5: Harus terus. Dan saya menawarkan nih ya, menawarkan. Di kota Depok ya. Ada studio alam. Yang biasa dipakai syuting-syuting itu. Tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan. Tapi kurang berjalan seperti semestinya. Ada di dalamnya ada danau, ada taman dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival bisa di sana. Tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong. Streamnya.
1: Seru.
3: Masukan yang luar biasa.
1: Ada amin Bapak Ibu.
3: Ada amin.
1: Ada ya.
5: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada amin, di amin. Sana. Studio okay. Alam itu keren banget.
1: Sip.
5: Ya.
1: Amin.
5: Itu aja.
1: Kita doakan bersama. Terima kasih amin. Pak Duki.
3: Terima kasih. Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan.
1: Kayaknya kalau ngomongin musisi jazz dan teman-teman yang ada di sini kayak Barry lebih paham ya. Berikutnya mau memperkenalkan siapa Bear?
3: Yes, ini spesial banget karena anak-anak ini adalah wah anak-anak ini.
1: Waduh baik.
3: Usianya usia anak-anak.
1: Masuk bapak kakak ya.
3: Iya, saya udah bapak. Omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 tahun yang lalu. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya. 3 tahun apa 4 tahun lalu ya? 2023 berarti 3 tahun lalu. Dan kebetulan saya juga bantuin di produsernya juga dengan ICSL Studio. Ya. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
1: Cheryl, kayaknya tahun lalu juga ada ya Cheryl.
3: Betul,
1: ya?
3: Tahun lalu juga tampil. Jadi tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama dengan tambahan ada Nisi Wardoyo on alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, grass banget by the way.
1: Band baru banget, grass banget.
3: Dan biasanya mereka sudah ramai di social media. Tapi hari ini mereka tampil di sini. Ini mungkin perdana kali ya? Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal. Yaitu Adriana, Wardoyo, dan Kalianto.
1: Okay.
3: Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Diki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permatasaka on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
1: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
3: Yes.
1: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adwarkal.

0: go long.
1: Thank you.
2: Test, test. Okay, give it up for Nisi Wardoyo on saxophone. Tiala Pramatasaka on bass. Cherry Kalianto on drums. My name is Nadine Adriana, and please welcome Enda Widya Stuti.
3: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Enda. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Okay, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please.

Makasih banyak. Okay. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Adwarka. Beri tepuk tangan. Ada Nanin, Cheryl dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasaka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? Dua dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian sekarang dua dekade setelahnya kami bermain dengan tiga musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be Enda Hand Reza song. Kalau ada yang belum tahu, Enda Hand Reza itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like 12 bar blues a bit, so we close our performance, I mean, for the repertoire. So this is a song called Baby, It's You. Okay. 1, 2.

0: apakah ini kan biasa mainnya bareng sama Reza gitu ya. Terus sekarang ke jazz dulu sebentar. Susah gak tuh manuvernya?
1: Oh susah banget. Susah dan apa ya, dan memang menantang sekali. Tapi sebenarnya ya itu musik ya. Maksudnya dalam arti kita berkomunikasi. Untungnya kayak banyak hal-hal yang pernah aku pelajari di dunia jazz dan masih ingat, recall. Apalagi sebenarnya terbantu karena mereka sangat bagus sekali, jadi sangat-sangat membantu aku gitu.
0: Iya, iya. Jadi aku aman dan kayaknya aku mau lagi gitu ya.
1: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk Freedom Jazz. This is really special moment for me. Thank you so much for the opportunity.
0: Thank you Enda, sampai ketemu tahun depan kalau gitu ya. KBRI tolong dicatat, kayaknya udah ready tahun depan. Thank you Kak Enda. Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung, kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official. Di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara ICSL Studio, RRI, Indonesia Jazz Movement, dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan Kelompok Perempuan Berkebaya. Oleh karena itu saya mau manggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia, kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta, kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa. Halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini, mungkin mewakili teman-teman dari Kelompok Perempuan Berkebaya, komunitas ya. Gimana nih kesan-pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya, Mbak Lia ya. Untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini, gimana Mbak Lia?
2: Ya, jadi ini tahun kedua, luar biasa. Tahun ini lebih banyak. Dari tahun sebelumnya antusiasmenya bagus, mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
0: Boleh nah, agak lebih, takutnya tapi, belum pulang kantor Mbak Lia.
2: Iya sih,
0: kan gak, kita kasih surat izin ya. Aja ya.
2: Boleh, terus saya mau menggunakan kesempatan ini juga yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us, and also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that, but thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kalau tahun ini komunitas Perempuan Berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
0: Oke, okay. Ragam tenun tahun ini berarti yeah. Ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
2: Betul, kita ada 8 orang. Saya undang mungkin ya, kalau boleh ya. Jadi kita biar nggak lama.
0: Ya, kita
2: jadi,
0: perkenalkan.
2: Biar langsung.
0: Yes, yes,
2: ada
0: yes.
2: Ada saya mengundang Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini dan teman-teman dari komunitas nanti untuk bersiap karena kita nggak diiringi, jadi kita akan ngobrol.
0: Oke. Okay.
2: Ya, ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi Mbak, seperti biasa. Ya, yeah, thank you.
3: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wasra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
2: iya,
3: tapi kita manggilnya Mbak
2: atau Kakak. Budaya kan?
3: Ya, ya budaya ya. Oke, okay. Mbak Rihaya.
2: Syukur. Dipakai apa ini Mbak Rihaya hari
3: Mbak
2: ini Mbak
3: Yaya ini panggilannya Mbak Yaya ini memakai kebaya basiba dari Sumatera Barat ya, tetapi dipadu dengan ulos ya,
2: ulos dari Sumatera Utara,
3: dari ya. Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang, warna merah hitam putih campuran. Ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba, dari Danau Toba, dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi, ulosnya dari ulos sadum.
2: Jadi ada dua tipe, dua jenis ya, ulos yang digunakan.
3: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup, dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
2: Ya. Kondenya apa nih Mbak, nah, Mbak Yaya nih, jenis kondenya?
3: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya, tapi...
2: Nah, jadi boleh diputar dikit biar lihat, ya. Ini yang keragaman kita yang hampir hilang.
3: Ya.
2: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern. Iya.
3: Ya. Terima kasih Mbak Yaya. Berikutnya saya panggil Mbak Sri. Ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali. Dan kondenya pun konde Bali.
2: Yeah.
3: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan. Karena ada lubang-lubang ya, kalau kita perhatikan secara dekat itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara ya, dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif. Ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah. Terinspirasi dari alam ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini... para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya,
2: ya
3: jadi
2: kita terancam punah untuk ya, pengrajin.
3: Kita perlu memikirkan regenerasi untuk para pengrajin tenun ya, dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun bukan mesin, jadi dengan
2: manual,
3: tangan ya, manual. Dibuat secara manual.
2: Berikutnya siapa nih Mbak?
3: Oke, okay, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris, ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa Berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya, maupun ke kantor, mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
2: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya,
3: ya
2: ciri
3: itu.
2: Khas Palembang itu
3: ya.
2: Songket emas.
3: Mungkin juga pakai Prada ya.
2: Ya ada ya. Pakai Prada. Iya. Ya. Nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
3: Oh saya memakai tenun Badui.
2: Nah tenun Badui, deket ya Banten.
3: Banten, Banten dan Baduy. Iya. Terima kasih Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak,
2: saya juga.
3: Mbak Lia pakai, ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten,
2: tenun Baduy warna hitam dengan motif
3: Baduy,
2: emas.
3: Baduy kan di Banten ya, di provinsi Banten, ya.
2: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
3: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya kalau biasanya kita sebut.
2: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
3: Pending ya kombinasi. Nih, ya, kombinasi ya. Dan kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
2: Ini juga seorang notaris sehari-harinya Mbak Clevia. Dan sanggulnya ini cepol.
3: Ya, sanggul cepol. Sederhana ya, artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan. Ya. Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini, beda. Kebaya kutu baru dengan kebaya Kartini bedanya apa? Perbedaan antara kebaya kutu baru dan kebaya, ya? Oke, ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
2: Jadi, batik yang ditenun dulu kainnya, ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya. Next.
3: Ya, oke. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi salua laka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun. Jadi udah vintage banget nih ya. Mungkin apa?
2: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra warisan. Itu wastra lawas ya. Dan kondenya nih unik juga.
3: Ya, ya. Konde modern konde sebetulnya modern. Ya. Tapi ya. yang unik adalah jambul
2: katulistiwa. Nih yang berikutnya
3: ya. Terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
2: Iya, ini tenun Nusa, Rote.
3: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah, ya. Musibah ya. Ini kalau saya manggilnya Mama ya, Mama dari NTT kan.
2: Kalau kita panggilnya Kakak Nova. Ya,
3: Kakak, oke. Kakak Novarina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
2: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya.
3: Dari Rote Ndau NTT menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
2: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan ada, Indonesia.
3: Ya. Ada kalungnya juga ya, itu juga ya. Ada lambang tertentu ya.
2: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja, ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Tuh mungkin ya.
3: Ya.
2: Ya, terima kasih Mbak-Mbak. Dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy then the beauty of Indonesia through our showcase.
0: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay. Kalau begitu, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bye.

Lintas Serui Malam 96.4 FM Serui malam ini RRI Serui Kanal Informasi dan Inspirasi.

Lintas Srui Malam 96.4 FM Srui malam ini RRI Srui Kanal Informasi dan Inspirasi.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

kepalan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama.

学猫。

0: Rosa, lewat leh.
1: Asik.

Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta

Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang

sekitar 150 cm atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangannya. Jadi istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: dan di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini menyebabkan kebiasaan secara dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Prancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan.
1: Misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih unik lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya. Karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinga yang lebar dengan ujung saraf
2: yang sensitif. Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
3: Ya sudah, nanti aku matikan.
4: Bisa menyatakan kebesaran yang dalam diri saya.
2: Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting.
4: Matikan rokokmu atau aku. Yang percaya kita memberikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.

Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus terus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, pada pagi hari ini mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah kami, Allah yang kudus dan kekal. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan. Untuk pagi hari ini kami kembali lagi datang ke hadirat-Mu untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat pengertian untuk dapat memahami firman-Mu Tuhan, serta dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 1-6 yang berkata demikian. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firmanmu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan dalam nats kita hari ini menyatakan bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu dalam hidup kita, dan rencananya tidak akan gagal. Sadarilah saat berjalan dalam rencana Tuhan, kita tidak akan lepas dari kehidupan kombinasi antara manis dan pahit. Jika melihat dan memperhatikan hidup keseharian kita, tak selamanya hari-hari kita diwarnai dengan hal-hal indah dan menyenangkan, bukan? Pada waktu-waktu tertentu kita bertemu masalah, hal-hal yang bertentangan dengan keinginan, dan malah seringkali kita harus berjuang keras guna mencapai sesuatu. Dan harus kita akui bahwa kadang hal ini melelahkan, tetapi seburuk apapun keadaannya, hidup akan terasa indah kalau kita mampu memetik hikmat dan mengerti rencana Tuhan di dalamnya. Seringkali kita baru memahami maksud Tuhan setelah melewati sebuah proses yang panjang. Ketika berada di tengah badai kehidupan, kita cenderung bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi? Kita merasa doa seakan belum dijawab, jalan keluar belum terlihat, dan pertolongan Tuhan terasa lambat datang. Namun pengalaman Ayub mengajarkan bahwa sekalipun kita tidak mengerti seluruh rencana Tuhan, kita tetap dapat mempercayai hati Tuhan. Allah tidak pernah kehilangan kendali atas hidup anak-anak-Nya. Setiap air mata yang jatuh, setiap kegagalan yang kita alami, setiap penolakan, setiap kehilangan, bahkan setiap penantian yang panjang tidak pernah terjadi di luar sepengetahuan Tuhan. Semuanya sedang dipakai Tuhan untuk membentuk karakter, iman, kerendahan hati, dan ketergantungan kita kepada Tuhan. Ketika tiba waktunya, kita akan melihat bahwa tidak ada satupun proses yang sia-sia. Apa yang dahulu kita anggap sebagai beban, ternyata menjadi jalan bagi Tuhan untuk menyatakan kasih, kuasa, dan kesetiaan-Nya dalam hidup kita. Karena itu jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Tetaplah percaya, sebab Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar
daripada apa yang mampu kita pahami saat ini. Jika Tuhan izinkan kita berada dalam kondisi tidak enak, Tuhan tidak akan membiarkan kita terbelenggu oleh keadaan itu. Ketika kita diperintahkan Tuhan berbuat sesuatu, maka Tuhan bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Tuhan tidak pernah keliru dalam rancangannya. Sebab itu jangan menyerah dan putus asa dalam menghadapi pasang surut hidup ini. Sesulit apapun jalannya, jika itu kehendak Tuhan atas kita, yakinlah bahwa itulah yang terbaik. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa perjalanan bersama Tuhan akan selalu mudah, tetapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai setiap langkah kita. Penyertaan Tuhan itulah yang menjadi kekuatan terbesar bagi orang percaya. Ketika kaki kita terasa lelah, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Ketika hati kita mulai dipenuhi rasa takut, Tuhan mengingatkan bahwa Dia tetap memegang masa depan kita. Ketika semua pintu seolah tertutup, Tuhan sanggup membuka jalan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Oleh sebab itu, jangan menyerah hanya karena keadaan belum berubah. Tetaplah setia melakukan bagian kita. Tetaplah berdoa, tetaplah hidup dalam ketaatan. Dan tetaplah berharap kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada proses yang berlangsung selamanya. Akan tiba waktunya, Tuhan mengangkat kita keluar dari lembah, memulihkan apa yang hilang, menggantikan air mata dengan sukacita, dan membuat kita menyaksikan sendiri bahwa rancangan Tuhan memang selalu lebih baik daripada rencana kita. Ketika hari itu tiba, kita akan berkata seperti Ayub, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada satupun rencananya yang gagal. Tanamkan dalam hati bahwa perjalanan yang sulit dan melelahkan pada akhirnya akan berujung baik dan melegakan. Mari, teruslah berjalan dalam kehendak Allah. Tuhan sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada satupun rencana-Mu yang gagal. Kami mau terus percaya kepada-Mu Tuhan, sekalipun kami belum memahami jalan yang sedang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami mau tetap kuat di dalam Tuhan, karena kami yakin ketika Engkau beserta dengan kami, kemenangan pasti terjadi dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah menguatkan kami pada hari ini. Berkati umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, yang saat ini Tuhan sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Engkau Allah yang Maha Kuasa. Kiranya Tuhan menjamah kehidupan umat-umat-Mu saat ini. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu Tuhan. Berkati perekonomian umat-umat-Mu ya Bapa, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami ya Tuhan. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami anak-anak-Mu.
Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan, hindarkan dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan singkirkan. Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan, dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.

Ya, pendengar setia program 1 RRI Seru, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital ya, stasiun Pro 1 RRI Seru, kanal inspirasi dan informasi. Saudara pendengar, selanjutnya kita akan mengundang partisipasi Anda dan menyimak penyampaian Warta Yapen Waropen.

Dan saya yakin dan percaya, saudara, Tuhan bisa menyatakan kebesarannya dalam hidup saya. Tuhan juga bisa menyatakan kebesarannya dalam kehidupan saudara. Amin. Yang percaya, kita mau berikan tepuk tangan buat Tuhan.

0: Selamat pagi pendengar dari kawasan Jalan Patimura Radio Republik Indonesia Serui kembali hadir menyampaikan Warta Yapen Waropen untuk edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Menghadirkan informasi penting dan aktual di antaranya. Memperingati HUT RI ke-81, Pemda Yapen melalui Kepala Distrik Nusawani berharap agar bisa mendukung program pemerintah. SMKS YPK TIK Serui gelar debat calon ketua dan wakil ketua OSIS. Saudara, dua topik berita utama ini akan kami warnai bersama berita-berita lainnya dalam Warta Yapen Waropen, produksi reporter pemberitaan Radio Republik Indonesia Serui. Saya Simon Kayai, inilah Warta Berita selengkapnya. Berita pertama pendengar, dalam rangka memperingati HUT RI ke-81 tahun, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Kepala Distrik Nusawani berharap agar bisa mendukung program pemerintah. Selengkapnya dilaporkan Hengki Wapai.
1: Sebagai Kepala Distrik Nusawani Kabupaten Kepulauan Yapen, Alex Uria Merani SIP, ketika mendatangi kantor RRI Serui, menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan ASN serta TNI Polri atas dukungan dan partisipasi dalam rangka memperingati upacara bendera Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tanggal 17 Agustus 2026 yang dilaksanakan di halaman kantor Distrik Nusawani. Sebagai Kepala Distrik Nusawani, Alex Merani menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang berjumlah 1.452 jiwa sehingga upacara bendera memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tanggal 17 Agustus tahun 2026 bisa berjalan aman, tertib hingga sampai selesai dengan baik yang diikuti dari 5 kampung yaitu Kampung Pria, Kampung Serau, Saweru, Nondiande, dan Kampung Umani. Demikian dikatakan Merani.
2: Sebagai Kepala Distrik Nusawani, Kabupaten Kepulauan Yapen, saya menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh warga masyarakat serta para ASN TNI Polri yang berada di wilayah kita Distrik Nusawani atas dukungan dan partisipasi di mana mereka semua memberikan dukungan penuh untuk pelaksanaan upacara bendera dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di Distrik Nusawani yang kami laksanakan di alaman kantor Distrik Nusawani pada hari ini. Sebagai Kepala Distrik, saya berikan apresiasi karena semua masyarakat di wilayah kita Distrik Nusawani yang berjumlah 1.452 jiwa atau warga masyarakat yang ada di wilayah kita ini ikut memberikan dukungan penuh tengah dari

0: Jadi inspektur upacara adalah Ibda David Mamani SA dan upacara bendera berjalan dengan aman, lancar, terkendali. Dan sebagai pesan dan saya sebagai kepala distrik, saya menyampaikan kepada Pemda Kepulauan Yapen terkait dengan pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan di distrik kita Nusawani ini agar menjadi perhatian Pemda Kepulauan Yapen. Di wilayah distrik Nusawani berjumlah 5 kampung. Kampung Perea, Kampung Dorau, Kampung Saweru, Kampung Nundiande, dan Kampung Umani.
1: Di akhir penjelasan, Kepala Distrik Nusawani Alex Uriamrani SIP menyampaikan kepada Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen terkait pembangunan agar menjadi perhatian yang serius di 5 kampung tersebut. Hengki Wapai melaporkan.
2: Pendengar SMKS YPKT Serui gelar debat calon ketua dan wakil ketua OSIS. Berikut laporan Agus Tanawani.
3: OSIS untuk periode 2026-2027.
4: SMK swasta YPKT Serui menggelar debat pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS Selasa 18 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses seleksi untuk menentukan kepengurusan OSIS sekaligus memberikan pengalaman demokrasi kepada para siswa. Kepala SMK swasta YPKTIK Serui Vividian A. Mamoribo dalam sambutannya saat membuka kegiatan debat mengatakan proses seleksi calon ketua OSIS tahun ini merupakan yang pertama kali dilakukan di sekolah tersebut. Menurutnya debat bukan sekedar tahapan pemilihan tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi siswa untuk berani menyampaikan pendapat, menyusun program kerja, serta memahami proses demokrasi secara langsung di lingkungan sekolah.
3: OSIS untuk periode 2026-2027. Hari ini bukan hanya sekedar kampanye untuk memilih siapa yang menjadi ketua, siapa yang menjadi wakil, tetapi ini adalah pembelajaran demokrasi yang ada di lingkungan sekolah. Dan saya sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada panitia, karena baru tahun ini kita SMKS YPKTIK Serui melakukan pemilihan OSIS dengan begitu selektif, mulai dari pemberkasan, seleksi administrasi, tes kemampuan dasar, tes wawancara, dan dari 50 yang kemarin mencalonkan diri yang seperti disampaikan oleh ketua panitia, 8 orang yang terpilih.
4: Ia menjelaskan dari sejumlah siswa yang mengikuti proses seleksi terpilih 4 pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS yang selanjutnya mengikuti tahapan debat. Melalui kegiatan tersebut, para calon diberikan kesempatan menyampaikan visi dan misi serta gagasan yang akan mereka jalankan apabila dipercayakan memimpin OSIS.
3: Mereka akan menyampaikan visi, misi mereka, apa yang menjadi tujuan mereka mencalonkan diri. Mari yang untuk kandidat ketua dan wakil di sini belajar menyampaikan pendapat, menghargai orang lain, kemudian belajar juga bagaimana berani untuk menyampaikan informasi, menyampaikan program yang terkait dengan tujuan kalian bisa terpilih dan meyakinkan kita semua yang ada di saat ini. Kenapa kita harus pilih kamu? Pada kesempatan ini kalian meyakinkan kami semua bahwa memang betul kalian layak, kalian pantas, kalian hebat sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS.
4: Kepala sekolah berharap seluruh peserta dapat mengikuti proses pemilihan dengan baik dan menjunjung tinggi sportivitas. Sementara itu, seluruh siswa diharapkan menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan kemampuan, visi, dan program masing-masing pasangan calon. Debat calon ketua dan wakil ketua OSIS ini diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi siswa dalam membangun sikap kepemimpinan, tanggung jawab, keberanian berpendapat, serta budaya demokrasi sejak di bangku sekolah. Agus Tanawani melaporkan.

Animo petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menanam tanaman kakao terus mengalami peningkatan. Hanya saja bibit kakao belum tersedia. Hal tersebut disampaikan Ketua Asosiasi Petani Kakao Indonesia Kabupaten Kepulauan Yapen Gasper Samai SE kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy SE MSI dalam pertemuan di ruang kerja Bupati Kepulauan Yapen.

0: Selasa 18 Agustus 2026. Pada kesempatan itu pertemuan tersebut Gasper Samai menyampaikan terima kasih kepada Bupati Kepulauan Yapen atas kepedulian dan kebijakan untuk membangun kembali usaha perkebunan KKO rakyat. Melalui kegiatan pengadaan bibit KKO kepada semua calon petani KKO yang sudah terdaftar, Gasper Samai berharap tetap bersabar dan mohon dukungan doa agar program pengadaan bibit KKO dapat terlaksana sesuai rencana kerja. Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen Jeffrey Mandiri SE, Kabid Perkebunan Amiruddin SP, Wakil Ketua Asosiasi Petani KKO Kepulauan Yapen Agus Hans Papare Esos MM. Hengki Wapai melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak penyampaian Warta Yapen Waropen produksi reporter Pemberitaan Radio Republik Indonesia Serui. Saudara, kita beralih pada informasi lainnya. Pendengar, Kepala LPP RRI Serui serahkan bantuan pangan bagi anak kurang gizi di Kampung Umanih dalam program Genting. Berikut Agus Tanawani menurunkan laporannya.
2: Kepedulian terhadap pemenuhan gizi anak terus dilakukan melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Selasa 18 Agustus 2026, Kepala LPP RRI Serui, Narmo SE bersama Kepala Subbagian Tata Usaha Anwar Esos dan sejumlah staf mengunjungi anak kurang gizi di Kampung Omani, Distrik Nusawani, Kabupaten Kepulauan Yapen. Dalam kunjungan tersebut, Kepala LPP RRI Serui menyerahkan makanan tambahan bagi balita yang mengalami kekurangan gizi sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pencegahan dan penanganan stunting. Narmo mengatakan bantuan yang diberikan mungkin belum seberapa namun diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, khususnya balita yang terdampak masalah kurang gizi. Menurutnya Kampung Umani memiliki potensi sumber pangan laut yang cukup besar karena berada dekat dengan laut. Kondisi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan keluarga untuk memenuhi kebutuhan protein anak melalui konsumsi ikan.
3: Dengan adanya bantuan ini dan tidak seberapa, dan berdampak artinya dan
2: sementara itu, salah seorang kader Posyandu menjelaskan pemberian makanan tambahan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi anak serta ketersediaan bahan pangan di kampung. Salah satunya makanan yang diberikan berupa bubur kacang hijau.
4: Kalau bisa, kita punya dari kampung ya, ada kemarin ada dari bantuan juga, kita masak untuk anak-anak, ada ikan, sayur-sayuran, ada telur, air.
2: Upaya pencegahan stunting di wilayah tersebut juga menjadi perhatian Puskesmas Seriran Dumpi yang memiliki wilayah kerja mencakup distrik Kepulauan Ambai dan distrik Nusawani. Kepala Puskesmas Seriran Dumpi, Domingus Numberi, mengatakan pemberian makanan tambahan lebih difokuskan pada penanganan permasalahan gizi anak. Ia menilai kekurangan gizi dapat dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kondisi yang berasal dari lingkungan keluarga.
5: Kita untuk program pemberian makanan tambahan ini, kita di Puskesmas itu terfokus pada member TMT, itu terfokus untuk sasaran yang ada pada gizi kurang. Itu ditanggulangi dari Puskesmas, itu dari Dinas Kesehatan, sampai di Puskesmas yang kelola gitu, TMT-nya untuk dikasih. Tapi itu fokus untuk yang bermasalah gizi. Sedangkan yang tidak bermasalah gizi itu nanti ada di kampung.
2: Kehadiran Kepala LPP RRI Serui bersama jajaran di Kampung Omani mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat. Warga juga memberikan apresiasi atas kunjungan tersebut yang menjadi salah satu bentuk kepedulian melalui program Genting. Melalui program ini diharapkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga, kader Posyandu, keluarga, dan masyarakat semakin kuat dalam memenuhi kebutuhan gizi anak serta mencegah stunting di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih pada informasi yang terakhir. Anggota DPRK Yapen Rian Hendrik serap aspirasi pengemudi ojek dan motores Cina tua. Berikut laporan Cindy Faidiban.
6: Anggota DPRK Kepulauan Yapen Komisi C Rian Hendrik turun langsung meninjau pangkalan ojek dan pangkalan speed di kawasan Cina tua Kabupaten Kepulauan Yapen pada Rabu 19 Agustus 2026. Dalam kunjungan tersebut, Rian Endrik mendengar secara langsung berbagai aspirasi masyarakat, khususnya para pengemudi ojek motoris serta masyarakat yang menggunakan jasa transportasi laut. Rian Endrik mengatakan, peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi fasilitas yang digunakan masyarakat sekaligus menyerap berbagai kebutuhan dan keluhan yang selama ini dirasakan para pengemudi maupun pengguna jasa transportasi. Sementara itu, Ein Rawiyai selaku motoris rute Serui-Waropen menyampaikan harapannya agar jadwal keberangkatan speed Serui-Waropen dapat kembali seperti sebelumnya, yakni pada hari Senin dan Jumat. Selain persoalan jadwal keberangkatan, En juga meminta adanya fasilitas toilet di sekitar pangkalan speed. Menurutnya fasilitas tersebut sangat dibutuhkan karena para penumpang terkadang harus menunggu cukup lama sebelum speed berangkat.
7: Teman kami mungkin Bapak dan dari Dewan bisa bantu kami untuk kembalikan jadwal speed kami yang tahun lalu seperti di hari Senin, hari Jumat yang digunakan oleh speed, sehingga speed ini belum bisa dapat kehidupan.
6: Hal senada disampaikan Stefanus Renolmai, salah satu ojek di pangkalan Cina Tua, yang mengatakan kondisi pangkalan ojek saat ini sudah cukup memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Ia menjelaskan aktivitas para pengemudi ojek juga sangat bergantung pada kedatangan dan keberangkatan penumpang speed, khususnya penumpang dari Waropen.
7: Sudah tidak baik mau dipakai karena mungkin kadar garam, seng, karat, terus kalau aktivitas ojek di sini kita tergantung juga dengan penumpang dari speed.
6: Masyarakat berharap aspirasi yang telah disampaikan kepada anggota DPRK Kepulauan Yapen tersebut dapat ditindaklanjuti sehingga fasilitas transportasi di kawasan Cina Tua menjadi lebih layak dan mampu menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

Demikian pendengar penyampaian Warta Berita Yapen Waropen, produksi reporter Pemberitaan Radio Republik Indonesia Serui. Untuk edisi hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Pendengar, sebelum mengakhiri penyampaian Warta Berita pagi ini, kembali kami sampaikan dua topik berita utama. Memperingati HUT RI ke-81, Pemda Yapen melalui Kepala Distrik Nusawani berharap agar bisa mendukung program pemerintah. SMKS YPK TIK Serui gelar debat calon ketua dan wakil ketua OSIS. Saudara mewakili tim yang bertugas pagi ini, saya Simon Kayai mengucapkan terima kasih atas waktu dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, semangat pagi, salam sehat selalu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar setiap program 1 RRI Seru, terima kasih Anda masih memantau siaran kami melalui frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital ya, stasiun Pro 1. RRI Seru, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Dengar beberapa rangkuman informasi terupdate akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, menambah agenda informasi Anda di Lintas Serui Pagi Pro 1 RRI Serui. Tepatnya di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Kami awali dari laman rri.co.id. Pendengar, Pemkab Waropen percayakan Yosepina Sawaki pimpin Puskesmas Waren. Yang dilansir dari Negeri Bakau Kabupaten Waropen. Pemerintah Kabupaten Waropen secara resmi menyerahkan surat keputusan SK Bupati Waropen kepada Yosepin Sawaki SSIT sebagai pelaksana tugas PLT Kepala Puskesmas Waren Distrik Waropen Bawah pada Rabu 19 Agustus 2026. Pendengar, penyerahan SK tersebut berlangsung dalam upacara di halaman Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas Waren Distrik Waropen Bawah. SK diserahkan oleh Bupati Waropen Dr. Randus Franciscus Saverius Mote MSI kepada Yosepin Sawaki selaku PLT Kepala Puskesmas Waren. Dalam arahannya, Bupati Waropen menegaskan bahwa aparatur sipil negara ASN memiliki perjanjian kerja dengan negara dan masyarakat. Karena itu, setiap ASN dituntut menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas, serta memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Kepercayaan yang diberikan kepada Yosepin Sawaki dapat dijalankan dengan baik selama melaksanakan tugas sebagai PLT Kepala Puskesmas Waren. Kepemimpinan di lingkungan Puskesmas diharapkan mampu memperkuat pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Pendengar, kerjasama menjadi salah satu hal penting dalam menjalankan tugas pelayanan kesehatan. Kepala Puskesmas yang baru bersama seluruh petugas harus membangun komunikasi dan kebersamaan sehingga setiap tugas dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab. Diingatkan kepada seluruh jajaran Puskesmas Waren untuk menjaga lingkungan kerja agar tetap bersih dan nyaman. Kebersihan lingkungan puskesmas dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Bupati meminta para petugas kesehatan bekerja dengan ikhlas dan mengedepankan sikap humanis dalam memberikan pelayanan. Masyarakat yang datang membutuhkan pelayanan kesehatan harus diterima dengan baik tanpa adanya perlakuan yang berbeda. Pentingnya menjaga hati dan lingkungan dalam melaksanakan tugas. Pelayanan publik tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis, tetapi juga ketulusan, kepedulian, serta tanggung jawab terhadap masyarakat. Dengan penyerahan SK tersebut, Yosepin Sawaki resmi mengemban tugas sebagai PLT Kepala Puskesmas Waren, Pemerintah Kabupaten Waropen. Berharap kepemimpinan baru dapat memperkuat kerjasama internal sekaligus meningkat mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Distrik Waropen Bawah. Saudara, itulah satu informasi terupdate dari laman rri.co.id. Menuturkan, Pemkab Waropen percayakan Yosepin Sawaki pimpin Puskesmas Waren. Sementara itu, kita beralih pada informasi lainnya, saudara, dari laman seruipos.com. Menuturkan, kolaborasi mahasiswa KKN Uncen kelompok 4 dan warga Kandowarira Anotaurei ini hasil lomba HUT ke-81 Republik Indonesia. Saudara, semangat kebersamaan dan persaudaraan mewarnai penutupan rangkaian perlombaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kampung Kandowarira, Distrik Anotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen pada Senin 17 Agustus 2026. Rangkaian perlombaan yang berlangsung sejak 9 hingga 17 Agustus 2026 tersebut tidak sekedar menjadi ajang mencari pemenang. Kegiatan yang gagas mahasiswa KKN Uncen kelompok 4 itu menjadi ruang pertemuan masyarakat dari berbagai kampung dan wilayah untuk merayakan kemerdekaan melalui olahraga, permainan, sportivitas, dan kebersamaan. Pendengar, mewakili pemerintah Distrik Anotaurei, Ferry Wayangkau menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran PLT Kepala Distrik Anotaurei dalam acara penutupan.
Ketidakhadiran tersebut disebabkan adanya agenda yang bersamaan, yakni mengikuti upacara penurunan Sang Merah Putih yang dipusatkan di Stadion Marora Serui. Meski demikian, kondisi tersebut tidak mengurangi semangat masyarakat dalam mengikuti penutupan rangkaian perlombaan. Ferry Wayangkau memberikan apresiasi kepada mahasiswa KKN Uncen Kelompok 4 yang telah mengambil inisiatif dan berperan aktif sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Menurutnya, nilai penting dari sebuah perlombaan bukan hanya mengenai siapa yang menjadi juara dan siapa yang mengalami kekalahan. Masyarakat dari berbagai wilayah ikut meramaikan. Berbagai cabang perlombaan digelar dalam rangka kegiatan tersebut, mulai dari futsal putra, futsal putri, bola voli putra, bola voli putri, lomba makan kerupuk hingga lomba mewarnai. Antusiasme masyarakat tidak hanya datang dari kampung Kandowarira. Peserta juga berasal dari kampung Famboaman dan kelurahan Anotaurei sehingga kegiatan tersebut menjadi ruang kebersamaan masyarakat dalam wilayah distrik Anotaurei. Ferry Wayangkau menyampaikan olahraga dan permainan dapat menjadi bahasa bersama yang mempertemukan masyarakat dari berbagai latar belakang. Karena itu berakhirnya perlombaan bukan berarti berakhir pula semangat kebersamaan yang telah dibangun selama kegiatan berlangsung. Pemerintah Distrik Anotaurei berharap semangat tersebut terus menjadi energi positif bagi generasi muda untuk berkarya, berprestasi dan mengambil bagian dalam pembangunan kampung maupun fisik. Saudara KKN Uncen Kelompok 4 dari program kerja menjadi ruang kebersamaan. Ketua Kelompok 4 KKN Uncen Saulus Ongen Asmuruf dari program studi ilmu pemerintahan FISIP Uncen mengatakan rangkaian perlombaan tersebut merupakan bagian dari program kerja KKN yang dilaksanakan di Kampung Kandowarira. Menurut Saulus, kegiatan dapat terlaksana karena adanya kolaborasi antara mahasiswa KKN, pemerintah distrik Anotaurei, pemerintah kampung Kandowarira, pihak SMA Onate, serta dukungan masyarakat. Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu sejak tahapan persiapan hingga kegiatan berakhir pada 17 Agustus 2026. Ia menilai keterlibatan masyarakat menjadi salah satu kekuatan utama sehingga seluruh rangkaian perlombaan dapat berjalan dengan baik. Bagi mahasiswa KKN, pengalaman tersebut menjadi bagian penting dari proses pengabdian di tengah masyarakat. Saudara, itulah satu informasi terupdate dari laman serui.pos.com. Menuturkan kolaborasi mahasiswa KKN Uncen Kelompok 4 dan warga Kandowarira Anotaurei, ini hasil lomba HUT RI ke-81.

Beralih pada informasi lainnya pendengar, masih dari laman rri.co.id. Babinsa Serui perkuat sinergitas pemerintah kampung dan warga Maria Rotu yang dilansir dari kota Serui. Dalam upaya memperkuat keamanan dan ketertiban di wilayah binaan Babinsa Koramil 170901 Serui, Serda Burhan melaksanakan komunikasi sosial Komsos bersama Kepala Kampung Maria Rotu Bapak Victor Nelson Moman serta masyarakat Kampung Maria Rotu Distrik Kosiwo Kabupaten Kepulauan Yapen pada Rabu 19 Agustus 2026. Kegiatan Komsos tersebut menjadi sarana untuk membahas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus mempererat koordinasi dan sinergitas antara Babinsa, perangkat kampung, dan masyarakat. Serka Burhan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan serta meningkatkan kepedulian terhadap kondisi di wilayah menurutnya. Komunikasi dan kerjasama yang baik menjadi kunci dalam menciptakan suasana kampung yang aman, nyaman, dan kondusif. Melalui kegiatan tersebut diharapkan hubungan silaturahmi dan kemitraan antara Babinsa dengan pemerintah kampung serta masyarakat semakin solid. Sehingga setiap perkembangan situasi di wilayah dapat segera berkoordinasi dan ditangani secara bersama-sama. Kegiatan Komsos berlangsung dalam suasana akrab dengan penuh kekeluargaan. Sebagai wujud nyata kehadiran Babinsa di tengah masyarakat dalam menjaga stabilitas, keamanan, serta mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis. Saudara, itulah satu informasi terupdate dari laman rri.co.id. Menuturkan Babinsa Serui perkuat sinergitas pemerintah kampung dan warga Maria Rotu.

Pendengar dari Yapen, kita beralih ke negeri Bakau Waropen. Masih dari laman eredi.co.id. DPRK Waropen dukung sekolah Alkitab layani pedalaman. Yang dilansir dari Kabupaten Waropen, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen menyatakan dukungan terhadap pengembangan Sekolah Alkitab Waropen SAW sebagai bagian dari upaya memperkuat layanan keagamaan hingga ke wilayah pedalaman Kabupaten Waropen. Pendengar, dukungan tersebut disampaikan Ketua DPRK Waropen Yeneke SK Dipan Esos dalam kegiatan monitoring dan fokus grup diskusi FGD yang digelar di Klasis Waropen pada Rabu 19 Agustus 2026. Kegiatan berlangsung di lantai 2 kantor Klasis GKI Waropen dan membahas persiapan pelayanan SAW. Saudara, DPRK Waropen melihat keberadaan Sekolah Alkitab sebagai salah satu langkah penting untuk menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat di pelosok. Menurutnya, masih terdapat wilayah yang belum sepenuhnya mendapatkan akses pelayanan. Sehingga konsep Sekolah Alkitab Malam dinilai dapat menjadi salah satu solusi. Keberadaan SAW tidak hanya diarahkan untuk menyiapkan tenaga pelajar, tetapi juga membangun kapasitas pelayanan masyarakat agar mampu menjangkau kampung-kampung yang selama ini memiliki keterbatasan akses. Saudara, semangat pelayanan tersebut terjalan dengan amanat otonomi khusus Otsus Papua yang memberikan ruang bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh pelayanan. Karena itu, pengurus SAW diharapkan dapat mempersiapkan proposal dan membangun komunikasi dengan berbagai pihak untuk mendukung keberlanjutan program. DPRK Waropen serius memberikan dukungan terhadap SAW agar dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Waropen. Dukungan tersebut diharapkan tidak berhenti pada wacana, tetapi diwujudkan melalui kebijakan pemerintah daerah. Pendengar, DPRK berharap keberadaan Sekolah Alkitab Waropen dapat tertuang dalam peraturan daerah Perda pada 2027. Dengan demikian, program tersebut memiliki dasar kebijaksanaan yang jelas dan dapat berjalan secara berkelanjutan di Kabupaten Waropen. Dalam rencana pelayanan SAW menargetkan sebanyak 46 kampung di wilayah pedalaman Waropen sebagai sasaran pelayanan. Program tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan pelayanan sekaligus mempersiapkan sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan keagamaan di kampung-kampung. Pendengar, itulah satu informasi terupdate dari laman rri.co.id. Menuturkan DPRK Waropen siap dukung Sekolah Alkitab layani pedalaman. Saudara, beberapa informasi terupdate sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda dan sajian hiburan musik pun harus kami hadirkan juga ya, mewarnai suasana pagi Anda di Lintas Serui Pagi Pro 1 RRI Serui untuk edisi hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Dari Jalan Patimura, saya Simon Kayai, selamat pagi, semangat pagi, salam sehat selalu, selamat beraktivitas di hari kerja yang baru.

0: Ba, Pai Tua, kenapa tong berhenti di lampu merah? Padahal kita mau belok kiri toh.
1: Iyo, mai kau terlihat tulisan di tiang traffic light tuh kah? Kau lihat, baru kau baca baik-baik, coba.
0: Kiri ikuti lampu. Maksudnya apa ini, Pai Tua?
1: Jadi begini, maksud tulisan kiri ikuti lampu itu artinya kita harus ikuti lampu warna merah yang sedang menyala di sebelah kanan dari traffic light itu. Nanti kalau lampu su berwarna hijau, baru kendaraan bisa lanjutkan perjalanan.
0: Oh, jadi begitu Pait. Ji, Pait, kenapa orang itu dibalap lewat lampu merah kah?
1: Astaga, mungkin dia terasa sadar dan paham tulisan di traffic light itu. Itu, celaka toh karena tidak taat peraturan lalu lintas. Kecuali tulisan di tiang traffic light itu dong ada tambah kalimat kiri lanjut, ikuti kupu mau sudah.
2: Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai pasal 112 ayat 3 berbunyi, pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
4: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Masa depanmu.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu, titik awal kau kenal dunia, maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Indonesia. Semoga karya ini bisa mewakili seluruh kecintaan kita terhadap Indonesia. Berdoa mulai.

0: Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz. Dan saudara pendengar di mana saja berada, kami cukupkan saja sajian hiburan musik dan informasi yang mewarnai ruang dengar Anda di lintas Serui Pagi Pro 1 RRI Serui. Selanjutnya kita akan menyatukan siaran bersama Pro 3 RRI guna mengikuti dan menyimak penyampaian Warta Berita Sentral, juga disertai Warta Nusantara Pagi yang akan disiarkan langsung dari Jalan Merdeka Barat Gedung 45 Jakarta, Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya sebagai bentuk kepedulian terhadap korban gempa bumi di NTT, Pemda DIY memberikan bantuan uang tunai sebesar 1 miliar rupiah kepada Pemprov NTT. Program Presiden Prabowo Subianto melalui karya bakti TNI AD di Kepulauan Nias telah berhasil membangun 46 jembatan di daerah terpencil dan membangun 141 titik sumur bor air bersih. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengingatkan masyarakat bahwa korupsi tidak selalu berbentuk pemberian atau penerimaan uang. KPK menilai korupsi juga dapat terjadi melalui kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat. Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Medio Venda, mengatakan korupsi memiliki beberapa bentuk. Selain petty corruption and grand corruption, terdapat state capture corruption yang berkaitan dengan kebijakan. Informasi luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan tidak ada pembicaraan yang sedang berlangsung maupun telah dijadwalkan dengan Iran. Namun pria berusia 80 tahun itu menyatakan Selat Hormuz terbuka bagi lalu lintas laut. Menurut dia, blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran masih berlaku penuh. Lalu lintas laut lainnya tetap bebas melintasi Selat Hormuz. Dikutip dari Al Jazeera pada Rabu 19 Agustus 2026. Trump juga mengunggah peta yang menggambarkan Selat Hormuz sebagai wilayah yang berada di bawah kekuasaan Washington. Pernyataan tersebut menjadi perubahan sikap terbarunya terkait komunikasi dengan Teheran. Beralih ke informasi olahraga, sebanyak 155 atlet dari 8 negara bertanding memperebutkan kemenangan dalam 12 nomor perlombaan cabang olahraga woodball. Para peserta mancanegara tersebut beradu ketangkasan dalam kategori stroke dan fairway pada arena di lapangan kriket Udayana. Ace 8 Indonesia Open Woodball Championship 2026 berlangsung sejak Selasa 18 Agustus 2026 hingga Sabtu 22 Agustus 2026.

0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Sebagai bentuk kepedulian terhadap korban gempa bumi di NTT, Pemda DIY memberikan bantuan uang tunai sebesar 1 miliar rupiah kepada Pemprov NTT. Tak hanya itu, bantuan juga diberikan kepada mahasiswa NTT di Yogyakarta yang keluarganya terdampak musibah bencana. Informasi selengkapnya bersama dengan Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta.
1: Nanti kan mungkin dari pemerintah NTT kan juga baru mendata isinya gitu. Karena berita itu kami belum mendapatkan. Sehingga yang mereka belajar di sini saya belum tahu.
2: Secara simbolis, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta melepas bantuan untuk korban terdampak gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Bantuan yang diberikan berupa obat-obatan dan juga uang tunai sebesar 1 miliar rupiah yang akan ditransfer ke kas daerah Pemprov NTT. Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta Nima Dedu

0: Sementara itu, Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X menuturkan, Daerah Istimewa Yogyakarta selalu menempatkan rasa solidaritas dan empati kepada daerah yang terdampak bencana alam, khususnya dengan memberikan bantuan kepada mahasiswa dari keluarga terdampak bencana yang tengah menempuh pendidikan di Yogyakarta.
1: Jogja ini punya tradisi setiap ada gempa dimanapun di wilayah Indonesia itu kami membantu. Belum tentu pada provinsi itu kita membantu, tapi paling sedikit kita membantu, kita mesti menanyakan ada tidak mahasiswa dari wilayah-wilayah di Indonesia itu yang belajar di Jogja, yang kena dampak daripada bencana itu.
0: Florida Tati Satyawati, Kepala Bahubda Provinsi NTT menyatakan, pihaknya berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemprov NTT juga masih melakukan pendataan terhadap mahasiswa NTT di Yogyakarta yang keluarganya terdampak bencana gempa bumi dahsyat pada 15 Agustus lalu.
2: Sudah kami kondisikan dengan teman-teman diaspora di sini masih dalam tahap pendataan. Jadi belum bisa dipastikan berapa karena tersebar baik di universitas swasta maupun negeri. Jadi mohon waktunya untuk kami pendataan.
0: Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta juga tengah menganggarkan bantuan living cost untuk membantu mahasiswa NTT agar tidak putus kuliah maupun terbengkalai selama berada di Yogyakarta. Penelusuran tengah dilakukan oleh tim yang dibentuk bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis Wilayah 5 Yogyakarta.
3: Program Presiden Prabowo Subianto melalui karya bakti TNI AD di Kepulauan Nias telah berhasil membangun 46 jembatan di daerah terpencil dan membangun 141 titik sumur bor air bersih, membawa kebahagiaan kepada masyarakat di momen HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Munieli Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
4: Membawa program Bapak Presiden dalam membangun jembatan dan
5: Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Mayjen TNI Hendi Antariksa meninjau lokasi pembangunan sumur bor air bersih di Dusun 2 Desa Unusitoli Olora, Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias. Kunjungan tersebut dilakukan Pangdam 1 Bukit Barisan bersama rombongan setelah mengikuti secara virtual launching pembangunan 2.500 jembatan Garuda dan 3.000 titik fasilitas penyediaan air bersih se-Indonesia. Kegiatan yang dibuka langsung Presiden RI Prabowo Subianto itu dipusatkan di Bekasi, Jawa Barat. Pangdam 1 Bukit Barisan menyampaikan hingga saat ini sudah 141 titik sumber air bersih dan 46 jembatan telah terbangun di wilayah Kepulauan Nias. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari program Presiden melalui karya bakti TNI.
4: Intinya kita bersyukur bahwa program Bapak Presiden dalam membangun jembatan dan sumber air bersih yang salah satunya diantaranya adalah di sini ya Pak, di Gunung Sitoli ini. Kalau keseluruhan di Nias ini ada 141 titik air bersih. Mudah-mudahan kita bisa bangun lebih banyak lagi, kemudian juga jembatan. Tadi kita lihat interaksi dengan Bapak Presiden, beberapa daerah juga dibangun jembatan, dibangun TNI. Itu juga program dari Bapak Presiden. Di Nias ini kita sudah membangun 46 jembatan.
5: Pada kunjungan Pangdam 1 Bukit Barisan juga menyalurkan sembako sekitar 100 paket kepada masyarakat yang layak menerima di Desa Unusitoli Olora. Sementara itu, Riada Mendeva, warga Desa Unusitoli Olora, mengucapkan terima kasih bantuan yang diberikan oleh pihak TNI. Hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat.
6: Saya Riada Mendeva dari Desa Unusitoli Olora. Kami ucapkan terima kasih pada TNI atas kunjungannya dan atas kerja baktinya untuk memberikan bantuan sembako, terus juga atas pengadaan air bersih di Desa Unusitoli Olora. Semoga prajurit-prajurit Angkatan Darat Republik Indonesia sukses selalu maju di darat udara. Terima kasih.
5: Riada berharap pembangunan sarana air bersih dan jembatan di Kepulauan Nias terus berkelanjutan demi membuka keterisoliran. Dari Gunung Sitoli, Munieli Hareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni

0: Ini melakukan kunjungan kerja ke lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau. Dalam kesempatan tersebut, Raja Juli berdialog bersama relawan remaja viral berkostum Superman yang ikut serta melakukan pemadaman karhutla sejak 2023 sampai 2026 dan saat ini masih melakukan memadamkan kebakaran di lahan gambut. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
1: Sekali lagi, salam Adinda dari Pak Presiden.
2: Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja sekaligus meninjau dari dekat upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau. Kedatangan Menteri bersama rombongan antara lain Gubernur Kalteng, Kapolda, Pangdam, Wali Kota, serta pemangku kepentingan dalam rangka memberikan semangat kepada relawan yang sampai dengan saat ini terus berjibaku memadamkan karhutla di lokasi gambut. Menteri Kehutanan Raja Juli mengatakan, kedatangannya kali ini secara khusus diutus oleh Presiden Prabowo Subianto yang ikut prihatin dengan kondisi karhutla yang ada di Palangkaraya. Sekaligus memberikan salam kepada Rudiansah, seorang relawan remaja yang viral di media sosial ketika ikut serta memadamkan karhutla bersama tim relawan lainnya.
1: Sekalian saya mengucapkan terima kasih tentu kepada Rudiansah dan seluruh relawan serta tim api. Karena meskipun ada TNI, Polri, ada Mandala Agni, BPD, MPD, seluruh pihak, tanpa ada partisipasi masyarakat di dalam menanggulangi karhutla pasti tidak akan bisa selesai. Agar jangan bermain api. Sekali lagi, salam Adinda dari Pak Presiden. Presiden merasa bangga.
2: Raja Juli meminta semua pihak untuk stop melakukan pembakaran lahan, apalagi saat ini kondisi cuaca sedang kering kemarau disertai El Nino, bahkan diprediksi sampai akhir September 2026. Pihaknya juga meminta kepada aparat keamanan dapat menindak tegas pelaku pembakar lahan dengan sengaja, karena dengan kondisi kabut saat ini merugikan masyarakat luas dan berdampak buruk terhadap kesehatan. Sementara itu remaja berkostum Superman yang viral di media sosial Rudiansah mengaku, ketertarikan menjadi relawan pemadam karhutla dimulai sejak 2023, berlanjut sampai 2026. Ikut memadamkan kebakaran di lokasi Petuk Ketimpun, tidak jauh dari rumahnya.
3: Pertama dari 2023.
2: Oh iya. Apa yang dilakukan oleh Rudiansah selama ini?
3: Mengangkat mesin, batu takik selang, mencamin, pegang nosel, itu aja.
2: Apa alasan menjadi relawan? Apa alasannya?
3: Alasannya daripada di rumah main apel, lebih baik bantu mereka aja.
2: Ya. Apa tadi yang diberikan kepada mentor pada Rusdiansah?
3: Tidak tahu, kayaknya bantuan.
2: Ia beralasan dengan menggunakan kostum Superman menambah semangatnya dalam memadamkan api serta memanfaatkan waktu daripada menghabiskan waktunya bermain handphone dan menjadi penonton saat terjadi kebencanaan. Dari pantauan RRI, Menteri Kehutanan, Gubernur dan Wali Kota kompak memberikan bantuan kepada Rudiansah. Tujuannya agar terus semangat dalam memadamkan karhutla serta menjadi contoh teladan bagi remaja seusianya bahwa ada yang lebih penting daripada sekedar hura-hura atau nongkrong, yaitu memiliki kepedulian tinggi terhadap bencana yang ada di sekeliling. Edi Suroso melaporkan.
0: Seluas 335 hektar kejadian karhutla di Provinsi Bangka Belitung terjadi sepanjang 2026. Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat melaporkan.
4: Kepada masyarakat khususnya Provinsi Bangka Belitung, kami menghimbau untuk menjaga api, ya, jangan sampai menyebar.
5: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat ada 3.335,63 hektar luasan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Babel sepanjang 2026 ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bangka Belitung Amransah Muslimin mengatakan data itu didapatkan berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan atau Kemenhut RI melalui situs Sipongi Kemenhut. Adapun di Bangka Belitung tercatat paling luas yakni Bangka Barat 209,98 hektar, kemudian Bangka Selatan 34,60 hektar dan Bangka 34,10 hektar. Amran mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga api agar jangan sampai menyebar, terutama di kawasan hutan. Bagi yang hendak membuka lahan untuk tidak dengan cara membakar serta untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan.
4: Masyarakat kiranya juga dapat menghimbau rekan-rekan teman-teman yang lain di dalam masa panas ini untuk selalu menghemat air, ya, dan segera memadamkan api yang ada di sekitar, apalagi khususnya di hutan. Mungkin himbauan itu saya harap kepada pemerintah desa, teman-teman tapak di KPH untuk juga memantau sekecil apapun api untuk segera dipadamkan.
5: Diberitakan sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Bangka Belitung mencatat ada 34 kejadian karhutla sepanjang Agustus 2026 ini. Dari pemetaan, potensi kerawanan tertinggi berada di kawasan barat serta daerah selatan Pulau Bangka. PLT Kepala BPBD Bangka Belitung Agus Afandi mengatakan titik-titik lokasi kebakaran mayoritas berada di area perkebunan warga, bukan di kawasan perkotaan. Bahkan beberapa lokasi tercatat mengalami kejadian berulang.
6: Dari tanggal 1 tadi ya, tanggal 1 sampai 30 ada 34 kejadian, tapi bisa lokasinya berulang.
7: Di tempat yang sama, Pak?
6: Iya, tempat yang sama.
7: Sejauh ini paling rawan di mana?
6: Yang paling rawan kalau saat ini, kalau kita lihat peta tadi, itu di daerah barat ya, kebanyakan ya posisinya.
5: Lebih lanjut, Agus mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, pasalnya keterbatasan personil serta armada pemadam kebakaran tingkat kabupaten kota maupun provinsi akan menyulitkan proses pemadaman jika api meluas. Dari Pangkal Pinang, di Binerwan, di RRI.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Seorang oknum ASN yang menjabat sebagai Kepala Inspektorat Pemko Banda Aceh berinisial FD ditangkap oleh polisi syariah atas dugaan pelanggaran syariat Islam. Laporan reporter Munzir Budiana dari RRI Banda Aceh.
8: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hizbah Satpol PPWH Kota Banda Aceh mengamankan seorang aparatur sipil negara yang menjabat sebagai Kepala Inspektorat Pemerintah Kota Banda Aceh berinisial FD 58 tahun bersama seorang pria berinisial AM 22 tahun. AM diketahui merupakan mahasiswa pada salah satu perguruan tinggi swasta di Banda Aceh. Keduanya diamankan setelah petugas menerima laporan mengenai keberadaan seorang pria yang masuk ke kantor Inspektorat Kota Banda Aceh setelah jam kerja berakhir. Keduanya diduga telah melakukan pelanggaran syariat Islam. Kepala Satpol PPWH Kota Banda Aceh Muhammad Rizal kepada wartawan di Banda Aceh mengatakan keduanya kini telah ditetapkan sebagai tersangka setelah petugas meyakini kedua pelaku telah melakukan perbuatan yang mengarah pada pelanggaran syariat Islam. Dalam penanganan perkara tersebut, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti yang ditemukan di lokasi. Salah satu barang bukti yang disebutkan adalah sebuah kasur lipat.
9: Dalam ruangan kerja pimpinan ditemukan saudara FD, umur 58 tahun, pekerjaan PNS Pemerintah Kota Banda Aceh bersama AM, 22 tahun, mahasiswa salah satu universitas swasta di Banda Aceh. Berdasarkan keterangan awal, keduanya dicurigai telah terjadi tindak pelanggaran kanun nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat.
8: Sementara itu, pemerintah Kota Banda Aceh langsung mengambil langkah tegas terhadap FD dengan mencopot dari jabatannya. Pencopotan itu dilakukan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran disiplin berat sebagai aparatur sipil negara. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh Emila Sofayana mengatakan keputusan tersebut diambil setelah proses berita acara pemeriksaan dilakukan oleh penyidik Satpol PP serta adanya penetapan FD sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran disiplin berat ASN.
10: FD di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh tentunya menyatakan sikap tegas untuk menindaklanjuti melalui mekanisme yang diatur melalui undang-undang dan peraturan yang berlaku. Bahwa dari sisi kepegawaian setelah dilakukan BAP oleh penyidik Satpol PP dan juga telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran disiplin berat ASN sesuai dengan PP 94/2021 tentang disiplin PNS, maka yang bersangkutan telah diberhentikan sementara dari tugas jabatannya.
8: Untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan, pemerintah Kota Banda Aceh telah menunjuk pelaksana harian untuk menjalankan tugas sebagai Kepala Inspektorat selama proses penanganan perkara berlangsung. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Kota Tua Festival yang digelar Himpunan Cinta Teman HTT Pusat Padang sejak 15 hingga 23 Agustus 2026 mampu mendongkrak penjualan dan omset bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kota Padang. Laporan selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri dari RRI Padang.
11: Puluhan pelaku UMKM memanfaatkan ramainya pengunjung dengan menjajakan beragam produk mulai kuliner, minuman, kerajinan tangan hingga pernak-pernik khas Tionghoa. Ramainya kawasan festival membuat beberapa pedagang mengaku memperoleh omset lebih tinggi dibandingkan hari biasa. Seperti yang dirasakan Teguh, pedagang mainan barongsai. Teguh kepada RRI kemarin mengatakan penjualan mainan barongsai selama 5 hari pelaksanaan Kota Tua Festival tembus mencapai 500 ribu hingga 1 juta rupiah per hari. Teguh menyampaikan mainan barongsai yang dijual punya berbagai ukuran dengan harga mulai 35 ribu, 45 ribu hingga 130 ribu rupiah. Produk kerajinan tersebut didatangkan dari Pulau Jawa dan tahun ini peminatnya lebih banyak dibandingkan pelaksanaan Kota Tua Festival tahun lalu.
12: Ramai kak, saya dapat 500 ribu kadang 1000 ribu kak. Dari jam 5 sore selama festival Kota Tua. Jenisnya kalau nago tu 35 je kak. Kalau yang barongsai yang baper tu sampai 5 aja kak. Kalau yang untuk kepala 130 kak.
11: Hal senada juga dirasakan Jova, manajer gultik di kawasan Kota Tua Padang. Jova mengatakan penjualan gultik yang mirip soto tersebut laku 200 porsi per hari selama pelaksanaan festival tersebut. Jumlah itu meningkat 2 kali lipat dibandingkan hari biasa yang terjual 100 porsi per hari.
13: Jadi gultik itu nama itu kan kependekan nggak, kepanjangan gulai tikungan. Gimana ya, ramenya itu emang di sana gitu, mirip kayak soto. Kalau dalam sehari itu lebih nggak 200.
11: Jova berharap kegiatan serupa rutin digelar di kawasan Kota Tua karena memberikan dampak positif bagi perputaran ekonomi masyarakat. Sebagai informasi, Kota Tua Festival dimulai pukul 17 hingga 22 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 Agustus 2026 yang menghadirkan berbagai kegiatan diantaranya atraksi naga HTT, barongsai HTT, donor darah di Gor HTT, turnamen domino di halaman Klenteng Lama, serta turnamen Mobile Legend di Gedung Keluarga Tan. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Sali Dela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. 81 tahun keberhasilan menjaga Indonesia tetap berdiri teguh di tengah berbagai dinamika dunia merupakan bukti semangat, persatuan, dan kerja keras seluruh anak bangsa. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun berada, mari terus menjaga persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan menjadi duta bangsa yang membawa nama baik Indonesia. Bersama RRI yang terus menghadirkan informasi terpercaya dan mempersatukan masyarakat dari Sabang sampai Merauke, kita jaga persatuan untuk terus melangkah maju dan dihormati di panggung dunia. Berbekal semangat hari kemerdekaan, mari kita lanjutkan karya untuk mengukuhkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Kemerdekaan adalah ruang bagi setiap perempuan untuk berkarya dan setiap anak untuk tumbuh, belajar, serta meraih cita-cita tanpa rasa takut. Mari bersama menjaga semangat persatuan demi Indonesia yang ramah bagi perempuan dan layak bagi anak. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa pagi.

Selamat pagi pendengar Indonesia Menyapa Pagi, kembali hadir menyapa Anda hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Bersama saya Safira Mali akan menemani Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai informasi dan juga perbincangan menarik yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Dan setelah menyimak warta berita tadi, pagi ini kembali kami akan hadirkan informasi dari reporter kami dalam Warta Nusantara Pagi.

0: Warta Nusantara.
1: Dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Biak Numfor menggelar layanan CKG yang diikuti oleh puluhan warga Pulau Numfor. Selengkapnya dilaporkan Oki Pinontoan.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, Papua menggelar program cek kesehatan gratis dan menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang dipusatkan di Pulau Numfor. Layanan CKG ini dilaksanakan selama 3 hari di Puskesmas Pembantu atau Pustu Yenmanu Kameri, Distrik Numfor Barat. Sejumlah warga berterima kasih dengan adanya layanan CKG yang sangat membantu masyarakat mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis.
3: Pendapat saya tentang kegiatan ini sudah bagus karena tong bisa tahu tong punya tensi dan pemeriksaan darah lengkap, dan tong juga bisa tahu tong punya penyakit dan dapat obat langsung dari dokter dan keterangan tentang penyakit. Terima kasih untuk Dinas Kesehatan, dalam hal ini Puskesmas Yemburuo, yang sudah datang dan buat kegiatan cek kesehatan gratis.
4: Masyarakat, bahwa mari kita sama-sama menjaga kesehatan kita dengan cara mengikuti kegiatan CKG. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan dan juga Puskesmas Yemburuo karena sudah melakukan cek kesehatan gratis di Pusku Yemburuo.
2: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor Dat Duiri mengatakan pelayanan CKG tersebut guna mendeteksi faktor risiko penyakit sejak dini dan pemeriksaan dilakukan berupa screening sesuai kelompok usia.
5: Dalam rangka mendukung hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81 di Pulau Numfor, kami dari Dinas Kesehatan yang program cek kesehatan gratis, puji Tuhan kami laksanakan dari tanggal 14, 15, dan 16, dan ini mencapai 80 peserta untuk mendapatkan pelayanan CKG di Pulau Numfor. Dilaksanakan di Pustu Yenmanu. Pemeriksaan semua, dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah, berat badan, sampai dengan apabila dicurigai tekanan darahnya tinggi, kita laksanakan EKG.
2: Daud Diwiri mengapresiasi dan berterima kasih kepada warga Pulau Numfor yang telah melakukan pemeriksaan CKG. Dirinya berharap masyarakat aktif memanfaatkan CKG di setiap puskesmas maupun pustu yang tersebar di 5 distrik di Pulau Numfor. Dari Biak Papua, Oki Pinontoan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat Papua Selatan diminta mengoptimalkan potensi yang ada agar mampu memenuhi kebutuhan pangan secara cukup. Laporan Jessica Ardana dari Merauke.
1: Papua Selatan memiliki sumber daya alam yang melimpah, mulai dari lahan pertanian hingga hasil perikanan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Potensi tersebut perlu dikelola secara serius agar kekayaan alam yang dimiliki dapat memberikan manfaat langsung bagi kehidupan masyarakat. Tokoh masyarakat Papua Selatan Johannes Bluba Gepse mengatakan masyarakat Papua Selatan pada dasarnya memiliki kekayaan alam yang besar. Namun menurutnya, sebagian masih belum menikmati kehidupan yang berkecukupan. Karena itu, pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lahan secara produktif menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia mendorong agar masyarakat terus mengembangkan sektor pertanian sebagai sumber pangan sekaligus sumber penghidupan. Dengan kerja keras dan pengelolaan lahan yang baik, hasil pertanian diharapkan dapat menjadi sumber keberkahan bagi kehidupan masyarakat.
2: Ini salah satu konstruksi bahwa mau jadi bangsa berdaulat, walaupun secara politik kita sudah berdaulat, tapi kalau belum berdaulat secara pangan, untuk apa punya anugerah yang namanya negara agraris? Oleh karena itu, kita bicara masyarakat dunia diajak untuk punya dua prinsip, back to nature, back to culture. Nah, inilah yang menjadi landasan untuk kembali apa yang Tuhan kehendaki tentang negeri Indonesia Raya ini.
1: John Gluba Gepse mengajak seluruh masyarakat untuk membangun kesejahteraan secara bersama-sama, mengingat kelimpahan sumber daya alam harus diikuti dengan kerja nyata agar masyarakat dapat hidup berkecukupan. Pemerintah Kabupaten Merauke sendiri juga berkomitmen dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Bupati Kabupaten Merauke, Yosef Bladip Gepse mengatakan, pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan memperkuat program pemberdayaan demi peningkatan kesejahteraan.
3: Dan tentu saja memasuki 81 usia proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Merauke berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan, meningkatkan program-program pemberdayaan dan juga meningkatkan seluruh aktivitas pemerintahan yang akan kita laksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Merauke yang kita cintai ini.
1: Yosef Bladip Gepse menambahkan berbagai dinamika pembangunan yang dihadapi tidak menjadi alasan untuk berhenti berbenah. Pemerintah Kabupaten Merauke akan terus mendorong pendekatan pembangunan yang mampu menjawab persoalan masyarakat serta memberikan manfaat bagi seluruh elemen masyarakat. Jessica Ardana melaporkan.

0: Pemerintah daerah Waropen membangun kembali pasar Urey Faisey setelah mengalami kebakaran 2 tahun lalu. Laporan Tabina Rumbaidus dari RRI Serui.
1: Pemerintah Kabupaten Waropen bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat adat melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan kembali pasar rakyat Urey Faisey, Distrik Urey Faisey, Rabu 19 Agustus 2026. Pembangunan ini dilakukan di lokasi bekas kebakaran pasar yang terjadi pada Kamis 27 Maret 2025 lalu. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan Transmigrasi Kabupaten Waropen, Isak Samuel Dipa, melalui Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Perlindungan Konsumen Lukman Hakim mengatakan, pemerintah daerah membangun kembali pasar Urey Faisey. Pembangunan pasar membutuhkan proses panjang sebelum akhirnya dapat dimulai. Ia berharap keberadaan pasar baru nantinya dapat memberikan tempat yang layak bagi pedagang sekaligus menggerakkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat Urey Faisey.
2: Pembangunan pasar ini memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat, mengingat pasar lama telah mengalami musibah kebakaran sejak tanggal 27 Maret tahun 2025. Dalam kurun waktu yang cukup panjang, masyarakat harus menghadapi berbagai keterbatasan dalam melakukan aktivitas perdagangan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, hadirnya pasar rakyat ini bukan hanya sekedar pembangunan sebuah fasilitas, tetapi merupakan wujud nyata kepedulian dan komitmen bersama dalam memulihkan perekonomian masyarakat, membuka ruang usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di distrik Urey Faisey dan sekitarnya.
1: Bupati Waropen, Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI mengatakan, pembangunan pasar rakyat Urey Faisey membutuhkan kolaborasi tiga tungku, yakni pemerintah, agama, dan masyarakat adat. Ia menyampaikan apresiasi kepada pemilik hak ulayat serta masyarakat adat yang telah mendukung pemerintah dalam proses pembangunan pasar tersebut.
3: Pemerintah juga menyadari bahwa pembangunan ini tidak bisa berjalan sendiri tanpa doa dan dukungan dari pemerintah, dalam hal ini dukungan dari gereja dan dewan adat. Dan kolaborasi tiga tungku, agama, adat, dan pemerintah menjadi penting. Di mana semuanya bertemu di pasar. Ada adat, ada agama, baik ada pemerintah, kita selalu mempunyai kepentingan bersama di pasar. Untuk itu dukungan dari semua pihak menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda hari ini dan selama-lamanya.
1: Sementara itu, salah satu pedagang pasar Urey Faisey, Yobe Revasi, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Waropen yang telah memperjuangkan kebutuhan para pedagang. Ia mengatakan setelah pasar terbakar, para pedagang tidak memiliki tempat berjualan, sehingga terpaksa melakukan aktivitas perdagangan di sepanjang jalan Urey Faisey.
4: Kalau pasar sudah selesai, itu terbaik jalan di jalan, tetap masih berpindah pasar.
5: Jadi, ini Pak Dewan ada, los itu nanti.
1: Dengan dimulainya pembangunan pasar, para pedagang berharap segera kembali mendapatkan tempat berdagang yang aman dan layak. Pembangunan pasar rakyat Urey Faisey tersebut menggunakan sumber dana otonomi khusus Otsus Papua pada tahun anggaran 2026 dan diharapkan mampu mendorong pemulihan serta pertumbuhan ekonomi rakyat di Kabupaten Waropen. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Papua, Tabina Rumpaidus, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Jaringan Berita Nasional Pro 3, kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Kilas Berita.
7: Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mendorong penguatan hilirisasi minyak atsiri di tengah peningkatan nilai ekspor komoditas tersebut. Nilai ekspor minyak atsiri Indonesia diperkirakan mencapai 348,7 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2025, meningkat sekitar 34,4% dibandingkan tahun 2024. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
6: Kilas Berita. Pro 3, jaringan berita nasional. Warta Nusantara.
0: Tim evaluator UNESCO akan memulai penilaian status global Geopark Raja Ampat. Kita simak selengkapnya bersama dengan Padli Ramadan dari RRI Solo.
8: Tim evaluator UNESCO Global Geopark melakukan kunjungan lapangan dalam rangka penilaian revalidasi di kawasan Geopark Raja Ampat. Tim UNESCO yang hadir adalah Chen Feng dari China dan Atsuko Nina dari Jepang akan melakukan penilaian ulang status Geopark Raja Ampat selama 5 hari, 18 hingga 22 Agustus 2026. General Manager Badan Pengelola UNESCO Global Geopark Raja Ampat, Klasina Rumbekwan menerangkan tim evaluator akan mengunjungi sejumlah lokasi geopark di Raja Ampat yang mencakup wilayah Waisai, Misol hingga Salawati. Tim akan melihat sejauh mana perkembangan yang sudah dilakukan Geopark Raja Ampat setelah dikukuhkan pada tahun 2023 lalu. Menurut Klasina, sudah banyak hal yang telah dilakukan dalam pengembangan dan pengelolaan Geopark Raja Ampat di samping penambahan-penambahan geosite baru. Evaluator juga akan menilai kolaborasi yang dilakukan Geopark Raja Ampat dengan sejumlah mitra termasuk perguruan tinggi hingga BLUD Kawasan Konservasi Perairan. Klasina berharap status Geopark Raja Ampat kembali mendapatkan green card.
9: Iya, tim evaluator hari ini dari UNESCO ada dua, yaitu Miss Lina sama Miss Sempang. Mereka datang untuk mengevaluasi, melihat kembali perkembangan Geopark Raja Ampat setelah evaluasi sebelumnya, yaitu tahun 2023. Nah, posisi Raja Ampat sekarang green card. Jadi, ambil evaluasi ini, kami memang berharap, kami bersama mitra semuanya dan pemerintah daerah, berharap bahwa Geopark Raja Ampat tetap boleh mendapat green card. Jadi, mereka menilai apakah posisi Geopark Raja Ampat tahun 2023 apakah banyak mengalami perkembangan sampai 2026.
8: Bupati Raja Ampat, Oredeko Iriano Burda melihat kunjungan revalidasi UNESCO sebagai tanggung jawab daerah dalam menjaga Geopark Raja Ampat. Status sebagai UNESCO Global Geopark bukan hanya predikat semata, tetapi menjadi amanah bagi anak cucu dan masyarakat pesisir lainnya. Bupati menilai status sebagai Global Geopark hingga cagar biosfer adalah kepercayaan dunia kepada Raja Ampat. Status ini menjadi amanat yang harus diterima dan menyadari bahwa gunung, laut, terumbu karang, dan manusia adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
10: Revalidasi ini mengingatkan kami sebuah tanggung jawab besar yang kami pikul bukan sekedar status predikat semata, melainkan atas nama anak kami, nelayan-nelayan kami, dan generasi Raja Ampat yang akan datang, predikat dual designation dari UNESCO sebagai global geopark sekaligus cagar biosfer. Ini adalah kepercayaan dunia kepada kami, namun lebih dari itu adalah amanah yang kami terima. Kami berjuang agar tradisi seperti sasi tidak hanya menjadi kenangan, tetapi tetap hidup dan diwariskan kepada anak-anak kami.
8: Tim UNESCO diterima langsung oleh Bupati Raja IV didampingi Wakil Bupati Mansyur Syahdan, Wakil Ketua 3 DPRK Raja IV Badarudin Mayalibit, serta Kepala BLUD Kawasan Konservasi Perairan Hasan Makassar. Dari Kabupaten Raja IV, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Sorong Selatan menyerahkan SK remisi umum dan pengurangan masa pidana umum bagi 30 warga binaan lapas kelas 3, Teminabuan. Laporan disampaikan Citra Tangke dari RRI SP Sorong Selatan.
11: Bupati Sorong Selatan Papua Barat Daya Petronella Krenak atas nama negara menyerahkan SK remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Teminabuan. Penyerahan SK tersebut diberikan kepada 30 orang warga binaan Lapas Kelas 3 Teminabuan pada Senin 17 Agustus 2026 bertempat di Lapas Kelas 3 Teminabuan. SK remisi umum ini secara simbolis diberikan kepada dua orang perwakilan warga binaan. Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak saat membacakan sambutan tertulis Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI menyampaikan, remisi dan pengurangan masa pidana harus dipandang sebagai bagian dari pengintegrasi sosial dan bukan sebagai beban masyarakat. Disampaikan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan telah menegaskan bahwa setiap warga binaan berhak atas pembinaan, pendidikan, pelayanan, perlindungan, serta hak integrasi yang dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan berkeadilan.
12: Remisi dan pengurangan masa pidana karenanya harus dipandang sebagai bagian dari reintegrasi sosial, bukan sebagai beban masyarakat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan telah menegaskan bahwa setiap warga binaan berhak atas pembinaan, pendidikan, pelayanan, perlindungan, serta hak integrasi yang dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan berkeadilan. Pemberian remisi umum dan pengurangan masa pidana merupakan sebuah implementasi nyata dari prinsip tersebut, sekaligus bentuk penghargaan negara atas keberhasilan proses pembinaan.
11: Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 3 Teminabuan Ahmad Walid dalam sambutannya menyampaikan sistem pemasyarakatan yang dijalankan berlandaskan filosofi pengayoman, di mana warga binaan bukan dipandang sebagai objek hukuman semata, melainkan seorang individu yang dibina agar kelak menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab.
13: Sistem pemasyarakatan yang kita jalankan berlandaskan filosofi pengayoman, bahwa warga binaan bukan objek hukuman semata, melainkan seseorang yang dibina agar kelak kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Prinsip ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Pemberian remisi hari ini adalah wujud filosofi tersebut, bentuk penghargaan negara atas perubahan sikap dan perilaku selama menjalani pembinaan.
11: Pantauan RRI penyerahan remisi bagi warga binaan Lapas Kelas 3 Teminabuan dihadiri Wakil Bupati Sorong Selatan Yohan Bodori, unsur Forkopimda, dan sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Sorong Selatan. Kegiatan ini juga diwarnai dengan pemberian cenderamata hasil karya warga binaan Lapas Kelas 3 Teminabuan kepada Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lomba dayung perahu tradisional di Kota Tual menyalurkan minat bakat olahraga sekaligus pelestarian budaya Kei. Laporan Mei Maturbongs dari RRI Tual.
14: Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat TKBM Pelabuhan Yosudarso Kota Tual menyelenggarakan lomba dayung belan mini dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Jimal Kebalmai sebagai Kepala TKBM mengatakan, pelaksanaan lomba dimulai sejak tanggal 15 Agustus 2026 kemarin dan diikuti oleh beberapa desa, diantaranya Desa Tual, Taar, Dumar, Mangon, Dulalaut, Viditan, Tamedan, dan Ohoy Letman.
15: Kegiatan lomba belan kegiatan yang kami laksanakan betul dalam rangka untuk memperingati sekaligus memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2026. Harapan saya semoga melalui momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini, mari kita tingkatkan rasa persatuan dan kesatuan sekaligus kecintaan kita terhadap bangsa dan negara ini. NKRI harga mati.
16: Sementara itu, Ali Ohira, salah satu warga yang telah mengikuti jalannya Lomba Dayung ini, mengatakan sangat mengapresiasi kegiatan tersebut, khususnya dari segi kebudayaan bagi generasi muda KEI saat ini.
17: Pada intinya, ini kan bagaimana mengembangkan potensi budaya lokal masyarakat KEI untuk terus dikembangkan. Dari satu sisi, selain pesta, ini menunjukkan kepada publik, terutama generasi muda, bahwa generasi muda KEI, bahwa oh, kita ternyata orang KEI gini nih, tradisi budaya kita nih. Ada lomba bilang, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang bernuansa budaya lainnya yang tentunya mengarah pada kebersamaan. Jadi kalau bagi saya ini sangat positif dalam rangka meningkatkan semangat kebudayaan, masyarakat marin, gotong royong, dan lain-lain.
16: Sesuai informasi yang didapatkan, setiap desa mendelegasikan 2 tim kecuali dari desa Tamedan dan Dumar yang hanya mengirimkan perwakilan 1 tim dayung. Dari desa sebanyak 14 tim dan dari TKBM sendiri sebanyak 9 tim dengan total 23 tim yang bertanding. Jimal Kabalmai menambahkan, ada 6 tim yang masuk final, yakni tim TKBM Bagasi, TKBM Kargo 2, tim Desa Viditan, tim Tamedan, dan tim Letman. Sedangkan final eksebisi diantaranya Desa Taar, Desa Tual, Dumar, Mangon, Viditan, Kampung Baru, dan Dula Laut. Untuk jalur lomba sendiri mengambil start dari depan Dermaga Perikanan Dumar dan finish di Pantai Kiom. Partai final dilaksanakan pada Rabu 19 Agustus pukul 15.00 waktu Indonesia Timur untuk memperebutkan Piala TKBM Cup. Dari Tual, Mei Maturbong Sereri terus mengudara untuk Indonesia.
18: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjejakkan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
19: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
20: Aku bawa gado-gado.
21: Aku ayam betutu Bali.
22: Bubur Manado, Jo.
20: Eits, jangan lupa berdoa dong.
19: Tapi aku berdoanya beda loh.
23: Aku juga.
19: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
20: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
19: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
24: Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara.
25: Salam bela negara.

Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menghadirkan Harmoni Bangsa dalam nada jazz untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Operasional belum diresmikan, 26 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bone telah beroperasi secara mandiri. Maksimalkan pelayanan demi mencegah pungutan liar di Pelabuhan Gunung Sitoli. Pelindo terapkan sistem pembayaran non-tunai atau cashless. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Pak Suroto, bagaimana kemudian potensi KDMP ini untuk memangkas jalur distribusi yang panjang sehingga petani, kemudian nelayan dan juga pelaku UMKM bisa memperoleh nilai ekonomi yang lebih adil dan juga lebih besar lagi, Pak Suroto.
1: Distribusi yang ini

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Sahabat, tahukah kamu hal ini terjadi di wilayah terpencil di Cina? Di suku Tujia memiliki tradisi pernikahan yang unik, yakni pengantin perempuan sebelum dilaksanakan pernikahannya, mereka harus menangis selama 1 jam dalam kurun waktu 30 hari. Sebelum acara pernikahan dilangsungkan, nenek maupun anggota keluarganya harus ikut menangis, bukan karena kesedihan, melainkan merasa bahagia. Dalam ritual tersebut, pasangan yang menikah akan berbaring di tempat peti mati yang didesain khusus untuk 2 orang. Sang pengantin akan dirias dan memakai gaun layaknya pengantin biasanya, dengan ditutup menggunakan kain putih. Lalu biksu mendoakan dalam upacara kematian. Wah, aneh banget kan?

Pendengar Pro 1 RRI Serui dimanapun Anda berada. Selamat pagi, terima kasih untuk kebersamaannya pendengar. Kita berada di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Ya, kami mengajak Anda untuk menyimak Warta Berita Nasional Pro 3 RRI.

0: KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu Saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011.
1: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.
2: Sari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara.